0: Kuda Renggong. Kuda Renggong adalah seni pertunjukan rakyat berbentuk helaran berasal dari daerah Sumedang, Jawa Barat. Tapi tahukah Anda, Kuda Renggong merupakan metatesis dari kata ronggeng yang artinya keterampilan berjalan kuda mengikuti irama musik dan gendang sambil ditunggangi anak sunatan yang diarak ke kampung-kampung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Goong Renteng teh maksudkeun hiji gamelan pusakanya. Jadi disimpenna khusus di luar anu disebut juru simpen. Janten maknana mah sami. Nya Goong Renteng nya Bumi Alit.

0: Sahabat budaya, gong renteng merupakan salah satu jenis gamelan khas masyarakat Jawa Barat yang sudah cukup tua. Paling tidak, gong renteng ini sudah dikenal sejak abad ke-16 yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat. Di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, tepatnya di Jalan Lebak Wangi, Desa Batu Karut, terdapat situs Bumi Alit Kabuyutan. Dan di tempat ini pernah tersimpan gong renteng. Namun karena dianggap sakral dan beraura magis oleh masyarakat setempat saat ditabuh, kini keberadaannya ditempatkan terpisah.
1: Janten iki ya, gong renteng teh merupakan hiji gamelan pusakanya. Namun disimpannya ente di Lebet Bumi Alit. Jadi disimpannya khusus di luar, aya khusus yang disebut juru simpen. Perangkat gamelan gong renteng. Janten maknana masami, nya gong renteng, nya Bumi Alit, nya Lebak Wangi, nya Batu Karut, nya Makomna di Gunung Anak. Jadi masa perkawisna kadinya. Margi dina saparangkat gamelan gong renteng anu pokok mung 5 rupi kan. Hiji disebat kecrek, 2 sebat beri, 3 sebat bonang, saron, sareng goong.
0: Tidak disebut kapan titi mangsa ditemukannya. Yang jelas, gong renteng yang ada di Bumi Alit Kabuyutan atau yang dinamakan gong renteng Mbah Bandung ditemukan di daerah Tanjung Wangi, tepatnya sekarang dinamakan Lebak Wangi, Desa Batu Karut, oleh seorang bangsawan setingkat bupati di masa sekarang. Tetapi dalam ritual ngaruat benda pusaka yang digelar pada setiap tanggal 12 Maulid, gong renteng Mbah Bandung turut dimandikan bersama benda pusaka lainnya yang ada di Bumi Alit Kabuyutan. Dan di acara itulah gong renteng ditabuh. Bahkan, menurut sesepuh Bumi Alit Kabuyutan, yaitu Bapak Haji Rohman, bahwa gamelan gong renteng pernah dipakai dalam acara-acara resmi saat pelantikan Bupati Bandung pertama hingga ke-15.
1: Lugi kadanget ayeuna sadayana peneliti di awit kapungkur deukeun mentok perkawis dinaroskeun ti timangsa taun sabaraha ieu margi kapungkur pendan leuhur teu aya seratanana kitu. Upami dina acara khusus, acara ritual dina ngarumat barang pusaka namanya digelar saatosna dibersihan diwasuh jadi dina sasi kaping 12 mulutnya di dia digelar di dia ditabeuh. Tapi tiasa oge umum anu hoyong nabeh seperosna anu nyepitan gitu. Tiasa oge kaluar tiasa.
2: Tapi kada izin
1: mentar. Mohon. Malian waktu Bupati Bandung waktu pelantikan di sana ke kabupaten diange ditabeuh. Ieu teh man kapungkurna tingawitan dalem Bandung ka hiji dugi ka 15 pinten Bupati Bandung mun dina anu kacatetna sejarahna diange pelantikan dalem Bupati Bandung gitu.

0: Sahabat budaya, Gong Renteng tidak hanya ada di Desa Batu Karut, tetapi terdapat pula di beberapa daerah di Jawa Barat, seperti di Cileunyi dan Cikebut Tanjung Sari Sumedang, terdapat pula di Keraton Kanoman Cirebon, Cigugur Kuningan, dan banyak lagi. Tetapi apa yang membedakan Gong Renteng Bumi Alit Kabuyutan dengan Gong Renteng lainnya?
1: Gamelan Gong Renteng eta teh benten sareng sanes. Dina masalah surupanana sareng pelog sanes, nyalin ro sanes. Margi upami dikupingkeun atau sewe ieu mah surupanana mah surupan sadunya. Upami naon sababna gamelan pemina gamelan Gong Renteng ditakolna anu ngawitan goong heula pan suara suaranten goong teh gu eta nawiskeun urang wawaroskeun Maha Agung ka Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna upami sabar kasana mah tina saron anu kawitna kan sarunayan sadapuran sadaya. Jika bakalna urang asalna ti Adam jeung Hawa syariatna nya hakikatna Allah Subhanahu wa taala. Jadi bonang-bonang teh kan sabar pariposna mah bondo panawangan ngagaduan hiji maksad urang kahoyong itikad anu luar biasa. Tak di samping eta urang pengen kedah bebenah diri urang kedah kumaha urang dipados urang saur sebumah kena karena kekeceret itu tah.
0: Sahabat budaya, sampai sekarang Gong Renteng masih menjadi daya tarik orang asing untuk diteliti. Gong Renteng yang ada di Batu Karut, Kabupaten Bandung, karena usianya yang sudah tua tapi masih utuh dan bisa ditabuh, juga larasnya yang beda dari laras gamelan lainnya. Oleh karena itu, untuk merawatnya pun bukan sekedar memelihara dengan cara ngeruat dan menyimpan gamelan tersebut, tetapi harus ada generasi penerus yang menabuh.

0: Im, reka mana rulusuan gitu?
1: Reka tongoh, tong.
0: Nah, da uing marahin otong.
1: Kan baik, da uing ogelin ohim.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4 Suara Budaya Bandung.

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.

0: Sampurasun Pasunda.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Perompak Suara Budaya Bandung Sampurasun Pasunda. Wangkongan pagi hari ini bersama dengan Bapak Kudi Rukadi MMPD, Pembina Sekolah Adiwiyata Kota Bandung dan juga Ketua Relawan Cikapundung River Sport. Ya, tema pagi hari ini menjaga dan juga melestarikan pohon ya. Ini pohon bisa dibilang banyak manfaat ya yang bisa kita rasakan begitu, selain mengikat udara begitu ya, oksigen begitu, menghasilkan oksigen dan yang pastinya juga ini bisa mengikat air di dalam tanah dan akhirnya bisa bermanfaat buat manusia. Ya, nih kita akan berbincang bersama dengan Bapak Kudi. Selamat pagi Pak Wilujeng Enjing.
2: Selamat pagi, Sampurasun.
1: Rampes, kabar baik Pak pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Hatur nuhun Pak Kudi sudah hadir di studio Perompak RI Bandung. Luar biasa nih Pak Kudi. Setelah purna bakti begitu ya Pak ya, tahun 2022 ya. Aktif di lingkungan.
2: Dari dulu.
1: Dari dulu ya Pak. Sebenarnya dari dulu ya. Ya dari sebelum purna bakti pun.
2: Ya sekitar 92-91 saya sudah aktif.
1: Oke.
2: Okay. Senang lah
1: mengelola ya, lingkungan. Mengelola lingkungan, terutama masalah yang saat ini begitu Pak ya, di lingkungan sekolah pun ya sama sekarang menjadi perhatian Bapak begitu.
2: Oh iya.
1: Baik. Nah, saat ini ada berita juga Satpol PP nih Pak, Kota Bandung denda pelaku penebangan pohon ilegal. Jadi sudah ada ada ketentuan dan juga ada istilahnya peraturan baru begitu ya Pak ya. Ini Bapak gimana nih tanggapan dari Bapak Pak Kudi?
2: Ya kalau penegakan aturan ya memang dari dulu sudah ada
1: sebetulnya. Ini ya termasuk ini juga?
2: Iya ada. Oh. Dari mulai sampah semua gitu semua ada di perda itu.
1: Oh ya. Jadi bukan hal yang baru nih Pak ya, sebenarnya
2: cuman
1: Pak.
2: Cuman penindakannya ya orang Indonesia Bandung sok hanet-hanet tai hayam.
1: Gampang lupa ya.
2: Ah seperti itu. Jadi baik. Tidak konsisten, harus konsisten. Oh. Ya. Selain penindakan ya saya edukasi juga ke warga.
1: Nah, ini pentingnya edukasi termasuk di lingkungan sekolah ya, Pak yeah. ya. Nah, dikenal di sekolah ini ada program mungkin yang pendengar juga tahu ya, ada sekolah Adiwiyata nih, Pak. Nah, ini boleh disampaikan dulu. Kalau sekolah Adiwiyata itu apa namanya? Apa penamaan baru, ada sekolah baru? Ya bisa seperti misalkan program pemerintah saat ini sekolah Maung gitu, Pak, atau bagaimana?
2: Ya. Ini kan dari pemerintah pusat.
1: Ya.
2: Adiwiyata itu program dari pusat melalui KLH dan Dinas Pendidikan serta Dinas Departemen Agama.
1: Betul.
2: Juga, ya. Mungkin kesehatan juga mengikuti. Jadi di dalam hal kegiatan program itu dari dulu 2009 kan kejadiannya itu kejadian di Kota Bandung juga 2005 masalah sampah ambruk kan begitu.
1: Baik.
2: Maka dari sini muncullah program khusus anak-anak sekolah dari pendidikannya itu malah muncullah yang nama Adiwiyata. Makin kesini Adiwiyata makin berubah. Nah, jadi artinya sekarang ke masalah larinya kegiatannya kepeduliannya lebih kepada pembinaan karakter dan pembiasaan.
1: Oh.
2: Namanya GPBLHS.
1: Oke. Okay, tapi tidak menyalahi dari konsep sebelumnya Adiwiyata.
2: Oh enggak, masih enggak. Sama. Intinya sama, tapi lebih dikuat kepada pendidikan.
1: Pendidikan karakter
2: bukan
1: ya.
2: Bukan lomba.
1: Oh iya iya.
2: Jadi
1: iya.
2: Bukan lomba kalau penghargaannya Adiwiyata.
1: Oh, penghargaannya Adiwiyata. Adiwiyata.
2: Kalau Kota Bandung kan Kota Bersih dulu kan namanya Adipura.
1: Adipura betul.
2: Iya. Kota Bersih kan gitu. Jadi
1: masih bersih Pak sekarang Pak?
2: Ya. Kalau disebut bersih kalau ada pejabat lewat bersih. Mudah-mudahan terus iya. Pejabatnya tiap hari lewat.
1: Kalau ada event gitu ya iya. Pak ya. Iya. Ini diharapkan jadi karakter itu ya Pak ya.
2: Itu dari mulai usia dini harus diterapkan itu.
1: Okay.
2: Di mana-mana nih karena GBPLHS itu adalah pendidikan yang universal, sifatnya mendunia, seluruh dunia itu ada. Di kita itu ya kalau ada kejadian baru rame.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, sekarang harusnya ditetapkan di pembelajaran, di pendidikan secara terintegrasi pada seluruh mata pelajaran.
1: Oh, jadi itu. Ini masuk pada seluruh mata pelajaran. Oh.
2: Yang saya contoh ya.
1: Iya.
2: Masalah kebersihan di dunia iya. Manapun kebersihan pasti ada.
1: Iya.
2: Yang kedua masalah sampah. Nah itu maka larinya ke gaya hidup berkelanjutan. Jadi masalah kebersihan, sanitasi
1: iya.
2: Bisa diurus sendiri.
1: Iya.
2: masalah sampah bisa diolah sendiri, bagaimana dikurangi. Nah, yang sekarang lagi dibahas itu kan keanekaragaman hayati, masalah lingkungan, pohon dan sebagainya. Nah, mereka itu disini didekatkan. Kalau Bandung itu kan masih kurang. Kalau dilihat dari aspek aturan, 40% itu hutan kota harus ada pohon yang pelindungnya. Bandung itu dari jumlah penduduk, jam segini penduduk kota Bandung mungkin 3 juta. Kalau malam mungkin berkurang, sudah pada keluar dan yang masuk. Banyak yang keluarnya, yang masuk ke kota Bandung kan makin panas. Sedangkan pohon di kota Bandung masih kurang, mungkin 300 ribuan. Idealnya kan 1 juta pohon lebih lah.
1: Oh, saat ini 300 ribuan.
2: Iya, mungkin sekitar 40% masih jauh. Mungkin baru 12 atau 13. Saya itu urusan Dinas Pertamanan dan lingkungan juga mungkin punya data itu.
1: Sementara yang dibutuhkan tadi 1 jutaan ya Pak ya, untuk mendukung lingkungan hidup masyarakat begitu ya.
2: Makanya kan di Bandung panas, sering panas ya. Kita kalau lewat ke Taman Sari, adem ya. Ah, enak kan, barusan Supratman sini
1: ada. Wilayah ke ITB tuh Pak, enak kan, kebun binatang enak ya.
2: Enak, adem, terus Cipaganti juga adem. Coba lihat ke bawah, daerah Cipara, bahkan Ciparai, Tegalega. Ciwasranya ke sana kan ngeheap panas.
1: Ngeheap panas ya.
2: Bebas, gitu kan, panas. Karena kekurangan dari oksigen itu. Jadi, makanya udara Bandung jadi panas, makanya gara-gara dia amek.
1: Karakternya jadi berubah ya, Pak ya?
2: Iya, pasti.
1: Lingkungan merubah karakter.
2: Merubah lingkungan sosial, aspek lingkungan juga. Adem kan gitu.
1: Jadi mempengaruhi itu ya.
2: Sangat mempengaruhi.
1: Nah, data ini yang harusnya sudah diperoleh mungkin ya. Tadi pastinya ini harusnya jadi kejaran Pak ya.
2: Iya, itu kan harus disiapkan dari sekarang kan, namanya hidup berkelanjutan. Tidak melalui akang saja selesai, tapi kan punya cucunya, punya apakah kita akan meninggal kerusakan?
1: Nah, jangan sampai.
2: Itu. Jadi dunia ini kan kalau diteruskan, Bandung juga kalau dibiarkan tidak diseimbangkan, kan dulu mah bikin komplek gitu ya, nggak ada yang namanya menyimpan pohon gitu, kewajiban. Harusnya dulu itu setiap membuka lahan perumahan dan sebagainya itu wajib menanam pohon pelindung. Mungkin masyarakat juga baru beberapa orang yang mengalami, beberapa persen yang mengalami tentang pohon. Ada pohon kan jenisnya 3.
1: Apa saja tuh Pak?
2: Ya, pohon pelindung salah satunya. Pohon produktif. Yang dipelak ya, kayak bu jambu.
1: Ayam buahan gitu ya. Ayam buahan itu produktif. Kalau pelindung termasuk apa saja nih Pak?
2: Ya itu kayak mahoni, banyak yang jenis-jenisnya mereka. Harusnya kalau mau edukasi itu di pinggir-pinggir jalan itu dipasang barcode. Jadi si masyarakat pengen tahu,
1: Ini kira pohon apa?
2: Pohon apa, untuk apa, jadi perawatannya gimana. Nah, itulah edukasi.
1: Nah, seharusnya begitu ya Pak ya.
2: Mereka itu sudah lebih maju kan. Teknologi.
1: Mungkin
2: ada di Tahura beberapa yang sudah ada sebagai proyek untuk edukasinya. Kenapa di kota aja tempel aja?
1: Betul. Nah, ini pohon bukan hanya sekedar visual gitu ya, Pak ya. Untuk estetik aja ke kota gitu, tapi memang manfaatnya apalagi di masyarakat kota ya, Pak ya. Ada polusi udara di situ. Kemudian dan yang pastinya untuk memberikan udara juga, oksigen gitu ke kita masyarakat.
2: Kan kita diajarkan dari dulu kan yang namanya klorofil, daun hijau menghasilkan oksigen.
1: Dan,
2: tapi prakteknya dia memahami enggak?
1: Konteksnya
2: terhadap lingkungan ini minimal atuh entong rusak. Kan gitu. Tidak bisa nanam entong ngaruksak. Kan dulu tahun 2000-an pertamanya kampanye secara demokrasi, kampanye itu kan ditempelnya pakai paku di pohon kan.
1: Iya.
2: Sekarang masih ada juga.
1: Masih.
2: Cuman agak berkurang gitu ya.
1: Sudah mulai berkurang.
2: Masih lumayan. Jadi
1: Bayangin
2: itu kan makhluk hidup. Kalau dipaku, kalau nangis itu ya masih menjerit.
1: Sakit ya Pak ya. Hanya tidak kita tahu saja bahasanya.
2: Itulah harus mendalam ke anak-anak, belajarkan untuk menyiapkan generasi yang akan datang secara sustainable, berkelanjutan itu.
1: Kan pemerintah di sini kan dia punya wewenang begitu Pak ya, untuk paling tidak juga memberikan arahan kepada masyarakat ya, mungkin di sekitar jalan kota ini kenapa tidak ditumbuhi pohon yang baru begitu Pak, karena kan pohon sendiri butuh waktu lama ya untuk bertumbuh dan besar begitu, dan juga bermanfaat tentunya nantinya.
2: Ya bangsa orang kan lama-lama gampang nuar, tuh bisa melak, kan gitu, gampang ngabanti, ngabantai, tapi tuh bisa ngeganti, kan asal-asal we gitu. Nah, itu kan, ya itu kan masalah perilaku, perilaku di mana, kesadarannya ada di mana, dan berarti kan diedukasi, penindakan juga penting, kan ada pemerintah punya regulasi, apa yang tidak punya konsisten nggak regulasinya.
1: Betul. Nah ini sekarang penindakan Satpol PP kalau penebangan itu katanya hingga 100 juta dendanya ini. Terbilang akan konsisten nggak Pak sama Bapak? Atau tadi
2: bukan pesimis ya? Pesimis. Saya bukan pesimis. Artinya gini, yang ditebang itu pohon pribadi apa pohon pemerintah milik di jalan. Kalau di dalam, kalau di dalam,
1: dalam pekarangan, misalnya
2: pekarangan rumah saya kotor bala rek ditutuhan, itu hak saya kan.
1: Iya.
2: Tapi minimal kolonun dulu ke kelurahan Pak, Pak Lurah atau siapa aparat yang ini nih mau ditebang, ditutuhan lah, bisa dibersihkan, kan, dirawat. Mm. Kalau ditebang kan juga miliknya ke tanah negara, bumi dan air
1: adalah milik negara sebenarnya ya Pak. Nah, tidak berjalan seperti itu ya Pak.
2: Belum. Ya kalau penindakan seperti itu bagus juga sih ya. Kan selain dari pohon yang lainnya juga sampah apalagi. Belum ada sih yang ditindak tepiring yang benar-benar konsisten yang buang. Coba di flyover ada CCTV-nya, hukuman sosial. Kayak di Singapura kan sekarang udah bawa sepeda, udah berani bayar. Sekarang udah hukuman sosial aja. Kenapa di Bandung hukuman sosial aja? Si yang tertangkap mau pegawai negeri, mau apa, masyarakat biasa tertangkap ya udah supaya disuruhnya nyapu aja selama 2 bulan hukumannya.
1: Betul, betul.
2: Hukuman sosial aja atau di medsoskan. Semua aja. Jadi orang kan akan terjadi perubahan karena ada regulasi dan dididik benar-benar,
1: betul, bisa edukasi. Jadi bisa jadi ini dendanya jangan berupa uang ya Pak.
2: Nah, kalau sekarang
1: kerja harus kerja nanam pohon.
2: Awasi kan kita punya Pol PP kan gitu ya, punya apa sih aparat yang kurang di kita.
1: Iya. Sudah sangat komplit sebenarnya Pak ya. Kalau mau penegakan ya Pak ya.
2: Iya. Supaya kebersihan Bandung lah.
1: Nah, itu dia. Tapi ada juga bermunculan Pak ini dari masyarakat sendiri ya, jadi kayak Balatak Bandung misalkan suka bersihin kota misalkan, ini kayak bendera yang apa atau misalkan merusak pemandangan kota jadi dibersihin. Nah itu tapi ada bermunculan dari masyarakat ya Pak ya.
2: Ada banyak sebetulnya kepedulian warga Bandung sudah ada. Cuman ada yang sifatnya sporadis, ada yang sifatnya hanya ngikut-ngikutan, ngekor
1: FOMO teanya.
2: Contoh kalau ada wali kota mengadakan ini,
1: baru beres,
2: beringan gitu kan. Nah, jadi kesadarannya belum masih jauh. Nah, di situ kita menumbuhkan kesadaran. Kan dunia pendidikan itu definisinya, filosofinya usaha sadar.
1: Usaha sadar.
2: Nah, jadi di sekolah itu sadar enggak.
1: Tapi gimana caranya kita bisa mengukur kalau sekolah Adiwiyata ini berhasil begitu, Pak?
2: Kalau sebut berhasil, bila mana perilaku warganya, warganya betul-betul menerapkan secara sadar dan menjalankan, melaksanakan secara konsisten apa yang diprogramkan oleh program Adiwiyata yang disebut GPBLHS tadi.
1: Minimal di lingkungan sekolah gitu ya?
2: Iya, di lingkungan sekolah supaya dampaknya, jadi message yang dibawa ke rumah maupun di lingkungan dia bisa. Jadi contoh aja yang sederhana ya, waktu kecil Akang pernah gak nyoretan WC?
1: Pernah sih Pak.
2: Ya. Jujur. Bangku kan?
1: Bangku ya.
2: Yang kecil aja.
1: Iya, iya.
2: Bayangin kalau udah gede dibiarkan.
1: Iya.
2: Lihat sering benteng-benteng orang lain, tembok.
1: Iya, iya.
2: Dengan istilah vandalisme mural dan jadi mural ke orang kan seperti itu karena ada pembiaran. Nah disitulah konteks kepala sekolah, warga sekolah saling mengawasi, saling
1: saling mengingatkan juga, yang mengingatkan
2: tanamannya juga, ini teh pohon makhluk hidup butuh kan gitu.
1: Dan hasil akhirnya bagaimana nanti warga sekolah
2: termasuk ini, sampah yang lagi tren berani nggak sekolah menurunkan. Nah sekarang programnya bawa tumbler, dari dulu kan misting tambah, tapi si anak itu kan belum memahami memilahnya, supaya di rumahnya dia punya program membantu orang tuanya memilah, mengolah, memilah aja dulu dah gitu, dan disambungkan dengan petugas kebersihannya. Ulah udah diulah dipilah dihijikeun deui kan susah.
1: Oke. Nah, Bapak saat ini juga fokus di sebagai bisa dibilang penasehat begitu ya Pak ya di Sekolah Hadi Wiyata atau bagaimana?
2: Jadi saya mitra kerja DLH.
1: Oh, mitra kerja DLH.
2: Mitra kerja Disdik juga. Karena sekolah itu objeknya kan Disdik yang jadi saling komunikasi lah. Membantu lah istilah, kalau membantu ya mah enggak. Saya kita relawan, emang rela tidak melawan.
1: Rela tidak melawan.
2: Kita relawan aja bergerak di Cikapundung ya.
1: Di Cikapundung. Di Sekolah Hadi Wiyata, jadi pembinaannya seperti apa nih, Pak?
2: Nah, pembinaannya selain ini kan kita menyadarkan dari program pemerintah bersama mitra kerja kami yaitu DLH dan Disdik. Nah, jadi Disdik minta data-data untuk sekolah-sekolah yang layak menjadi sekolah di Wiyata. Berarti kita
1: Ada yang layak, ada yang tidak kalau gitu.
2: Iya dong. Ya sekolah enggak bisa sembarangan aja di sekolah di Wiyata. Ada kepedulian enggak? Kan kalimatnya peduli. Ada konsisten, komitmen mau enggak? Banyak sekolah alarek nanaonana sekolah Adi Wiyataan.
1: Ada yang menolak.
2: Justru banyak yang begitu ribet lah.
1: Padahal kewajibannya Pak ya sebenarnya.
2: Itu kan menumbuhkan kesadaran. Kita gak sadar bahwa bumi.
1: Dan gak ada ruginya sebenarnya.
2: Gak ada. Semua sudah menerapkan, tidak perlu yang dibeli yang sebagainya. Hanya bagaimana menerapkan pendidikannya melalui pembelajaran yang terintegrasi. Soalnya Akang pernah enggak diajarkan melak?
1: Pernah Pak, pernah saya mah.
2: Sekali weh.
1: Ya begitulah kan. Tapi tidak di lingkungan sekolah, di rumah.
2: Di sekolah itu kan ada media pembelajaran, pohon cengek atau apapun.
1: Iya, dari mulai bening gitu ya Pak ya, misalkan bagaimana
2: bagaimana sih bisa tumbuh, bagaimana bisa dimanfaatkan manusia, dari mulai seperti padi kalau ada lahan yang lega, yang luas, tanaman untuk bagaimana dia meminit ke depannya sebagai orang yang negara kita agraris lah.
1: Betul. Nah, ini saya mau bertanya Pak Kudir, kan sekolah-sekolah kayak saat ini pada kenyataannya punya pekarangan yang luas, tapi pekarangannya sudah di semen rata-rata. Nah, di Wiyatanya di mana nih gitu?
2: Jadi kan disiapkan beberapa, pasti ada ya. Kalau bikin biofori kan ditobros lah itu sampai ke bawah untuk menabung, menyimpan air. Terus kalau lahannya kecil kan ada vertical garden. Kita lihatlah di negara-negara
1: ada alternatif lainnya.
2: Negara-negara kecil seperti Jepang itu sudah, lahan Singapura itu sudah bisa membuat lahanan vertical garden yang nempel ke itu. Yang penting ada kemauan dan
1: ada kemauan
2: pada dirinya bahwa ini butuh, bumi ini butuh. Sekolah itu butuh, lingkungan yang terdekat itu, kota itu butuh. Siapa lagi Kota Bandung kalau bukan dari kita?
1: Itu
2: betul. Intinya mah itu. Aduh, beratnya itu memang edukasi. Jadi si warga sadar, oh ini teh lingkungan tuh butuh, jangan dirusak. Kalau mau ngiklan sedot WC ya jangan dipaku atuh kan gitu. karena tangkal kan banyak ya.
1: Iya.
2: Oh, servis ini man paku aja kan.
1: Iya.
2: Dari hal kecil aja lah.
1: Hal kecil ya, betul-betul di lingkungannya. Gitu.
2: Kalau musim halodog ini kan kita tinggal botol bekas mineral dibalikin, dikecelakin pakai paragi cotton bud dibalikin kan ngecelak.
1: Nggak
2: mati kan si pohon itu.
1: Betul.
2: Berarti ada kesadaran, cuman sebarah siuk. Karena ada pramuka ekstrakurikuler, mobil lahan di depan kita nih pohonnya mau mati.
1: Atau di misalkan beberapa meter dari lingkungan sekolah misalnya diwajibkan ya itu dirawat oleh anak-anak
2: itu
1: sekolah.
2: Itu ada kewajiban.
1: Gitu. Sampai situ nggak sih Pak saat ini? Belum ya?
2: Ya kan kita pendidikannya masih berkutat di pengetahuan karena nilainya itu takut jelek.
1: Iya.
2: Padahal jadi pendidikannya di situ kunci.
1: Iya.
2: Dia akan entrepreneurnya, dia akan mengawal, dia akan yang namanya critical thinking, dia akan membuat satu konsep pemecahan masalah sendiri yang disebut problem solve-nya.
1: Iya.
2: Kalau diajar, kalau tidak diajarkan ya hanya pengetahuan dasar, ya udah nggak dapat.
1: Iya. Jadi di Adi Wiyata saat ini mungkin masih baru pemahaman sekedar apa ya, berarti hanya menjalankan saja gitu, belum sampai kepada pemanfaatan hasil akhir
2: belum full, jadi betul-betul harus terintegrasi oleh intansinya juga. Jangan hanya sampah urusan DLH ngamuk kan gitu, urusan lingkungan juga kan. Semua kan terintegrasi, sekolah punya pendidikan, dinas pendidikan juga harus mengawasinya juga, memonitoring juga. Ini kok sekolah di Wiata gini, kacanya kalotor, WC-nya dicoretan, tidak diurus, barau, barala, kan seperti itu. Nah, DLH itu kan sebagai yang punya proyek program dari KLH-nya meneruskan.
1: Kapan kira-kira bisa tertib itu ya, Pak ya?
2: Ya, ya mudah-mudahan lah kita. Mudah-mudahan
1: ada selalu ada harapan.
2: Karena gitu, kalau kitanya tahu betul-betul barengan lah dari unsur guru, di gurunya juga kan, alah rek naon kan karibet-ribet kan gitu. Karena gitu, takut tertinggal masalah administrasi kan, tetap aja belajar untuk memanage.
1: Iya.
2: Itu Adiwiat itu betul-betul untuk belajar, yang saya tangkap guru dari waktu jadi guru, pernah jadi kepala sekolah, pernah jadi pengawas juga. Itu masalah Adiwiat itu, aduh, kalau dibiarkan itu masalah sangat mulia lah. Pendidikannya sangat mulia karena berhubungan dengan alam, ciptaan Allah.
1: Iya. Dan benar-benar ya, pendidikan itu sangat-sangat bermanfaat gitu ya untuk kehidupan ya, Pak. Itu aplikatif
2: bekal,
1: gitu ya.
2: Bekal
1: ya.
2: Kan agama jangan meninggalkan kerusakan.
1: Iya betul.
2: Kan berturun temurun. Emang cucunya bakal kebagian cai. Bandung berapa meter sekarang permukaan air untuk nyedot?
1: Iya.
2: Sekarang
1: iya,
2: udah makin banyak yang sibel.
1: Iya.
2: Berarti permukaan makin dalam.
1: Nah itu dia.
2: Dulu masih ditimah, makai sekarang makin dalam. Terus nanti 30-40 tahun makai sedotan limun.
1: Ngeri ya Pak ya?
2: Iya, coba KBU, kawasan Bandung Utara.
1: Iya,
2: habis kan? Nggak ada. Nah, di situ aja kita kalau mau bergerak bareng, yang satu menjaganya. Banyak sih program Bapak intansi yang sangat konsisten tentang itu dulu ada SABM ya di atas nih.
1: Oh iya.
2: Oh, Melaka nanti senang Pak Didi itu ya dulu.
1: Iya betul Pak Didi.
2: Itu paling rajin. Saya juga ikutan, suka senang.
1: Kang Didi na ngali ya ini mah.
2: Ai gecep kadang-kadang sing laleos. Akhirnya kan harusnya aparat setempat, RW juga RT-nya.
1: Nah, itu berarti masalah. Jadi benang merahnya jelas ya dari dulu sampai sekarang, keberlanjutannya yang
2: kesadaran, nanti membentuk kesadaran itulah memang kepedulian, kesadaran integritas terhadap kota itu kalau diukurkan dengan materi, wah duitan lah nanaonan.
1: Iya.
2: Udahlah.
1: Padahal lebih dari itu ya Pak ya.
2: Itu padahal dia akan menyimpan bekalnya buat cucu yang anak ke belakang
1: kan,
2: generasi. Makanya yang namanya GBPLA itu gaya hidup berkelanjutan.
1: Saya mah masih sekarang, sampai sekarang masih bersyukur Pak hidup di kampung Pak.
2: Ya.
1: Karena di kampung
2: sejahtera
1: masih kene melak gitu Pak.
2: Ya.
1: Sampai saat ini juga begitu gitu, dan pekarangan juga luas gitu ya.
2: Saya asli Bandung kan, dulu di bawah batu Marga Cinta itu Taramuli Sapare lah.
1: Oh gitu ya Pak.
2: Nawan bibit-bibitan ayah, buah-buahan ayah. Ayah segala beli kan. Habis Pak. Pakai ruang-ruang publiknya juga sudah habis.
1: Iya.
2: Itu jadi ya pohon-pohonnya kan makin berkurang ke.
1: Kenapa ya? Gitu ya. Iya, harus didukung banyak pihak ya Pak. Ya, tidak hanya pemerintah saja, tapi juga kesadaran masyarakat ya. Masyarakat kota yang membutuhkan pisan udah. Kami mah yang di kampung sejuk-sejuk aja.
2: Iya, makanya kita harus belajar itu ke apa? Ke daerah Banten.
1: Oh iya betul. Kanekes ya Pak ya.
2: Iya, itu kan Baduy itu sekolah, tapi dia menghormati alam tuh betul-betul menjaga.
1: Iya, pintar sih sebetulnya.
2: Oh, pamali itu suatu hal yang sakral gitu.
1: Cukup dengan pamali saja ya.
2: Di kita
1: hari pamali mah untuk dilanggar di kita.
2: Membawa mah dicabut kadang-kadang kok ninggalin pohon alus makan dirabut dibawa ke imah.
1: Iya, itu dia betul-betul ya kan. Nah, kemudian juga kan masalah baru juga nih kadang kalau cuaca buruk begitu, angin besar begitu ya, angin kencang begitu kan, pohon-pohon yang besar kadang-kadang tumbang juga membahayakan ini.
2: Iya.
1: Ya, kadang-kadang ditebang teh sampai tunas-tunas sampai di akar-akarnya nyapanya enggak misalkan kenapa sih tebangnya enggak setengahnya aja cukup misalkan supaya bisa bertumbuh.
2: Kalau menebang berarti harus menyiapkan dulu
1: menyiapkan penggantinya, harusnya
2: minimal 2 meter.
1: Oh, minimal 2 meter.
2: 2 meter. begitu runtuh kan pelakeun deui. Begitu mau oh ini rek mau runtuh ye.
1: Iya.
2: Kan ulah dungan runtuh.
1: Kan kita teh punya bibit banyak juga, Pak.
2: Iya, banyak.
1: Aya kalau enggak salah ada dinas yang nyiapin bibit-bibit.
2: Ada dinas pertamanan juga ada, dinas apa yang di Ciroyom dulu juga ada.
1: Ya, betul-betul. Saya pernah dulu minta
2: UPT di sana di apa di bypass itu dulu mah di Lengko.
1: Nah, itu dia betul.
2: Itu di situ kan banyak
1: pohon-pohon
2: bibit-bibit.
1: Ya kalau misalnya nebang kenapa sampai akar-akarnya kemudian enggak ada penggantinya
2: Bandung
1: gitu.
2: Itu punya taman ke hati loh, bagus. Diana di ujung Berung. Itu milik Pemkot untuk edukasi belajar. Itu ada menyiapkan hutan mini yang hutan bagus mini, itu kan. Ya. Sekolah-sekolah harusnya sekali waktu-waktu jangan
1: itu diturun ke pantai wainya. Itu diturun tadinya.
2: Ini loh, ya, buat ya, Bandung ya, biar dingin. Gitu.
1: Belum urgent mengenainya buat masyarakat Bandung saat ini mungkin ya Pak ya. Masih melihat seperti itu ya padahal mah kan.
2: Ada yang tahu, pura-pura tahu.
1: Ada yang menutup mungkin ya.
2: Ada, ya kan ada banyak kan. Dia tahu, tapi pura-pura tidak tahu.
1: Oh iya.
2: Kan gitu. Mm-mm. Ada yang pura-pura tuh padahal tahu. Akhirnya kan ada yang tahu sama tahu. Tahu dari Sumedang akhirnya.
1: Ya kan kalau kayaknya teh pikirannya teh kalau misalnya ada bencana barulah gitu ya, Pak. Kita mah
2: kalau namanya alamnya secara alami, dia akan merubahnya sendiri, memperbaikinya sendiri. Ini yeah, alam. Dari zaman tikotok di Lebuan hujan badai jeung nanaon bahaya longsor itu ada.
1: Selalu
2: karena
1: ada.
2: Alam itu memperbaiki dirinya.
1: Nah, itu dia betul.
2: Kalau sekarang bahaya itu bukan diperbaiki penyebabnya. Tangan-tangan kotor inilah, mental-mental kita lah yang akan merusaknya. Kan begitu. Alam memang alam, runtuh longsor dari dulu yang tidak dikontrol oleh media yang lain di daerah yang baheula mah aya leuweung teh leuweung geledegan.
1: Iya.
2: Aya leuweung kekepan kan gitu nya.
1: Aya larangan oge kan nya.
2: Mana teh hutan belantara kan ada kegiatan longsor dan sebagainya.
1: Ada.
2: Ada cuman secara alami dia memperbaiki dirinya.
1: Bukan dari ya maksudnya teh longsor alami tidak dari tangan-tangan kita gitu ya.
2: Sekarang itu
1: dibuat justru
2: dibarengi.
1: Oh, dibarengi.
2: Hasil penyebabnya konteksnya dari hasil karya manusia.
1: Iya.
2: Itu. Sama air di Bandung juga. Kan ada air tanah, ada air resapan yang dipakai itu air tanah itu lama kan dalam.
1: Iya.
2: Nah, sekarang udah berebut air tanah.
1: Iya.
2: Kadang-kadang tidak dikontrol.
1: Sieun teh eta teh daerah komplek anu masing-masing punya tuh.
2: Iya, Bandung kan ada sejarahnya, cekungan Bandung. Bekas danau purba. Ya nanti kalau banjir lama-lama ya gimana gitu.
1: Ya, yang
2: warga Bandung kalau tidak
1: yang ditakutkan teh si tanahnya bakalan ini, Pak.
2: Ya menurun pasti.
1: Menurun pasti ya karena terus disedot ya.
2: Iya, kan gitu. Itu mah ada alam, makanya alam kalau memang dirusak ya tinggal tunggu aja.
1: Iya.
2: Secara
1: iya.
2: Alam.
1: Semoga saja kita tersadarkan secepatnya ya, Pak ya, sehingga bisa paling tidak kalau memulihkan mungkin tidak bisa ya, Pak ya.
2: Di dunia pendidikan itulah tempat wadahnya untuk menyadarkan kesadarannya dengan kegiatan pendidikan-pendidikan yang sifatnya betul-betul kontekstual. Kalau hanya kognisi ya hanya 20% dia dikuasai, tapi tidak bisa memecahkan persoalan kan. Saatnya lah kita harus perubahan betul-betul. Pada kurikulumnya sudah memadai.
1: Iya.
2: Sudah ada semua.
1: Tapi apakah cukup hanya di dunia pendidikan saja gitu, Pak? Apakah ada adwiyata-adwiyata di lingkungan misalkan dewasa gitu?
2: Iya, di masyarakat kan
1: masyarakat
2: ada.
1: Ada ya.
2: Di masyarakat ada, di kelurahan, di RW itu ada yang namanya proklim.
1: Oh, yang buruan saya juga ya.
2: Proklim, program kampung iklimnya kan itu juga sama. Untuk tidak jauh dengan GBPLHS-nya. Di adwiyata, kotanya Adipura. Sama harus punya hutan kotanya, drainasenya harus benar. Jumlah pohon, jumlah tempat pengolahan sampah. Itu juga ada sistem penilaian. Sebetulnya terintegrasi semua.
1: Hanya saja mungkinnya belum maksimal ya, belum optimal.
2: Jadi
1: ya,
2: kesadarannya lamun digerakkan aku seorang pemimpin kan gitu. Terus hayang nyinyiluane wungkul, geus beres mah geus.
1: Kan
2: seperti itu. Jadi menerapkan batiniah ke dalam dirinya itu memang itu bukan urusan orang. Orang geus mayar runtah. Orang geus beres sasapu mah geus mayar. Semua geus mayar. Itulah.
1: Berarti kita berharap pada anak-anak yang sudah menerima sekolah Adiwiyata ini ya Pak ya?
2: Mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan kedepannya.
2: Output kedepannya dia masih ingat.
1: Generasi, ya. Generasi ya.
2: Minimal dia mau ketemu IKBT yang ada pemerintah teramenya, ayo pasien negatif.
1: Baik, siap. Pak Kudi, karena waktunya ya Pak terbatas ini ya Pak ya. Mungkin terakhir dari Bapak yang ingin disampaikan.
2: Ya, sering-seringlah RRI atau media manapun untuk terus menggaet atau
1: ini perlu juga ya seperti
2: iya terus mengkampanyekan pentingnya yang namanya lingkungan, budaya lingkungan Mas, bukan hanya sampah saja, masalah perilakunya. Kita harus terus-terusan, jangan bosan-bosan lah.
1: Baik, terima kasih Bapak juga. Baik. Jangan bosan, sering mengingatkan dan juga sering hadir di RRI Bandung Pak ya.
2: Siap.
1: Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, bisa memantik semangat juga masyarakat. Amin. Untuk merubah ya Pak ya. Ya, merubah perilaku dan yang pastinya juga lebih peduli akan lingkungan. Amin. Ya Pak ya. Atur nuhun Pak Kudi, terima kasih, sehat selalu. Atur nuhun. Demikian kaum dangu obrolan kita di pagi hari ini bersama dengan Pak Kudi Rukaidi MMPD, Pembina Sekolah Adiwiyata Kota Bandung dan juga Ketua Relawan Cikapundung Rapper Sport. Saya Benny Hardiansa undur pamit, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Pro Opat.
1: Jawa Barat jadi surga wisata, sajarah, ejeng budaya. Salah sahijina Karawang, lain ngan ukur nyadiakeun tempat wisata pikeun kulawarga, tapi oge wisata anu ngandung sajarah, seperti Candi Jiwa, anu mibanda wangunan kuno peninggalan peradaban baheula. Candi Jiwa pernahna aya di wewengkon Candi Batu Jaya, anu pagedeng jeung wangunan Candi Blandongan, nyaeta di Segaran Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ngajug-jug ke Candi Jiwa, para wisatawan bisa langsung ngagunakeun kendaraan. Sawatara operasional wisatana buka timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 4 sore. Warta Pamungkas. Waduk Dharma Kuningan legana nepi ka 425 hektar anu mibanda fungsi caina pikeun pasawahan anu sumber caina ti walungan Cinangka jeung walungan Cisalak. Kondisi Waduk Dharma Kuningan Kiwari dirawat tur dijaga sangkan anu ngadongdon ka eta tempat bisa tumaninah tur genah. Wisata Waduk Dharma Kuningan mibanda loba fasilitas anu bisa dimangpaatkeun pikeun ngeusi waktu. Sanajan di Waduk Dharma Kuningan sumebar misteri siluman belut putih anu ukuranana gede. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Situs Karang Kamulyan. Situs Karang Kamulyan adalah sebuah situs purbakala bersejarah sekaligus situs arkeologi yang terletak di Desa Karang Kamulyan, Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat. Situs ini merupakan peninggalan dari zaman Kerajaan Galuh yang bercorak Hindu-Buddha. Kawasan yang luasnya kurang lebih 25 hektar ini menyimpan berbagai benda yang sebagian besar berbentuk batu dan diduga terkait dengan sejarah Kerajaan Galuh. Batu-batu itu tersebar di dalam beberapa area berbentuk kotak yang strukturnya terbuat dari tumpukan batu dengan bentuk hampir sama dan memiliki nama yang menyimpan kisahnya sendiri seperti Pangcalikan, Pamangkonan, Penyabungan Ayam, Lambang Peribadatan, Sang Hyang Bedil, dan Cikahuripan. Masing-masing nama tersebut merupakan pemberian dari masyarakat yang dihubungkan dengan kisah, mitos, dan legenda tentang Kerajaan Galuh.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Sebuah karya anak bangsa. Saat ini tentunya kita akan bahas kaum dangu. Di antaranya karya anak bangsa yang akan kita bahas saat ini adalah Jelajah Masjid Nusantara. Wah, akan seru nanti ya obrolannya nampaknya. Saat ini di studio Perempat RI Bandung ada Kang Pras. Kang Pras, kita sapa kembali. Selamat pagi, sampurasun Kang Pras.
3: Sampura rampe.
2: Rampe, damang ya.
3: Damang.
2: Nah, kita berkenalan dulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan lah. Kita berkenalan dulu di Kang Pras. Saya sering lihat digital media yang banyak sekali ini terpang-pang ya. Kang Pras di mana-mana nampaknya. Saat ini sudah bisa bertemu dengan saya, alhamdulillah. Hatur nuhun. Sudah ngeresakeun mampir ke studio Perempat RI Bandung nih, bisa menyapa kaum dangu yang sering atau sedang mendengarkan acara Kacida, obrolan komunitas cinta budaya. Nih Kang, ini boleh disampaikan Kang Pras. Ini Kang Pras teh dari Masjid Nusantara. Ya. Baik, boleh disampaikan Kang lebih siap, detail.
3: Terima kasih Kang Beni, terima kasih ini sudah diundang untuk hadir ke sini. Kami dari Yayasan Masjid Nusantara.
2: Yayasan Masjid Nusantara.
3: Ya, jadi dikenalnya Masjid Nusantara, lembaga profesional pembangun pemberdayaan masjid di Indonesia dan berdiri sejak 2012. Kami punya program, salah satunya adalah Jelajah Masjid Nusantara.
2: Jelajah Masjid Nusantara ini termasuk program dari Masjid Nusantara.
3: Dari Masjid Nusantara, karena lembaga kami fokus pada pembangun dan pemberdayaan masjid di Indonesia. Alhamdulillah sejak awal berdiri hingga saat ini sudah membangunkan 203 masjid di Indonesia.
2: Wow.
3: Di pelosok-pelosok terutama.
2: Baik.
3: Karena memang kami ajak masyarakat mensupport saudara kita yang ada di daerah-daerah. Kalau misalkan di kota bisa jadi banyak yang mengatakan ngapain bangun masjid itu.
2: Oke, kalau di kota ya.
3: Di kota sudah
2: itu dari masyarakat sudah.
3: Dari masyarakat. Karena komunikasi kami melalui sosial media dengan digital. Jadi mereka responnya demikian.
2: Oke.
3: Jadi tapi
2: secepat itu ya Kang langsung memberikan respon.
3: Langsung dapat responnya itu karena kalau di kota memang masyarakat pasti melihat ya banyak masjid megah, mewah,
2: betul.
3: Dan bisa jadi hampir setiap RW ada masjidnya.
2: Ada gitu. Ya.
3: Maka kami menyampaikan, alhamdulillah tim kami sering ke daerah-daerah, ke pelosok, gitu kan, ya. Melihat kondisi masjid-masjid di daerah di pelosok itu tidak sama dengan di daerah kita, di kota lah itu kan, ya. Tidak sama, tidak mewah, tidak megah, tidak nyaman. Bahkan di sana mengkhawatirkan, bahkan mengganggu keamanan.
2: Oke. Okay.
3: Karena apa? Banyak masjidnya yang masih tidak layak. Bangunannya ala kadarnya, sudah lama terbangun, namun perlu perbaikan tapi terkendala biaya.
2: Oke, rata-rata begitu.
3: Rata-rata seperti itu. Makanya kami menyampaikan ke masyarakat, ini loh masjid-masjid di daerah yang kami support, kami bantu. Untuk meyakinkan masyarakat, maka kami mengundang influencer untuk menjelaskan.
2: Okay.
3: Jadilah itu namanya program Jelajah Masjid
2: Nusantara. Masjid Nusantara yang bisa kaum dangu lihat di YouTube channelnya ada. YouTube
3: channelnya Masjid Nusantara.
2: Betul. Dan ini juga disiarkan di stasiun televisi juga ya.
3: Betul. Jadi sejak awal berdiri apa program tersebut berjalan
2: dari 2020 langsung.
3: 2020.
2: Oh. Iya, baik.
3: Itu sudah kami siarkan di TV digital Inspira TV, juga kolaborasi akhir-akhir ini bersama Jawa Pos TV.
2: Oke. Jadi sudah berapa episode yang dibuat?
3: Kalau misalkan sejak awal itu 4 episode tahun pertama ya. Jadi kami tayangannya di bulan Ramadan untuk mengisi, menginformasikan aktivitas keislaman di bulan Ramadan. Kami siarkan ini loh kondisi keislaman di daerah-daerah dengan masjid yang masih ala kadarnya.
2: Waduh.
3: Gitu. Di tahun pertama itu ada 4 episode. Yang kedua itu ada 6 episode. Kemudian 6 episode lagi, yang keempat itu 8 episode. Kemudian ini yang kelima insyaallah akan ada 5 episode.
2: Oke. Gitu. Jadi sudah banyak yangnya.
3: Alhamdulillah.
2: Dan itu mengcover semua yang tadi sudah dibangun begitu ya.
3: Iya, jadi setiap episode itu menggambarkan masjid-masjid yang kurang layak. yang ada di pelosok-pelosok Indonesia. Mm-hmm. Kemudian aktivitas kami tadi membangun, merenovasi, mm-hmm. memamurkan masjid, maka okay. kami tayangkan di sana.
2: Oke. Okay. Dari mulai merenovasi, kemudian juga ada yang dari nol membangun gitu ya.
3: Iya, betul. Jadi kurang lebih sebenarnya hampir seluruhnya itu dibangunkan ulang.
2: Oh, dibangun ulang. Iya. Meskipun memang sudah ada bangunannya, kalau tidak layak kita buat lagi gitu ya.
3: Ada satu, mm-hmm. dua itu memang di daerah Kampung Mu'alaf.
2: Oke. Okay.
3: Jadi masyarakat di Sulawesi Tengah belum mm-hmm. memiliki masjid, mereka mm-hmm. mu'alaf, mm-hmm. ya kami bangunkan masjid.
2: Okay. Judulnya masjid. Ini kan Jelajah Masjid Nusantara, berarti memang sudah se-Nusantara ya kan?
3: Alhamdulillah.
2: Yang belum di mana kan?
3: Yang belum masuk di tayang itu di Pulau Papua.
2: Papua belum.
3: Pulau Papua belum. Sumatera okay. ada, mm-hmm. di Kalimantan ada, Sulawesi lebih banyak, Maluku ada, Nusa Tenggara, Timur ada gitu. Mm-hmm. Bahkan ke Pulau Buru, Pulau Seram itu juga kami.
2: Nah, hiburkan. Ini pulau-pulau yang jarang kita dengar namanya. Yeah. Justru dengan acara seperti ini atau program yang ini, Akang-akang yang mengenalkannya secara tidak langsung. Yeah, jadi yang memprakarsai atau membuat ini adalah teman-teman dari Masjid Nusantara.
3: Masjid Nusantara,
2: betul. Yeah, sebuah organisasi yang sifatnya nirlaba gitu ya, Kang.
3: Nirlaba,
2: ya. Jadi donasi dikumpulkan dari umat juga gitu ya, Kang.
3: Yeah,
2: dari umat kemudian dibuatkan masjid. Dan ini peruntukannya untuk di pedalaman.
3: Di pedalaman.
2: Ada permintaan nggak juga di dalam kota? Bisa jadi mungkin
3: bisa
2: di kota
3: jadi
2: juga.
3: Bisa jadi sekitaran kota ya, bukan di kota.
2: Di mana contohnya?
3: Kota itu menyesuaikan dengan permintaan donatur sih.
2: Oke. Okay.
3: Gitu. Kalau yang terdekat ada di Gunung Halu.
2: Gunung Halu.
3: Kabupaten Bandung
2: Barat. Bandung Pisan ya, daerah Bandung Barat ya.
3: Wohon. Ada juga di apa namanya? Kabupaten Bandung yang deket terkenal daerah peternakannya.
2: Iya, iya.
3: Lupa.
2: Pokoknya dari situ ya kan.
3: Deket lah itu
2: peternakannya. Mana? Pangalengan, jangan salah, jangan.
3: Belum, sebelum sampai Pangalengan gitu.
2: Sebelum Pangalengan ya.
3: Jadi baik. Termasuk ada yang dekat lah. Kalau itu berdasarkan request dari para donatur.
2: Jadi jelas ya tadi maksud tujuannya memang untuk membantu juga ya pembangunan masjid di wilayah pedalaman ya Kang ya. Dan ini uangnya atau biayanya, dananya, pendanaannya ditampung dari umat
3: dari
2: begitu.
3: Umat.
2: Ya. Nah, tadi programnya juga sudah dimulai di tahun 2020. Iya ya. Apa sih Kang yang tersirat atau terpikirlah ku Akang sehingga membuat kegiatan JMN ini begitu. Ini kan hal yang baru juga buat kita ya. Dan Akang ya nampaknya pelopor gitu ya. Pertama membuat ini.
3: Ya, insya Allah berarti Ramadan nanti kan beberapa hari lagi ya. Itu masuk JMN atau Jelajah Masjid Nusantara season kelima.
2: Season kelima.
3: Jadi mulai dari 2020 itu dimulai. Kenapa? Sebelumnya kami punya programnya Cinta Masjid, kolaborasi juga dengan televisi swasta jaringan nasional gitu kan ya. Tapi setelah itu dari pihak TV-nya akhirnya apa? Nanti kalau untuk siaran perlu dikasih biaya ya, dan itu hitungannya tidak sanggup di anggaran kami sebagai lembaga sosial gitu kan ya. Jadi teman tim di kami mencari ide kira-kira buat apa. Nah, akhirnya tercetus lah Jelajah Masjid Nusantara. Kemudian kita cari host yang kira-kira sesuai, influencer yang sesuai untuk menggambarkan. Memang beliau hobinya berpetualang. Nah, kalau misalkan tadinya hobi berpetualang itu buat mendapatkan kepuasan sendiri. Nah, bahkan beliau biasa naik gunung sampai mengejar ke gunung di Afrika Selatan, Kilimanjaro.
2: Kilimanjaro.
3: Ya, udah didaki gitu.
2: Untuk jadi, sendiri dia.
3: Buat sendiri kepuasannya ketika ditawarkan program ini. Apa manfaatnya tadi ke masyarakat? Kita bangunkan masjid di daerah-daerah yang memang tidak layak masjidnya. Dan langsung deal setuju. Ya, kalau misalkan niatnya buat kebaikan, perjalanannya insya Allah lebih dimudahkan. Gitu. Jadi di kemudian juga tadi ya, ketika kami menyampaikan ayo bangun masjid saudara kita di daerah-daerah, ya masih banyak netizen kita merengek, ngapain bangun masjid, orang masjid banyak. Termasuk data dari DMI, Dewan Masjid Indonesia, mengatakan data masjid di Indonesia, masjid musola ya kurang lebih 800 ribu banyaknya di Indonesia.
2: Di Indonesia.
3: Terbanyak di dunia lah.
2: Terbanyak di dunia, tapi kan itu di wilayah perkotaan ya.
3: Wilayah perkotaan, banyak di daerah ada tadi ya, tapi kondisinya beda dengan yang di kota.
2: Betul, dan akan menemukan banyak ini ya, cerita
3: banyak
2: di sana.
3: Cerita banyak kondisi tantangan yang dihadapi. Maka kami membuat ini tayangan. Kenapa kita harus bantu membangun masjid? Walaupun secara jumlah masjid sudah banyak. Kenapa kita harus menolong saudara? Maka kami tampilkan di daerah kondisi masjidnya sangat perlu dibantu, sangat perlu disupport gitu kan ya. Termasuk dengannya, dengan tayangan itu kami menggambarkan bukan hanya tadi ya kendala di masyarakat, fasilitas ibadahnya yang terbatas, tapi juga kami tampilkan keindahan alam Indonesia.
2: Nah itu dia,
3: tersaji.
2: Jadi kami, paket kumplit ini nampaknya ya.
3: Iya, kami angkat juga kondisi kebudayaan di masyarakat.
2: Nah itu dia.
3: Kemudian juga mata pencariannya di daerah-daerah seperti apa sih?
2: Betul.
3: Apakah kayak di kota di sini menjadi karyawan, menjadi pegawai ASN misalkan? Oh ternyata tidak di sana.
2: Iya betul betul. Nah secara tidak langsung ini kegiatan ini juga berkaitan mengenal budaya masyarakat setempat ya kan?
3: Betul.
2: Iya, boleh dikasih Kang. Ini pengalaman Akang sendiri pada saat menjelajah begitu ya. Di mana nih? Boleh ambil contoh kasus di mana yang seru dan unik.
3: Iya. Untuk misalkan kasus gotong royong masyarakat, ternyata di daerah timur itu sudah lebih kuat dibandingkan kita. Sebenarnya nenek moyang kita memang sejak dahulu kuat dengan gotong royong. Tapi di sana juga selain bergotong royong, toleransi agamanya juga tinggi.
2: Betul.
3: Gitu. Contoh di Tanah Toraja, di wilayah Sulawesi Selatan, kami ikut bangun masjid di sana. Secara masyarakat di sana Muslim minoritas.
2: Oke.
3: Gitu. Tapi ketika kita dapati di sana masjid yang tidak layak, masyarakat sekitarnya mayoritas non Muslim berarti, tapi mereka ikut bergotong royong juga, membangun masjid. Bahkan di tayangan itu juga kami tampilkan, itu ada di tayangan kami di season 3 kalau tidak salah, bagaimana pembangunan masjid di Tanah Toraja, itu masyarakat non muslim juga ikut membantu.
2: Baik.
3: Kontribusi tenaga mereka juga ikut memperbaiki masjidnya, mengangkut material di tengahnya.
2: Betul.
3: Termasuk saya hadir sendiri saat peresmian masjid di wilayah NTT, Nusa Tenggara Timur, itu di Kecamatan Dencang, wilayah Kabupaten Manggarai. Gitu. Jadi di masana justru yang menjadi pas lagi peresmian kami hadir, panitianya sebagian justru non muslim gitu, jadi panitia ya.
2: Bisa terjadi seperti itu ya.
3: Kemudian sambutan juga dari tokoh gereja menyampaikan mereka pun berbahagia.
2: Nah,
3: kenapa saudara muslim akhirnya punya masjid yang layak, tempat ibadah yang layak. Jadi berarti selama pembangunannya pun diterima oleh masyarakat. Itu kami sampaikan bahwa gotong royong kita, toleransi kita di Indonesia alhamdulillah sangat baik.
2: Alhamdulillah.
3: Gitu. Termasuk yang menjadi apa namanya, nilai utama tayangan kami adalah kondisi keindahan alam Indonesia.
2: Keindahan alam, betul.
3: Kami tampilkan juga di sana.
2: Iya, betul. Yang terlihat ini paket komplit benar. Jadi saya tidak hanya melihat di sini ada apa ya, ada pesan yang disampaikan tentang pembuatan masjid ya, harus harus berdonasi begitu, tapi juga menyampaikan keindahan alam Indonesianya. Jadi anteng kan nontonnya. Iya. Ini tadi disampaikan benar, budaya toleransi, gotong royong terlihat. Jadi kaum dangu di pedalamannya bisa terjadi apa saja ya. Mungkin kita minoritas justru malah ya, di tempat yang minoritas kita juga dibantu begitu ya. Iya. Nah, ini harus kita terapkan juga di wilayah perkotaan.
3: Di kota-kota besar. Di perkotaan lebih majemuk ya, dengan berbagai macam apa namanya, masyarakat daerah yang hadir ke kota-kota besar, ke Bandung salah satunya. Tentunya juga mereka punya banyak perbedaan suku, perbedaan agama. Ya, kita perlu belajar ke daerah-daerah yang kami sampaikan juga terjaga bagus gotong royong dan toleransinya.
2: Baik, jadi rata-rata kan tidak sulit ya berkoordinasi dengan wilayah setempat, utamanya kan hubungnya dengan masyarakat yang non muslim misalkan. Tidak sulit, dibantu juga.
3: Dibantu, memang kami melihat beberapa daerah kayak misalkan di Indonesia Timur itu respon kemudian gotong royongnya sangat bagus. Jadi senang sekali, walaupun misalkan secara ekonomi mereka tertinggal, secara pendidikan bisa jadi mereka lebih rata-ratanya lebih rendah, tapi responnya, gotong royongnya, dan bahkan menyambut baik kehadiran tamu itu luar biasa. Kita sangat menghormati.
2: Terasa ya, Akang juga merasakan sendiri.
3: Betul, jadi ketika memang hadir ke masyarakat, mereka merasa bahagia sekali ada kunjungan dari daerah, orang-orang dari kota, dari Jawa misalkan untuk hadir ke wilayah mereka. Apalagi alhamdulillah kan kami hadir ke sana juga buat membantu mereka.
2: Seneng banget ya.
3: Jadi biasanya ketika ke daerah kami sampaikan ini bantuan dari sesama saudara kita dari Jawa,
2: dari
3: Sumatera, dari Kalimantan juga. Karena kami kan metodenya dengan online crowdfunding gitu kan ya. Jadi memang dari berbagai macam kota yang mendonasi, kami sampaikan bahwa ini kami cinta juga dengan daerah mereka, buktinya kami support, kami mendukung, kami hadirkan masjid buat mereka.
2: Baik.
3: Donasinya ya dari saudara-saudara daerah-daerah yang lain gitu.
2: Betul, betul.
3: Agar kenapa saya sampaikan demikian? Agar tumbuh rasa nasionalisme mereka, masyarakat di sana, dan merasa oh kami tidak ditinggal. Ada saudara-saudara kami bisa jadi di kota lebih maju, tapi juga mau mendukung kami, mau membantu kami hitungannya.
2: Oke, ini luar biasa sekali ya Kang ya. Jadi tidak hanya apa kita dapat informasi atau pesannya tentang membangun masjid saja gitu ya, dibilang pedalaman, tapi juga tadi dibilang toleransi umat beragama dan juga saling membantu di wilayah kota gitu ya, kota yang lebih maju.
3: Iya.
2: Kemudian Kang boleh disampaikan, boleh kasih contoh kasus yang menarik mungkin dari pembangunan masjid yang ada di sana di pedalaman ya, barangkali ada nggak masjid yang terpuruk banget atau gimana kondisi yang sangat darurat sekali gitu?
3: Kami ada di program JMN Season 2 tahun yang kedua itu membangun masjid di Pangkajene Kepulauan.
2: Itu daerah mana saya juga agak asing sebenarnya.
3: Sulawesi Selatan disingkatnya Pangkep.
2: Pangkep
3: Pangkajene Kepulauan.
2: Nah.
3: Jadi di sana ada masyarakat yang tinggal di apa namanya? Antara daratan dengan lautan.
2: Wah.
3: Gitu. Jadi dan mayoritasnya 80% itu mereka tinggal di panggung-panggung. Ada daratan tapi sebagian buat akses jalan. Jadi rumah-rumah masyarakat ya rumah-rumah panggung.
2: Oke.
3: Okay. Gitu. Kurang lebih masyarakat di sana menyampaikan sudah 30 tahun tinggal di sana dan di sana tidak ada masjid.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kalau misalkan
2: penduduknya muslim atau
3: muslim. Mayoritas muslim di situ Sulawesi Selatan. Bapak-bapak aja paling yang ke masjid itu kalau Jumatan.
2: Oke.
3: Kalau sholat Jumat.
2: Sementara di mana untuk Jumatannya?
3: Mereka harus berperahu 2 jam ke pulau seberang.
2: Masya Allah.
3: Gitu. Jadi buat ke masjid hanya dengan berperahu 2 jam. Jadi ibu-ibu mereka ya udah sholat di rumah masing-masing.
2: Sehingga tidak ada kesempatan untuk ibu-ibu ikut ya Kang ya gitu.
3: Untuk ikut untuk merasakan bagaimana sih masjid.
2: Betul.
3: Termasuk kan ke anak-anak menggambarkan nanti laki-laki harus sholat di masjid.
2: Iya.
3: Realitasnya ya nggak bisa.
2: Betul.
3: Gitu. Jadi Bu ini juga menyentil saya, menyentil buat tim di kami bahwa di kita di kota masjid itu terjangkau oleh mata kita. Tapi bahkan, jauh oleh langkah kita.
2: Iya betul. Bangka hanya tinggal melangkah beberapa langkah saja. Tapi kok sulit gitu ya?
3: Iya betul. Mereka ya di sana sangat merindukan masjid. Ibu-ibu tidak pernah ke masjid.
2: Tidak pernah ke masjid.
3: Kenapa? Ya terbatas sampan perahu yang dipunya setiap keluarga kan terbatas.
2: Bagaimana kalau di hari raya atau hari besar misalkan kayak?
3: Ya tadi paling hanya hadir ke apa namanya naik perahu 2 jam. Ke pulau seberang, tapi kan terbatas aja.
2: Kebayang ya, kalau misalnya duhurnya misalkan jam 12 berarti persiapan harus
3: untuk berperahunya
2: 2 jam sebelum.
3: Maka mereka ya karena perlu aktivitas mencari pencaharian, tentunya mereka disolat di rumah masing-masing atau izin menggunakan sekolah buat berjamaah sewaktu-waktu gitu.
2: Aduh, jadi malu saya nih.
3: Betul, itu sentilan juga buat buat kita lah.
2: Kadang-kadang kita kan berpikir kalau mau sholat ya nanti
3: aja
2: lah, nanti
3: aja lah. Alhamdulillah kan di kota beda kondisi dengan daerah dan akhirnya kami di program tersebut membantu menghadirkan masjid. Kami buat masjid terapung.
2: Wah, ini konsepnya nih gimana nih kan?
3: Jadi ketika pas lagi awal kami sampaikan membangun masjid, kami hadirkan. Bukti keseriusan kami, kami hadirkan kubah masjid.
2: Oke. Okay.
3: Hadirkan kubah masjid dengan perahu tadi ya. Pas sudah sampai di dermaga, ibu-ibu menangis mencium itu kubah.
2: Masya Allah.
3: Jadi kubahnya diciumin karena ya Allah, berarti akhirnya mereka akan merasakan sholat di masjid.
2: Kebayang sedih nih.
3: Jadi di tangan itu memang sangat mengharu ya.
2: Ya haru-haru.
3: Masyarakat ibu-ibu terutama belum pernah ke masjid, 30 tahun tinggal di sana ya. Mereka sholatnya di rumah masing-masing, gitu. Tapi insya Allah akan hadir masjid. Kami hadirkan kubah di sana sebagai bukti keseriusan kami.
2: Baik.
3: Berikutnya, bagaimana membangun masjid
2: terampung.
3: Padahal di kondisinya tadi ya masyarakat tinggal rumah-rumah panggung gitu kan.
2: Jadi perairan
3: oleh tim pembangunan kami, ya udah dibuat aja masjid apung. Pondasinya apa? Dengan drum. Drum itu.
2: Tapi nggak main-main kan Kang? Kan itu kan mungkin Kang juga butuh orang yang paham, betul.
3: Nah, pastinya itu kan kurang lebih dari tahun 2021
2: ya.
3: Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri.
2: Masjid Terapung
3: itu. Masjid Terapung itu.
2: Masya Allah. Gitu. Materialnya dari apa aja? Dari
3: drum tuh kalau di sini bilangnya apa ya?
2: Iya, drum juga sama.
3: Drum ya. Kurang lebih 200 drum.
2: 200
3: itu dirangkai.
2: Drum. Baik.
3: Sebagai rangkaian, sebagai pondasi,
2: pengganti pondasi. Besi atau gimana bahannya?
3: Rangkainya pakai besi.
2: Oke.
3: Jadi drumnya dipastikan kedap. Mm-hmm. Tidak bocor agar yeah. tidak terisi air dia
2: Betul.
3: Bakal tenggelam ya. 200-an lebih itu drum dirangkai dengan besi, perangkaiannya di darat.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian apa yang heroik lagi di tayangan kami, gotong royong kurang lebih 100 sampai 200 masyarakat mengangkat
2: wow.
3: rangkaian drum itu ukuran 9x9.
2: Mobilisasi
3: itu dari tokoh masyarakat di sana.
2: Oke, okay. akan koordinasi dulu begitu.
3: Iya, dari beliau. Tim kami memang langsung koordinasi menyampaikan ini perlu bantuan masyarakat nih,
2: yeah.
3: supaya dari daratan
2: uh-huh.
3: dilewatin dulu ke bibir sungai,
2: yeah.
3: kemudian ditarik. Itu bukan lokasi juga, bukan dekat dengan lokasi masjidnya,
2: yeah.
3: ditarik dengan beberapa perahu untuk drumnya tadi agar sampai ke lokasi yang akan kita bangunkan masjidnya.
2: Masya Allah.
3: Gitu,
2: karena keinginan yang kuat juga, jadi banyak bantuan ya kan?
3: Banyak bantuan oleh masyarakat, kemudian juga tayangan itu diberitakan juga cukup viral, itu kan, yang membantu masyarakat lebih cepat gitu. Jadi kami melihat masjid-masjid yang terbantu juga adalah secara masyarakatnya memang punya rasa empati, rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab yang baik gitu kan. Jadi tidak menganggap ini toh sudah dibantu oleh lembaga, yaudah mereka aja. Tapi mereka mau ikut terlibat.
2: Okay.
3: Bukan hanya ya kalau misalkan program kami dianggap seperti hanya program proyekan lah itu kan.
2: Hanya sekedar proyek.
3: Hanya gitu sekedar ya? Proyek. Mereka masyarakat hanya menonton, melihat.
2: Iya. Yeah.
3: Dan tantangannya biasanya agak lambat pembangunannya.
2: Betul.
3: Atau bahkan bisa jadi ada
2: kami, malah menjegal justru malahnya kalau hanya sekedar proyek gitu.
3: Ya, dianggap itu kan nanti kami perlu dapat ini, perlu dapat itu gitu.
2: Hubungannya dengan untung rugi lah jadinya. Betul. Kayak gitu ya. Kalau ini memang
3: sebaliknya, responnya baik dari masyarakat, cepat terbangun dan antusiasme luar biasa.
2: Berapa lama?
3: Itu kalau masjid di sana kurang lebih 4 bulan. Rata-rata kami biasanya bangun masjid itu 4 bulan.
2: 4 bulan. Material yang berbeda.
3: 4 bulan. Ya.
2: Okay, okay.
3: Kalau yang lain biasanya material tentu dengan material apa? Semen bata ya.
2: Yeah.
3: Tapi beberapa ada daerah yang pelosok itu ya materialnya karena biayanya tinggi perlu material yang tersedia di sana.
2: Betul.
3: Yaitu bangunkan masjid kayu.
2: Oh, jadi ada penyesuaian
3: iya. masyarakat.
2: Tentunya nggak main-main nih kan, ada penyesuaian budget dan segala macam. Ada yang misalnya membantu mengatur anggaran.
3: Betul.
2: Begitu koordinasi persiapan ke sana nggak cukup sekali kan ya Kang ya.
3: Iya.
2: Ada surveinya juga, ada tim surveinya. Berapa orang Kang yang bertugas di Masjid Nusantara ini?
3: Di Masjid Nusantara
2: dalam satu proyek misalkan.
3: Kalau dalam satu proyek itu sebenarnya lebih banyak ke tim program dan tim relawan.
2: Oke.
3: Okay. Nah, jadi kami dari mana sih dapat data di 2023 aja kurang lebih kami mengkampanyekan ada 160 masjid yang layak dibantu.
2: Itu dari mana informasinya?
3: Nah, alhamdulillah kami punya jejaring relawan dari
2: okay.
3: dari Sumatera sampai ke wilayah Maluku, Nusa Tenggara. Kurang lebih ada 22 titik relawan kami.
2: Iya. Yeah.
3: Kemudian selain dari mereka, karena memang kami juga sudah sering menyampaikan publikasi kegiatan kami, maka ada ajuan juga melalui website, melalui DM Instagram kami menginformasikan okay. dari masyarakat langsung. Yang ketiga juga kami juga menggunakan jejaring lembaga-lembaga dakwah yang sudah eksis lebih dahulu.
2: Oh, oke.
3: Okay. Biasanya
2: contohnya apa nih kan? Lembaga dakwah.
3: Lembaga dakwah itu kayak Dewan Dakwah Indonesia, kemudian
2: yang lembaga masjid juga ya kan?
3: Lembaga masjid itu
2: kan ya.
3: Okay. Dari mereka kan sudah ada program lebih dahulu, program sebaran dai.
2: Oh, dari
3: pada
2: situ
3: masyarakat
2: juga
3: misalnya. Yang tadi ya, wilayah masyarakat di daerah Sulawesi Tenggara itu bisa jadi ada beberapa daerah ya masyarakat masih nomaden.
2: Oke. Okay.
3: Mereka masih menganut animisme dinamisme.
2: Oke. Okay.
3: Maka ada dai-dai yang masuk ke mereka berdakwah kepada mereka, menyebarkan Islam, alhamdulillah masuk Islam.
2: Oke. Okay.
3: Maka memerlukan masjid.
2: Oke, okay, itu daerah mualaf ya.
3: Daerah mualaf,
2: gitu kan,
3: ya seperti itu. Jadi jaringan yang ada tersebut, atau yang keempatnya request dari para donatur. Kami kampungnya misalkan di daerah
2: Beliau yang
3: Garut,
2: meminta gitu.
3: Daerah Tasik misalkan.
2: Iya.
3: Tolong bangunkan di daerah tersebut. Ya, kami cari relawan yang lokasi dekat. Kemudian setelah tahu ada informasi, maka tim relawan kami mensurvei.
2: Baik.
3: Memastikan datanya itu betul.
2: Karena jadi itu by request ya Kang ya?
3: By request.
2: Satu orang berarti perseorangan begitu.
3: Perseorangan ya.
2: Oh, okay.
3: Alhamdulillah membangun masjid di daerah, kalau misalkan di tayangan kami ya tidak perlu masjid yang besar, megah, mewah seperti di kota.
2: Oke.
3: Okay. Jadi alhamdulillah bisa perorangan bisa membantu membiayai sendiri.
2: Oke.
3: Okay. Gitu. Ada juga yang ya udah saya nitip ini buat orang tua saya pembangunan satu masjid. Kalau misalkan di daerah dengan ukuran kurang lebih 8x8 masjid meter,
2: meter
3: itu biayanya 350 jutaan.
2: 350 lebihnya. Juta.
3: Disesuaikan ya, okay. Ada yang di Jawa, misalkan di Sumatera, di Sulawesi aksesnya juga jauh atau dekatnya.
2: Nah, itu juga menentukan ya, ya harganya ya.
3: Menentukan harga.
2: Betul.
3: Kalau beli materialnya misalkan di Tanah Toraja ya, beli material semen sama di sini kurang lebih misalkan 60-70 ribu per saknya.
2: Iya. Yeah.
3: Tapi yang mahal biaya angkutnya.
2: Iya, itu. Jadi double malah banyak.
3: Karena aksesnya terbatas hanya dengan bisa berkendara motor, biaya angkutnya itu 300 ribu Kang.
2: Nah, Kang ini mungkin jadi Akang juga harus banyak-banyak bekerja begitu ya untuk apa laporan gitu, juga ya ke para donatur gitu ya, ya karena nggak mudah ya di lapangan juga donatur nggak datang langsung gitu ya.
3: Iya.
2: Ya, nah ini harus detail berarti ya Kang ya.
3: Ya kalau pelaporan terutama sih kita menjaga kayak misalkan KPI atau tujuannya goalsnya apa sih ya terjadi pembangunan masjid ukuran sekian-sekian dengan speknya seperti ini.
2: Okay.
3: Maka ketika sudah jadi kami laporkan gitu.
2: Baik,
3: ini kondisi masjidnya real sudah jadinya. Kemudian juga testimoni dari masyarakat.
2: Okay.
3: Menyampaikan apa namanya terima kasihnya kepada donatur siapa masjid itu sudah terbangun. Yaitu sudah menjadi suatu laporan yang lebih real kepada donaturnya.
2: Baik, apalagi ditambah dengan ada cuplikan-cuplikan tayangan, jelas ya tayangan ya bagaimana akan cara apa namanya pendekatan dengan masyarakat, berinteraksi juga dengan masyarakat. Jadi real gitunya Kang ya, terlihat tergambar juga. Aduh, jadi, Masya Allah.
3: Jadi buat para donatur hitungannya terpuaskan. Jadi
2: terpuaskan pasti.
3: Alhamdulillah
2: betul.
3: Dengan demikian sudah ada beberapa donatur kita yang memang mereka mempercayakan kembali masjid yang keduanya, ketiganya.
2: Jadi ada istilah donatur tetap.
3: Donatur tetap, betul. Sampai yang terakhir kali ada donatur yang sudah nitipkan masjid kesembilannya di kami.
2: Masya Allah hingga
3: kesembilannya.
2: Dengan spek yang berbeda-beda.
3: Berbeda-beda
2: ya?
3: Tergantung daerah hitungannya.
2: Iya, jadi, dan hitungannya nggak sedikit loh.
3: Yeah.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi nitip untuk orang tuanya, untuk pasangannya.
2: Kenapa
3: sih perlu bangun masjid? Ya. Kan dia di Rasulullah juga disampaikan
2: manal
3: masjid lillah banallahul baitan fil jannah mislah. Jadi kalau kita bangunkan masjid lillahi ta'ala karena Allah, maka Allah akan bangunkan semisalnya istana di surga.
2: Betul.
3: Gitu. Jadi yang mau punya istana di surga ya bangun masjid di dunia.
2: Betul.
3: Gitu. Jadi motivasi banyak juga para donatur ya.
2: Gitu.
3: Mereka punya rumah bagus, mewah. Ya belum tentu akan dibawa di akhirat nanti.
2: Betul. Ada alasan lain nggak yang akan ketahui dari mungkin bilang gitu ya?
3: Hadiah sih.
2: Hadiah untuk orang tua mungkin yang sudah meninggal atau gimana?
3: Orang tua yang sudah meninggal dihadiahkan itu. Jadi kalau misalkan saat ini orang tua dapat hadiah materi ya, bahagia, alhamdulillah bisa membahagiakan mereka. Tapi di dunia, ya kita perlu mensiasati bahwa hidup kita di dunia itu sementara. Bahwa kita sebenarnya bukan orang bumi, Kang.
2: Iya, betul. Hijrah saja ke sini ya. Gitu
3: kita
2: ya.
3: Sebenarnya juga sama alien ya.
2: Alien,
3: ketika dulu Nabi Adam, Hawa, itu makhluk langit. Makhluk
2: jadi siapa
3: surga.
2: Penduduk aslinya nih, Kang?
3: Mungkin sudah punah.
2: Sudah punah ya. Betul. Jadi secara tidak langsung sebenarnya ada dua manfaat yang bisa kita rasakan ya. Dari apa namanya sumbangsi kita kalau misalnya jadi donatur gitu ya. Jadi kita bisa membahagiakan di dunia gitu ya. Oh ya dibuatkan masjid tapi juga bisa
3: di akhirat
2: ini berasa
3: Allah ya. Akan menjadi apa namanya istana kekal insyaallah
2: betul,
3: surganya.
2: Betul.
3: Selain itu banyak doa dari para saudara kita di daerah yang tadi ya.
2: Nah itu dia
3: mereka
2: mustajab ya.
3: Tidak merasakan bagaimana masjid yang nyaman, yang aman.
2: Betul.
3: Kenapa dikatakan aman? Karena selama ini bisa jadi mereka khawatir. Ketika angin kencang, masjidnya rubuh menimpa mereka lagi ibadah.
2: Nah itu.
3: Gitu kan? Jadi jangan sampai membuat ibadah itu was-was.
2: Okay.
3: Kan harusnya memberikan ketenangan. Tapi
2: betul.
3: Bagaimana kalau misalkan kondisi di Pulau Rote kami dapati masjid itu tanpa atap. Mereka ya atapnya sudah tidak layak, ya akhirnya dibongkar. Masya sementara Allah. Ya dikasih terpal gitu.
2: Iya, kita kan selalu ngobrol ini ya, selalu bikin pantun ya. Dari Sabang hingga Pulau Rote. Sementara kita enggak tahu gimana keadaan di Rote.
3: Pulau Rote salah satu pulau paling selatan Indonesia.
2: Oh iya, itu dibilang paling ujung kan
3: paling
2: ya.
3: Ujungnya, betul.
2: Iya, iya. Nah, kita enggak tahu nih keadaannya seperti apa nih. Akang-akang sudah hadir ke sana alhamdulillah.
3: Jadi kami tetap sampaikan ini adalah hadiah bukti cinta dari saudara-saudara di Jawa, di Sumatera kepada mereka.
2: Baik,
3: jadi
2: baik.
3: Biar mereka merasa tetap terkoneksi dengan Indonesia.
2: Betul,
3: terkoneksi
2: dong.
3: Sama saudaranya.
2: Tadi Kang sudah sampaikan di awal di Papua belum ya Kang ya.
3: Iya.
2: Alasannya kenapa nih Kang?
3: Pertama tantangan di masyarakat di sana juga. Yang kedua juga memang relawan kita belum banyak di sana.
2: Oke.
3: Itu jadi apa namanya? Pernah kami bangunkan di sana, kondisi masyarakatnya saat itu ada pihak oknum yang bermain itu kan. Jadi membuat agak kesulitan kami mengimplementasikan program di sana.
2: Oke.
3: Gitu. Jadi memang perlu belajar lagi sih.
2: Yeah.
3: Sebenarnya kami perlu belajar lagi untuk bisa mensupport di daerah-daerah lain yang misalkan perlu kondisinya layak untuk kita bantu seperti itu.
2: Baik. Kepedulian masyarakat tadi sudah nampak terlihat ya, sudah dijelaskan ya, tergambar begitu. Nah sekarang perihal bagaimana peran pemerintah, apakah membantu setelah kegiatan ini terpublikasikan atau sudah berjalan, adakah Kang?
3: Ya, alhamdulillah kami juga menjalin sinergi silaturahmi kepada Kementerian Agama dalam bab hal ini ke Subdit Kemasjidan.
2: Ya.
3: Jadi di Dirjen Bimas Islam ada Subdit Kemasjidan. Mereka punya program pemerintah itu alhamdulillah. Apa namanya punya program setiap tahun mensupport 800 masjid musola.
2: Oke.
3: Okay. Jadi se-Indonesia 800 masjid musola kurang lebih bantuannya 50 juta.
2: 50 juta ya, untuk satu unit.
3: Satu unit masjid atau musola. Jadi kalau anggaran segitu ya belum bisa menutupi sampai mereka membangun atau bahkan merenovasi yang besar ya. Kalau renovasi minor mungkin bisa hitungannya. Tapi untuk renovasi yang besar, kalau masjid-masjid yang kami temui dan kami tayangkan di Jelajah Masjid Nusantara itu belum bisa tersupport. Kalau hitungan kita berarti kalau mau dapat bantuan lagi masjid itu untuk yang kedua kali biar jadi 100 juta, maka kita perlu menunggu berapa lama? 1000 tahun kan. Karena jumlah masjid musalanya 800 ribu. Setahun 800 yang terbantu. Kalau mau dapat bantuan yang keduanya nunggu 1000 tahun lagi. Jadi kan karena anggaran pemerintah terbatas, kami mengakui sebaran dan kontribusinya juga, anggaran juga terbatas. Makanya kita perlu tadi ya gotong royong bersama masyarakat Indonesia.
2: Betul.
3: Saling mensupport saudaranya.
2: Jadi tapi membantu juga ya Kang ya,
3: membantu
2: pemerintah
3: juga,
2: ada betul. Ya gitu ya.
3: Jadi beberapa kami tukeran data juga. Ini ada kebutuhan masjid di sini ya, kami lihat ini bisa enggak masuk kriteria kami. Karena kami punya kriteria 4 untuk masjid yang layak dibantu. Selain kondisi memang tadi mengkhawatirkan, mereka memang di daerah pelosok. Jadi buat yang kota-kota mengajukan bantuan ke kami, Masjid Nusantara, kami sampaikan mohon maaf, kami lebih konsen fokus ke daerah-daerah pelosok pedalaman. Kenapa sih di kota enggak? Padahal kan kalau muslim ini misalkan tinggal di kota, insya Allah di kota banyak donaturnya. Gitu. Yang keduanya kepada daerah tadi Muslim minoritas, karena muslimnya sedikit, mereka mau gotong royong juga terbatas. Jadi, yang ketiga kepada daerah-daerah mu'alaf, kampung-kampung mu'alaf, yang mereka baru mengenal Islam perlu tempat ibadah, kami support ke sana. Yang mereka baru mengenal Islam perlu tempat ibadah, kemudian juga minta dukungan barangkali masyarakat ada yang ingin berpartisipasi, mangga silakan dikunjungi website kami masjidnusantara.org untuk melihat aksi kiprah kami.
2: Baik.
3: Kemudian juga yang lebih mudah misalkan di sosial media kami di Instagram ada Masjid Nusantara yang sudah centang biru.
2: Sudah centang biru.
3: Silakan dilihat aktivitas kami, support di sana, barangkali mau nitip donasi atau ada yang saya ada keinginan untuk memberikan hadiah buat orang tua tercinta yang sudah lebih dahulu mendahului, maka ada beberapa daerah yang memang kita sampaikan bisa nggak namanya diganti, misalkan dirubah. Masyarakat kalau misalkan menerima bisa juga, misalkan ibunda kita almarhumnya namanya Nur Hasanah bisa jadi Masjid Al Nur Hasanah.
2: Bisa gitu kan?
3: Bisa, request. Maka nanti masyarakat, para pendengar sekalian, barangkali ingin lebih jauh lebih mengenal kami juga bisa berkunjung ke kantor kami di Jalan Mutu Manikam nomor 2 di Buah Batu.
2: Buah Batu.
3: Iya.
2: Baik, ada nomor khusus yang bisa di
3: nomor kontak.
2: Boleh kontak.
3: Ada
2: enggak sampaikan saja, Kang. Nah, ini silakan untuk kaum dangu yang ingin berdonasi begitu ya. Anda bisa menghubungi nomor ini kami, iya. Silakan.
3: Nomor kontak kami di 0851-0766-6665.
2: Boleh diulangi kan?
3: 0851-0766-6665. Jadi 6-nya 5 kali.
2: 6-nya 5 kali, iya. Baik. Kang Pras, hatur nuhun sudah mampir ke Studio Perempat RR Bandung. Bincang-bincangnya seru sekali. Ini nampaknya karena waktunya sebentar lagi, Kang. Ya.
3: Siap, Kang.
2: Mudah-mudahan program-programnya terus berjalan. Amin. Bisa juga menginspirasi semua. Amin. Ya. Kemudian juga tentunya bisa membantu para sesama muslim. Ya. Terutama yang membutuhkan masjid-masjid di tempat terpencil.
3: Betul.
2: Begitu ya, Kang. Ya. Terima kasih, Kang Pras. Amin. Alhamdulillah. Amin. Salam untuk semua rekan-rekan dari Masjid Nusantara.
3: Insya
2: Allah. Ya, nuhun. Kang Eri, nuhun Kang Eri. Ada di belakang nih Kang Eri ya. Ternuhun. Kita tutup saja kaum dangu obrolan kacida di kesempatan pagi hari ini. Saya Beni Hadiansyah dan juga Kang Pras dari Masjid Nusantara undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Obrolan kacida Komunitas Cinta Budaya menggali hasanah karya budaya.

0: Ini keran air kok gak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
1: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik menghemat jutaan liter air di dunia.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kita akan berbincang tentang sebuah tema yang sangat dekat di hati, mencintai sesama tanpa memandang perbedaan. Ini menurut Kang Rop-Rop sendiri nih, apa nilai moral yang paling penting dalam mencintai sesama tanpa memandang perbedaan?
2: Mencintai sesama tanpa ada perbedaan ini menurut saya hal yang klasik, tapi itu memang menjadi masalah, Bu. Emang klasik gitu, tapi ini memang jadi masalah gitu. Mm-hmm. Karena pada sehari ini, saat ini di masyarakat umumnya banyak ketimpangan sosial, mm-hmm. banyak peranata sosial yang sudah mm-hmm. tidak ada, mm-hmm. banyak norma-norma yang sudah mm-hmm. tidak sesuai dengan kaidah di kita gitu. Jadi mm-hmm. sebenarnya mencintai sesama tanpa ada perbedaan itu sudah lumrah di kita, apalagi orang tua kita dahulu mengajarkan kita tentang saling mengasihi.
1: Jadi asa-asi asuh
2: itu gitu. Iya, iya, iya. Yang menjadi dasar hidup hirup di orang gitu di khususnya di tanah Sunda di Jawa Barat lah gitu kan. Tapi ya pada hari ini itu dalam tanda kutip ya memang kurang, Bu, ya.
1: Memudar
2: gitu, ada penurunan lah intensitasnya gitu.
1: Katakanlah misalnya kita menghadapi perbedaan nih, Kang. Apa yang mesti dilakukan, Kang?
2: Yang harus dilakukan adalah turun ke jalan dan mengasah diri kita. Apakah kita mempunyai rasa itu tidak? Gitu, Bu.
1: Okay.
2: Pada pelaksanaan. Kalau menurut teori banyaklah di buku-buku gitulah akademisi atau para ilmuwan kan mempelajari tentang perbedaan ini. Tapi kalau menurut saya memang perbedaan itu adalah anugerah ya yang harus kita terima. Itu sebuah anugerah itu dari Yang Maha Kuasa.
1: Cuma bagaimana caranya perbedaan ini menjadi baik ya?
2: Bagaimana caranya perbedaan itu harus kita sikapi dengan baik, yaitu kita harus turun ke jalan.
1: Ya.
2: Harus turun ke jalan juga, Bu.
1: Turun ke jalan mau ngapain tuh turun ke jalan nih, Kang?
2: Nanti kan mungkin mempunyai pengalaman lagi dan mungkin akan membuat definisi baru lagi tentang perbedaan ini. Kalau kita tidak diasah tentang kita nih, gitu, rasa kita, batin kita, gitu, jiwa kita, hati kita, kalau tidak diasah kan tidak akan terjadi, Bu. Semisal ya kita punya anak lah, anak-anak kita dilatih rasanya, batinnya, hatinya, Bu. Mulailah dari dini kita kita latih anak-anak kita, generasi selanjutnya gitu kita latih, dan mudah-mudahan berdampak untuk masa yang akan datang.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Bandung, Wangkongan Kiwari. Pagi hari ini kita sudah kedatangan 3 narasumber ya. Masih muda-muda nih nampaknya. Kita akan berbincang bersama dengan 3 narasumber ini perihal hal yang penting pokoknya buat Anda simak ya. Nah, ini kita berkenalan dulu dengan 3 narasumber kita yang saat ini sudah hadir. Ada Kak Nur Syifa, kemudian juga Kak Ram Yusuf, dan juga ada Kak Andrian Nurdiansa. Selamat pagi.
4: Pagi.
3: Iya. Ini kayaknya giliran aja ya. Baik, giliran aja. Kita berkenalan dulu dengan ini cewek satu-satunya nih, Kak Nur. Ya, kabar baik ya Kak pagi hari ini?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, senang sekali bisa berbincang bersama dengan Kakak. Ini Kakak bertiga ini apa nih? Sebagai apa? Grup atau mau kira-kira boleh disampaikan nih Kak Nur, boleh?
4: Oke, okay, kita dari Institut Kesehatan Immanuel.
3: Oh, Immanuel.
4: Ya, kali ini kita sedang mengadakan webinar dari prodi kami.
3: Baik.
4: Ya, dari D3 MPRS.
3: 3 MPRS.
4: Ya, MPRS itu manajemen pelayanan rumah sakit.
3: Oh, baik, baik, baik, baik. Sama nih Kak Adrian nih sebagai apa nih di sini?
5: Oke, pertama-tama makasih ya kesempatannya Pak pagi hari ini. Kami dari Institut Kesehatan Immanuel, khususnya memang kedua rekan saya ini dari prodi tadi D3 manajemen pelayanan rumah sakit.
3: Oh, pelayanan rumah
5: betul,
3: sakit.
5: Kalau saya memang mendampingi. Sebagai pendamping
3: gitu. Ya,
5: saya staff di Institut Kesehatan Immanuel.
3: Oh,
5: paling
3: baik.
5: Boleh Ram perkenalkan diri
3: dengan Kak Ram di sini juga ada, silakan.
6: Sebelumnya nama saya tuh Ram Yusuf ya. Saya juga di sini sama seperti Nur Syifa, yeah, mahasiswa dari D3 MPRS.
3: Oke, okay, jadi ada dua mahasiswa di sini dan juga satunya ini dari staff ya,
5: staff marketing.
3: Staff marketing. Baik, ini keren banget ini bahasan kita, bigger wins in affiliate marketing with AI. Jadi memang dunia digital saat ini, apalagi AI ini sudah tidak, bukan hanya sekedar membuat teks saja begitu ya, betul, tapi digunakan di berbagai lini kehidupan, bahkan di dunia kesehatan juga barangkali ya, begitu,
5: betul,
3: ya,
5: betul.
3: Nah, ini terkait seminar juga yang akan dibahas adalah terkait AI begitu ya Kak. Apa saja nih, apa saja yang mungkin keunikan dari webinar kali ini Kak?
4: Oke, kali ini kita akan mengadakan webinar terkait artificial intelligence.
3: Baik.
4: Yang digunakan di affiliate marketing. Emang kalau misalkan tentang affiliate tuh banyak banget infonya di media sosial,
3: yeah,
4: dan kita merangkumnya menjadi yang mudah dimengerti dari nol sampai bisa ke monetisasi.
3: Oh gitu. Ya. Nah ini nih kalau ngobrolin masalah affiliate marketing ini kan, orang mungkin sebelumnya tidak menggunakan AI begitu ya?
4: Iya.
3: Atau mungkin belum optimal secara, kan perkembangan AI juga dari waktu ke waktu ya begitu ya. Dan saat ini AI bagaimana jadi kecenderungannya dipakai, digunakan secara optimal begitu?
4: Oh iya, kalau misalkan di affiliate ini kita angkat temanya itu, nah si AI-nya itu salah satunya digunakan untuk algoritmanya.
3: Oh.
4: Jadi nanti konten dia itu jadi lebih cepat FYP-nya
3: tuh
4: kayak gimana gitu.
3: Membidik keinginan konsumen.
4: Betul,
3: gitu ya.
4: Gitu. Itu nanti dikasih tahu step by step-nya seperti apa.
3: Oh, jelas
4: gitu
3: di sana ya.
4: Yeah.
3: Ini untuk webinarnya dibuka untuk umum atau hanya untuk internal kampus saja untuk mahasiswa?
4: Iya, karena kita mengangkat tema yang affiliate gitu ya. Makanya kita untuk semua kalangan itu bisa, dari ibu-ibu sampai ke anak SMA yang mungkin dia mau belajar untuk digital marketing itu udah bisa.
3: Iya, oh jadi tidak berkenaan dengan apa ya istilahnya dunia kesehatan, tidak
4: ya,
3: hanya
4: enggak,
3: itu saja.
4: Enggak.
3: Jadi affiliate dalam hal ini marketer gitu semua.
4: Iya, betul,
3: semua.
4: Betul.
3: Oh, betul. Baik. Dan biasanya nih Kak ada narasumber begitu ya di setiap webinar kan ya. Nah ini narasumbernya boleh latar belakangnya siapa saja nih Kak? Boleh Kakak sampaikan? Oh baik. Baik. Kak Ram, silakan Kak Ram.
6: Di sini tuh ada dua narasumber. Nah yang pertama tuh ya, pemateri yang pertama itu ada Bapak Dr. Adi Prasetyo.
3: Beliau?
6: STMM. Beliau dari dosen Telkom University.
3: Oke. Okay.
6: Gitu, iya. Nah beliau tuh pembicara pemateri pertama. Membawakan materi ini tuh yang membangun pemahaman audiens tentang evolusi digital marketing dan bagaimana kecerdasan buatan AI. Jadi beliau itu lebih ke pondasi dan strateginya.
3: Pondasinya, jadi awal pondasi dulu harus gitu, kuat gitu, begitu ya. Dan strateginya seperti apa ya. Nah penggunaan AI, apakah ini juga harus dibarengi dengan apa ya sentuhan manusianya juga kan ya, iya, supaya betul, tidak terlihat kaku dan lain sebagainya. Begitu itu yang akan dibahas juga di sana. Oke, okay. Lanjut lagi silakan.
6: Yang pemateri keduanya tuh ada dari Bapak Satria Andika, Rasid SPD. Nah, beliau tuh merupakan seorang kreator konten edukasi, nah, partisi public speaking serta memiliki keahlian di bidang komunikasi digital. Nah, jadi beliau tuh lebih ke eksekusi dan taktiknya gitu.
3: Oh,
6: jadi langkah-langkah teknis, taktis dan aplikatif dalam menggunakan berbagai tools AI.
3: Oh, nah ini nanti dijabarkan tools AI apa yang cocok kira-kira begitu ya, ya untuk mungkin akan beragam jenisnya ya kak ya, begitu ya. Nah ini kita bertanya kepada stafnya nih.
5: Boleh.
3: Baik, ini kegiatan kampus kah? Artinya kegiatan mahasiswa kah? Atau bagaimana begitu kak?
5: Iya, baik. Jadi sebetulnya kan kami latar belakangnya D3 manajemen pelayanan rumah sakit.
3: Iya, pelayanan rumah sakit.
5: Tapi memang yang dipelajari kami itu tidak hanya aspek mengenai rumah sakit aja. Oh. Karena kami mempelajari semua aspek mengenai manajemen.
3: Okay.
5: Memang khususnya rumah sakit, mm-hmm. tapi ini adalah bagian dari tugas mata kuliah mereka begitu.
3: Yeah.
5: Karena memang kan kita pembelajaran itu mengikuti perkembangan zaman ya.
3: Yeah.
5: Maka sekarang memang yang lagi tren itu AI,
3: mm-hmm.
5: dan memang mata kuliah dan tugasnya pun disesuaikan dengan tren zaman sekarang yaitu tren. AI begitu. Yeah, yeah. Jadi ini memang bagian dari mata kuliah.
3: Kan ini teman-teman ini bidangnya bidangnya lebih ke kesehatan begitu
5: betul,
3: ya.
5: Betul.
3: Pelayanan kesehatan. Kemudian marketingnya juga marketing kesehatan. Mm-hmm. Tapi kenapa nih ingin menyentuh marketing secara luas juga gitu? Harapannya apa kira-kira? Dan latar belakangnya begitu kak?
5: Iya, ini memang di latar belakangnya tadi dari
3: tugas ya.
5: Dari apa tugas, mm-hmm. dan memang kita ingin mengikuti perkembangan zaman begitulah ya. Karena memang sekarang kan AI dan mungkin pekerjaan sehari-hari udah melekat begitu dan memang kami ingin menyesuaikan itu, ingin beradaptasi dengan itu.
3: Oke. Dan mungkin juga ingin mencoba bagaimana bisa juga berinteraksi dengan masyarakat sekitar
5: betul,
3: gitu ya.
5: Betul.
3: Manfaat juga untuk masyarakat sekitar. Baik. Nah, kegiatannya kapan dilaksanakan nih, Kak?
5: Ini kegiatannya dilaksanakan
4: hari Sabtu.
3: Hari Sabtu ini. Ya,
4: 18 Juli 2026.
3: Oke. Baik. Nah, prosedur untuk pendaftaran dan lain sebagainya untuk mengikuti webinar ini bagaimana?
4: Bisa dilihat di Instagram kami, Technovision 2026.
3: Oke, di situ ya. Pendaftarannya ya. Mudah. Mudah ya.
4: Mudah
3: ya. Dan apa saja nih, ada syarat-syarat tertentu yang diajukan gitu untuk pendaftar?
4: Oh, enggak sih. Tinggal masukin aja si bukti pendaftarannya. Cuman bayar 10.000 aja. Nanti bukti pendaftarannya di screenshot terus dimasukin, udah gitu aja, isi data diri yang basic-basic aja sih.
3: Tapi dikhususkan untuk affiliate marketer juga gitu.
4: Iya.
3: Punya inilah, punya pengalaman di bidang itu ya gitu ya.
4: Iya, atau mau yang mau dari nol juga bisa.
3: Dari nol juga bisa. Ya. Karena belajarnya mungkin dari nol juga ya, Kak ya. Oke. Siapapun itu yang mau misalkan mau mencoba begitu ya, mengenal dunia affiliate gitu ya kan, boleh juga ya. Jadi tidak akan tertinggal nih ceritanya kalau misalnya ikutan webinar ini, kalau misalnya dari yang dari nol. Sementara kan peserta lain juga punya basic affiliate.
4: Iya. Sebetulnya kami tuh mulainya tuh yang benar-benar si ilmunya tuh orang yang gak tahu gitu apa itu affiliate. Jadi dia tuh bisa mulai dari nol dan kita itu memfasilitasi mereka tuh bisa nge-link ke aplikasi yang mana gitu.
3: Baik.
4: Dan yang kita gunakan itu aplikasi yang benar-benar hari ini itu digunakan oleh masyarakat banyak gitu. Contohnya TikTok atau Shopee gitu.
3: Baik. Oke. Lanjut lagi nih Kak. Tadi dari kedua narasumber ini kenapa dipilih beliau-beliau begitu Kak? Karena memang cocok saja untuk bidang ini begitu, dirasa cocok, atau mungkin ada saran dari pihak kampus, atau mungkin ini kebebasan dari para mahasiswa sendiri begitu untuk memilih figur-figur beliau.
6: Baik. Kenapa dipilihnya beliau-beliau tersebut? Ya, karena beliau-beliau itu sangat profesional dan sangat sudah paham dan sudah hatam di bidangnya itu. Nah, jadi untuk yang mungkin untuk yang dosen, nah beliau sudah mengajarkan juga, sudah tahu dan sudah memahami juga. Jadi untuk yang beliau yang satunya lagi, nah beliau juga sudah paham, sudah memiliki bahkan.
3: Oke. Baik. Oh, jadi orang-orang yang benar-benar kompeten di bidang ini betul. Gitu ya, tepat ya gitu di bidang ini. Nah, secara kan waktunya sebentar lagi nih Kak. Sekarang sudah hari Rabu, berarti Kamis, Jumat, tinggal 2 hari ya, kurang lebih 2 hari, 3 hari lah ya, 3 hari begitu sampai pelaksanaan. Nah, kemudian saat ini sudah bagaimana Kak? Rampung sudah semuanya, kurang lebih berapa banyak yang sudah daftar?
4: Untuk yang daftar sejauh ini udah 87 orang.
3: Wow. Iya.
4: Dari berbagai universitas, dari berbagai kalangan juga, ada ibu-ibu, ada anak-anak SMA, dan kami melihat antusias mereka yang lumayan apa sih namanya tuh?
3: Berapi-api ya, ya gitu ya. Menggebu-gebu ya, ya pengen ikut ya.
4: Iya. Jadi untuk persiapan kurang lebih udah di 80% ya. Tinggal kita melakukan geladi bersih di hari Jumat.
3: Wah, geladi bersihnya seperti apa tuh? Persiapan panitia internal ya, gitu ya.
4: Persiapan panitia internal untuk cek dan recheck kesiapan kita sejauh ini gitu.
3: Oke, kan berarti meskipun webinar gitu kan ya, tapi tetap persiapan secara apa namanya harus lebih matang gitu ya kak ya. Kalau webinar kan berarti daring ya kan ya kak, secara daring. Nah ini apakah apa gimana ya, ini kenapa daring gitu, memilih daring, apakah nggak ketemu langsung gitu kak?
4: Kalau misalkan daring karena banyak orang-orang yang di luar kota yang
3: biar fleksibel ya,
4: bisa ikut gitu. Kalau misalkan pakai tempat kapasitasnya mungkin terbatas.
3: Iya, iya, waktunya
4: ya, waktunya juga terbatas
3: gitu. Ini kali pertama dibuat atau sebelumnya sudah buat hal yang sama?
4: Ini udah kali keduanya.
3: Oh, ini yang kedua. Ya. Yang pertama bagaimana nih tanggapan mungkin atau testimoni dari peserta?
4: Kalau yang pertama itu seputar kesehatan.
3: Yang pertama seputar kesehatan. Jadi berbeda dengan temanya berbeda-beda tiap tahun.
4: Kita memilih jalan yang baru. Awalnya kesehatan, masalah AI juga, tapi di seputar pendaftaran administrasi dan yang lain sebagainya. Cukup antusias juga, tapi kami memilih jalan yang berbeda dan mencari sesuatu yang lagi booming saat ini. Ternyata ini yang lagi booming gitu.
3: Baik-baik, disesuaikan ya. Dengan apa namanya yang menjadi permasahan di masyarakat atau mungkin pasarnya gitu di masyarakat betul. Ya. Nah, nih yang apakah teman-teman ini melihat juga barangkali ya ada pergeseran pergeseran pasar begitu di kemudian penggunaan AI yang masih kurang optimal begitu sehingga memilih judul ini begitu untuk webinar.
4: Iya, kalau kemarin saya dengar podcastnya Bapak Umar di sini. Pak Umar tuh bilang kalau misalkan AI itu emang harus jadi teman kita, tapi kita harus pintar-pintar untuk menggunakannya. Nah, salah satu kepintaran kita bisa menggunakannya adalah dengan memanfaatkannya untuk berbisnis. Karena sekarang bisnis tuh udah nggak bisa manual lagi, udah harus menyesuaikan dengan teknologi yang ada dan yang lagi booming itu adalah AI gitu.
3: Jadi memanfaatkan AI itu sebaik-baiknya begitu ya kak ya. Jangan hanya sekedar rubah wajah begitu joget-joget ya, tapi jadi untuk bisnis ya, dipergunakannya untuk bisnis. Nah, baik. Oke. Nah, lanjut lagi mungkin kak, setelah kegiatan ini capaian seperti apa yang diinginkan begitu untuk apakah lebih ke teman-teman sudah membuatkan kegiatan dan sukses atau tapi juga apakah juga pengen manfaatnya bisa diterima oleh masyarakat begitu?
5: Iya, memang kalau dari sisi mahasiswa mungkin ya capaiannya ya mereka pasti nilai.
3: Nilai. Dosennya berarti dosen apa nih? Dosen
5: ini
3: studi apa?
5: Dosen IT gitu ya.
3: IT.
5: Boleh. Untuk selanjutnya mungkin capaiannya juga kita karena kan kita program studi yang sebetulnya istilahnya underrated gitu, D3 manajemen pelayanan rumah sakit. Kita cakupannya juga ingin misalkan masyarakat mengenal lebih jauh mengenai D3 MPRS ini. Dan selanjutnya mungkin untuk tadi ya, memang ingin lebih diterima di masyarakat, mungkin khususnya terkait AI ini begitu, karena tadi kata rekan saya, AI itu kan harus jadi teman.
3: Baik. Dan teman juga nih buat MPRS ya sebenarnya.
5: Betul.
3: Dan memang digunakan AI-nya gitu ya.
5: Betul digunakan.
3: Nah, sejauh apa nih MPRS ini menggunakan AI nih kak?
5: MPRS menggunakan AI dulu karena memang kebetulan saya alumni begitu. Saya alumni di sini juga.
3: Oh baik.
5: Jadi saya pertama kali dikenalkan itu mungkin dari segi pembelajaran. Dari segi bagaimana sih cara menggunakan AI, kalau dulu tuh mungkin pas zaman-zaman ChatGPT baru masuk, kita itu langsung diajarkan. Jadi memang tools-toolsnya ketika ada yang baru, kita langsung diajarkan begitu.
3: Oh baik, sampai saat ini ya penggunaannya
5: sampai
3: masih
5: saat ini penggunaannya
3: di masih MPRS berlanjut. Ya. Oke, betul. Jadi kalau misalnya Anda pengen mempelajari AI lebih dalam, bisa di MPRS
5: bisa
3: sambil
5: di
3: juga
5: sambil juga mempelajari tentang
3: manajemen itu
5: manajemen
3: ya?
5: Rumah sakit bagi
3: manajemen itu. Rumah sakit baik. Keberhasilan kalau misalnya menurut Kakak sendiri menggunakan AI di manajemen rumah sakit sendiri bagaimana sih Kak?
5: Iya, mungkin dari segi karena ini pelajaran IT begitu ya. Mungkin karena kan kita ada sistem informasi rumah sakit.
3: Okay.
5: Nah, itu akan membantu di sistem informasi rumah sakit tersebut. Iya. Karena kan kalau mungkin spesifiknya terkait coding, terkait pembuatan program itu kan bisa sangat membantu.
3: Iya.
5: Gitu. Dan kita aplikasikan hal tersebut sebetulnya di prodi kami.
3: Oke. Nah, kalau penggunaan AI itu terutama dalam data-data misalkan pasien begitu ya.
5: Betul,
3: kan
5: betul.
3: Banyak pastinya. Pasti ada kesalahan atau tidak sih Kak sih sebenarnya? Ada kesalahan, terjadi kesalahan nggak sih sebenarnya dengan menggunakan AI atau perlu sentuhan juga dari manusia begitu?
5: Iya, kalau AI memang karena kan judulnya harus jadi teman kita, memang berarti kan kadang teman berbuat kesalahan juga
3: bisa
5: begitu.
3: Salah gitu ya teman ya.
5: Teman bisa salah juga gitu.
3: Iya.
5: Nah memang tugas kita sebagai yang mengendalikannya kita memang butuh untuk mengkoreksi hal tersebut. Jadi enggak serta-merta ditelan mentah-mentah
3: istilahnya. Oh, jadi ya. Ada sentuhan manusianya juga harus tetapnya sebagai penyempurna begitu ya. Jadi
5: kan teman tadi ya.
3: Iya, teman. Masih jadi teman ya. Teman. Bisa jadi nantinya sudah percaya banget sama ya, bisa terjadi enggak sih, Kak? Percaya banget sama ya data-datanya segala macam, jadi tidak perlu lagi sentuhan atau tetap perlu sampai
5: ya, mungkin melihat tren zaman sekarang sih memang seharusnya harus ada sentuhan manusianya juga.
3: Tetap
5: sih
3: harus ya. Ada sentuhan manusia ya. Betul. Wah, jadi terbantahkan nih kalau ada orang yang bilang katanya nanti mah diganti sama AI semua. Jadi enggak ada manusia sama sekali gitu. Enggak ya?
5: Iya, karena kan AI juga ciptaan manusia sebetulnya.
3: Enggak mungkin bisa ngalahin ya. Rasa itu begitu ya.
5: Rasanya
3: begitu ya. Baik, Kak Andrian dan juga Kak Nur dan juga Kak Ram, mungkin terakhir yang ingin disampaikan terkait kegiatan mau mengajak peserta juga yang mungkin saat ini lagi menyimak obrolan kita pagi hari ini, silakan.
4: Oke, buat teman-teman yang ingin belajar affiliate dari nol sampai hingga ke monetisasi, boleh banget join di webinar kita Technovision. Kita akan mengangkat seputar AI untuk affiliate marketing. Untuk pendaftarannya bisa melalui Instagram kami di Technovision.
3: Oke, Kak Ram mau nambahin? Iya.
6: Mungkin untuk teman-teman semua, ayo kita join Technovision karena materi ini akan sangat berguna dan akan sangat penting juga bagi kita untuk membuat bisnis.
3: Baik, terima kasih sudah berbincang di pagi hari ini bersama kami Pro4 RRI Bandung. Senang sekali bisa berjumpa dengan Kak Andrian dan juga Kak Nur dan juga Kak Ram. Sukses untuk acaranya. Mudah-mudahan tentunya ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya juga untuk para mahasiswa ya. Untuk mengembangkan tentunya ilmunya dan yang pastinya juga sekali lagi bisa bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih sekali lagi, salam untuk Bapak dosen dan lain sebagainya di kampus ya. Sehat dan sukses selalu untuk acaranya nanti yang di hari Sabtu. Baik, demikian obrolan kita di pagi hari ini bersama dengan tiga narasumber kita terkait acara yang akan digelar di Sabtu nanti. Anda sekali lagi bisa cek laman resminya atau mungkin Instagramnya untuk registrasi ya, untuk pendaftaran silakan. Jangan sia-siakan, manfaatkan tentunya banyak ilmu yang akan kita dapat dari kegiatan ini. Saya Benny Indonesia undur pamit, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Pro 4 Suara Budaya Bandung. Gelar kawih pasundan nganterkeun kareueus yasana para

0: Warta Pro Obat.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di belakang tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

khas Jawa Barat, Jawadah Takir. Kabupaten Ciamis terkenal dengan berbagai macam kuliner yang khas, salah satunya Jawadah Takir. Pusat tempat pembuatannya di Dusun Garahang, Desa Panjalu. Jawadah Takir adalah makanan cemilan atau suguhan yang harus selalu ada dalam setiap acara, terlebih saat upacara ritual budaya setempat seperti dalam acara nyangku. Makanan ini terbuat dari gula merah atau gula aren dan parutan kelapa sehingga membuat rasanya lebih manis dan gurih. Makanan ini cukup aman untuk dikonsumsi karena tidak memakai bahan kimia. Cara mengawetkannya cukup dibungkus dengan kalaras atau daun pisang kering.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok.
3: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung, masih Beni temani di pagi menjelang siang. Saat ini pukul 11.08 waktu Indonesia Barat, masih bersama saya Beni Herdiansyah di teras UMKM. Nah, sudah tentunya hadir di kesempatan pagi hari ini dua narasumber yang cantik-cantik luar biasa nih. Iya, kita akan berkenalan bersama dengan Arin, Teh Arin, dan juga Teh Leti. Selamat pagi Teh Arin, Teh Leti.
7: Selamat pagi.
6: Kabar baik ya, sehat.
7: Alhamdulillah sehat.
6: Iya, ini kembar ini ya, sebagaikan pinang dibelah dua. Oh beda ya. Baik, Teh Arin dan juga Teh Leti, ini kita akan berbincang bersama, bertukar apa ya, pengalaman sharing gitu ya, sebagai pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah, dan luar biasa nih bisnisnya, bisnis kuliner ya kak ya. Nah, di sini juga sudah Anda, kalau misalnya saat ini menyaksikan obrolan kami lewat TikTok, Anda bisa melihat di sini sudah ada sampel produknya. Ya. Nanti akan diceritakan secara detail oleh Teh Leti dan juga Teh Arin ya, Teh. Sebelumnya terima kasih sudah hadir di studio Perempat RRI Bandung, senang sekali.
7: Sama-sama.
6: Iya, seperti biasa kita mau berkenalan lebih jauh lagi nih ya. Boleh kita kenalan sama Teh Arin dulu, Teh Arin, mangga?
7: Iya. Baik, perkenalkan, nama saya Arin Mandiri. Saya ini sebenarnya sih kalau untuk produksi itu saya nggak bisa ya.
6: Yeah.
7: Jadi sama Teteh aja.
6: Oh gitu.
7: Saya lebih ke promosi dan penjualannya.
6: Oh, bagian promosi dan juga penjualan.
7: Iya, jadi kita teamwork.
6: Asik, baik. Nah, Teh Leti, silahkan.
8: Kenalkan, nama saya Leti Yogyarti. Untuk di Donat dan Kau ini, Saya memang lebih fokus ke produksi dan untuk pembelian.
6: Nah, gitu.
8: Jadi memang kita partneran gitu ya, jadi bagi-bagi tugas.
6: Bagi-bagi tugas ya.
8: Iya, biar pada fokus masing-masing.
6: Iya, usahanya ya bisa berjalan, nah, gitu dengan gitu baik ya, harus pembagian tugas ini ya, gitu ya. Baik. Ini usahanya sudah lama ya, Kak ya?
8: Sudah 3 tahun.
7: Hampir 3 tahun.
6: September
8: ya, nanti 3 tahun.
6: September ini, waduh, yang ketiga tahun ya.
7: Alhamdulillah.
6: Baik. Alhamdulillah.
7: Masih bisa bertahan.
6: Masih bisa bertahan. Nah, kita mau coba tanya nih bagaimana tipsnya, bagaimana cara merawat usaha ini sehingga bisa bertahan sehingga 3 tahun begitu ya. Nah, dimulai mungkin dari nama dulu. Ini namanya unik sekali ya. Donat
8: dan Kau.
6: Donat dan Kau. Ini kayak
8: dan
6: kayak
8: kau,
6: judul
8: kamu.
6: Seperti judul lagu gitu ya, ya. Sengaja supaya terngiang-ngiang begitu.
7: Iya benar, biar
6: gampang dihafal.
7: Mm-hmm. Gampang diingat.
6: Donat gampang diingat.
7: Dan Kau ya.
6: Donat dan Kau. Ada apa Donat dan Kau? Ya, ini siapa yang bikin nama? Filosofinya nih apa nih? Biasanya punya latar kisah sendiri begitu.
7: Sebetulnya sih pas bikin brand ini ya, mm-hmm, karena kita memang apa ya, maksudnya ngebangun bisnis itu tuh ini tuh singkat, instan.
6: Oke.
7: Okay. Instan. Jadi pas bikin brand juga kita instan sekali.
8: Tapi nggak nyangka bakal
6: betul
8: sejauh ini.
6: Oh, ya, tapi ya, penuh ya perhitungan dong ya, pasti ada ya, ada kenapa memilih Donat dan Kau gitu ya, supaya.
7: Jadi kita memang sesuai dengan slogannya itu tak terpisahkan.
6: Tak terpisahkan.
7: Jadi Kau itu lebih ke customer. Jadi kita pengen customer yang loyal gitu.
6: Selalu dekat dengan customer begitu ya. Oke, oke, oke.
7: Kita memang menjalin hubungan dengan customer tuh enggak cuma jualan aja, Kak.
6: Oke.
7: Enggak cuma jualan, kita banyak customer kita tuh jadi temenan aja.
6: Oh, jadi menjadikan customer sebagai teman ya, berarti ya.
7: Teman, sahabat gitu. Kita emang apa ya, maksudnya ke customer itu mengikat.
6: Iya ada ikatan.
7: Ada ikatan.
6: Iya
7: jadi baik. Mereka kalau ingat Donat tuh
8: ingat kita.
6: Nah, kalau gitu berarti kita akan tanya bagaimana cara mengikat gitu ya. Ada cara tersendiri mungkin, treatment tersendiri dari Kak Leti dan juga Kak Arin. Bagaimana nih caranya? Ada bentuk pelayanannya mungkin ya?
7: Iya. Dari pelayanan. Jadi kalau misalkan pertama itu saya ke customer itu setiap ada nih masuk.
6: Iya.
7: Gak tahu kan namanya siapa.
6: Iya, iya. Baru kenal lah ceritanya.
7: Baru kenal lah, ya, baru masuk. Kakak namanya siapa? Saya izin save nomornya.
6: Oke.
7: Okay. Oh iya boleh Kak. Setiap kita berbincang, saya selalu panggil nama.
6: Iya.
7: Yeah. Gak pernah Teteh gitu ya. Teteh Rina misalnya.
6: Oh
7: iya. Teteh
6: yeah
7: Santi gitu. Yeah. Kak Santi atau siapa. Dari situ tuh udah ada ikatan Kak.
6: Iya. Membangun ya, sudah dibangun ya.

0: Komen.
1: Oh, baik. Status maksudnya testimoni produk gitu?
0: Enggak,
2: status selain WA. Dari itu.
1: Oh, mana? Baik. Ya. Selalu ini ya, mencoba berinteraksi gitu ya, Kak ya?
0: Selalu mencoba berinteraksi. Misalkan dia nih lagi liburan. Sama senang-senang, Kak.
1: Oh, baik. Gitu-gitu lah. Oh, itu bentuk perhatian ya.
0: Iya, gitu. Alhamdulillah untuk customer-customer kita itu loyal sampai sekarang.
1: Sampai sekarang, waduh. Dari dan caranya masih sama sampai dengan
0: masih,
1: saat ini.
0: Masih sama.
1: Oh gitu.
0: Malahan sama customer itu kita udah ngomongnya udah bledak-bledok aja.
1: Saking dekatnya ya.
2: Iya. Sudah terima curhat juga.
1: Oh gitu. Jam 12 malam biasanya itu ya. Baik. Jadi Kak Arin sendiri ini yang Teh Arin sendiri yang ini ya yang langsung berkomunikasi dengan ya, konsumen ya?
0: Ya saya yang langsung ke konsumen karena saya emang fokusnya di situ.
1: Baik. Ini bagian Kak Arin gitu ya, Teh Arin. Pokoknya Teh Leti mah bagian produksi aja gitu ya.
2: Kalau ke saya orang kadang nggak tahu wajah saya kali ya. Jadi suka bilangnya kok jutek ya.
1: padahal baik hati ya. Oke. Nah ini luar biasa nih. Jadi cara bagaimana membangun komunikasi ikatan. Bukan hanya sekedar komunikasi ya, tapi ikatan ya. Betul. Nah ini mau nggak mau ya kan sekarang mah zamannya zaman digital ya, media sosial. Jadi kita pun jadi tahu ya gitu ya kayak keseharian mereka. Ya, artinya kan gitu. Si konsumen juga nyatet nomor kakak ya.
0: Iya.
1: Betul di save ya. Waduh itu keren tuh. Berarti memang ini teman gitu ya.
0: Iya.
1: Gitu. Cuman di save-nya apa donat berarti.
0: Saya donat aja
1: donat. Iya. Baik Kak. Ini selama 3 tahun ini seperti ini caranya gitu Kak ya.
0: Iya. Seperti itu.
1: Jangan-jangan ingat tanggal lahir juga kayak gitu ya kan ke perusahaan selamat sudah apa
0: ya, gitu.
1: Selamat anniversary atau apa gitu nah ini ya. Nyambung nanti ke penjualan ya kak ya
0: betul
1: oke.
2: Setidaknya kita diingat lah kalau misalnya mereka ada lagi ada acara nih atau misalnya acara di kantornya atau inget gitu ke kita gitu
1: buat wah ini keren tuh bener-bener jadi bahan untuk Anda juga nih Anda ini pelaku usaha UMKM jadi tahu data-datanya juga konsumen seperti apa ya misalkannya anniversary-nya tanggal-tanggal yang penting di hidupnya begitu kan paling tidak kan kita tahu coba tawarin di tanggal yang tepat begitu kan ya kak ya jadi tidak satu kali saja mereka order ya kak ya
0: enggak pasti mereka itu
1: berulang-ulang
0: pokoknya selama mereka butuh donat insyaallah ke kita
1: oke. Keseringannya itu kegiatan apa saja? Maksudnya event apa saja nih? Atau hanya sekedar untuk mencicipi?
0: Kadang kalau misalkan pengen mencicipi dia belinya satu
1: atau
0: gitu ya. Tapi kalau misalkan ada acara arisan atau apa sih untuk nengok ke rumah sakit
1: gitu.
0: Apa sih? Ya jalan-jalan kayak gitu.
1: Pokoknya
0: itu tuh kalau untuk arisan biasanya banyak gitu. Langsung dia beli berapa 6 box cuman ada cerita kemarin itu customer dia dari Jakarta dia udah beberapa kali beli dia mau nengok yang sakit tuh di rumah sakit gitu ya rumah sakit Islam waktu itu
1: ke Bandung gitu ya
0: ke Bandung dia sengaja ke Bandung nah terus dia WA donat ready nggak ready katanya bisa nggak bikinin sekarang katanya nanti saya bikinnya sekarang langsung kirim ke Islam katanya saya tunggu di lobinya sekarang banget ya soalnya saya malas kemana-mana udah inget donat
1: ini berarti hubungannya sama Teh Leti nih Teh Leti produksinya gimana berarti kalau menemukan yang kayaknya up to date harus bikin selalu berarti kalau gitu
2: ya memang sebenarnya sih selain donat kita juga terima kayak roti
1: ada yang lain produk lain juga
2: cuma kalau yang kayak gitu kita sistemnya PO
1: terima PO.
2: Dulu tapi kalau
1: dadakan
2: donat kita memang ready gitu
1: jadi
2: kita ya saya juga sebagai produksi jadi memang kan suka tanya ke ini kira-kira
1: ada pesanan nggak gitu ya
2: iya ada pesanan atau misalnya udah ada perhitungan lah hari apa yang kira-kira rame gitu jadi udah tahu misalnya
1: baik.
2: Kayak misalnya ada untuk nanti ada pembagian rapot nah kita baru produksinya agak dibanyakin
1: nah gitu. Nih Teh Leti berarti di waktu-waktu seperti apa nih sering membludak banjir

0: permintaan gitu.
1: Ya kayak itu ya, untuk pembagian rapot biasanya mereka
0: summon gitu ya, tehnya
1: ngasih ke
0: buat bu guru. Iya.
1: Terus kalau ada ini apa sih liburan.
0: Oke. Okay. Seperti liburan, kemarin ya, ya. Di,
1: Terus kalau ya itu biasanya kalau ada
2: lebaran.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, itu. Kalau lebaran kita memang alhamdulillahnya kan ini kuatnya 3 hari ya, 3-4 hari.
0: Oke. Dari produksi gitu ya.
1: Dari produksi 3-4 hari lah
0: gitu.
1: Jadi kalau untuk lebaran tuh memang kita pengiriman tuh di akhir.
0: Oke. Di suhu ruang ya, tidak bisa ke masuk ke kulkasnya kalau
1: bisa.
0: Bisa masuk kulkas.
1: Kalau ke kulkas bisa lebih lama.
0: Oh, enggak jadi keras. Biasanya kok suka
1: kalau ke kulkas masukin terus mau dimakan simpan aja di suhu ruang.
0: Oh, dipulihkan dulu ya, normalkan dulu sih suhunya. Bisa. Baru dinikmati di.
1: Terus memang untuk produksi yang kita keteteran banyak kayak buat besok ya. Ada 500 piece.
0: Kan saya luar biasa. Masih
1: kadang produksi kalau lagi banyak kan memang ada yang bantu gitu ya. Tapi kalau misalnya masih ini bisa saya sendiri.
0: Dalam jumlah banyak begitu paling banyak berapa Kak? Dalam bisa sampai berapa banyak?
1: Kita sampai kemarin tadi 800-an.
0: 800. Ya, keren.
1: Cuman akhirnya saya kalau lagi di siasatinya kalau misalnya lagi enggak terlalu banyak gitu ya, lagi sepi, tetap aja bikin gitu. Tapi kita simpen di freezer.
0: Oh, si setengah jadi gitu ya?
1: Iya, si adonannya bukan setengah jadi. Jadi masih
2: sudah dibentuk
0: saja.
1: Tinggal digoreng aja.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu kita simpan di freezer. Jadi pas ada pesanan yang agak banyak, bisa langsung kita keluar-keluarin.
0: Oh, gitu.
2: Siasatnya nih, Pak.
0: Siasatnya ya.
1: Iya, tapi
0: tidak mengurangi
1: rasa.
0: Oke. Okay. Berarti QNC-nya teteh juga sama begitu ya.
1: Karena saya juga kalau misalnya produksi kan namanya produksi ya kadang ada gagalnya ya.
0: Iya.
1: Ya enggak ini resikonya enggak dijual.
0: Nah, itu kemana nih kalau gagal gitu? Dinikmati sendiri saja.
1: Dipaksa keluarga harus makan.
0: Udah keseringan makan donat gitu ya. Iya, tapi sering itu terjadi, Kak.
1: Adalah selalu ada.
0: Selalu ada ya. Setiap kesempatan ada selalu
1: kan
0: ada
1: ini. Bahan itu ya namanya bahan gitu. Kadang kan ya itu. Ada yang udah agak jelek itu kan mempengaruhi hasil.
0: Oke, ini mumpung ngobrolin masalah bahan, apalagi saat ini fluktuatif ya si harganya tuh naik turun, apalagi kemarin-kemarin tuh kayak minyak dan lain sebagainya kan mempengaruhi produksi gitu. Nah, siasat dari Kakak sendiri gimana nih?
1: Kemarin sempat kita bertahan ya dengan harga gitu, belum
0: harganya tetap nggak berubah.
1: Tetap. Jadi kita memang siasatin dari adalah ya gitu dari ukuran gitu ya. Terus akhirnya karena kita nggak mampu, apalagi di saat kemarin kemasan naiknya, aduh,
0: plastiknya ya, betul.
1: Plastiknya luar biasa. Akhirnya dengan terpaksa kita kasih tahu ya ke.
0: Oh, ada yang pakai plastik juga? Ini kan kemasannya dengan.
1: Ya, kita kan pakai keresek.
0: Oh,
1: kan,
0: keresek baik.
1: Lumayan itu ya. Jadi memang akhirnya kita terpaksa ada baru sekali ya
2: menaikkan harga.
0: Oke. Ada pertanyaan nggak dari konsumen tuh setelah dinaikin? Atau mereka wajar ya, gitu.
2: Fine aja sih.
0: Oh, baik-baik aja ya. Karena kenaikannya tidak terlalu besar mungkin.
1: Iya. Cuman kan kita sistemnya ada juga ya, kita juga terima reseller. Emang ada komplain sih dari reseller karena
0: pasti
1: mungkin mereka ngejualnya
0: gimana bingung ya gitu
1: lagi
0: ya.
1: Ya, padahal emang untuk reseller kita kasih harganya beda lagi.
0: Oke.
1: Cuman mereka ada yang di up, ada yang sama. Kalau kita sih nggak masalah, mereka mau up juga gitu.
0: Oke. Nah, untuk reseller sendiri ini namanya berarti boleh ganti atau tetap nama ini?
2: Memang kalau untuk reseller kita mereka pada nggak mau pakai ini.
0: Jadi nama sendiri mungkin ya Kak. Ya. Itu diperbolehkan itu ya?
1: Saya perbolehkan. Lumayan bantu-bantu juga.
0: Betul ya.
1: Bantu-bantu warga sekitar ya, ibu-ibu rumah tangga di sana gitu.
0: Nah itu ya, jadi tolong didengarkan nih kalau ada pejabat dan lain sebagainya yang punya punya kewenangan begitu. UMKM tuh memang berasa banget ya untuk pertumbuhan ekonomi di rakyat begitu ya. Dan terbukti di kemarin kan kayak COVID juga kan yang berjalan UMKM sebenarnya gitu ya. Jadi tolonglah, apalagi ada koperasi apa Merah Putih nih, ini produk-produk ini yang kayak gini harusnya mengisi ya begitu ya.
1: Ya kita kan pengen bermanfaat.
0: Betul
1: ya.
0: Harus
1: tapi
0: manfaat.
1: Jangan dimanfaatin. Gitu.
0: Oh iya, nggak boleh gitu ya. Harus sama-sama maksudnya teh dapat sama-sama mendapatkan ininya juga ya. Keuntungan juga begitu ya untuk ini ya. Baik, nah kemudian ini udah sampai mana saja nih kak si produk ini dengan reseller ini, masih di seputar Jawa Barat atau Kota Bandung atau sudah sampai mana?
2: Kalau untuk reseller masih seputar Kota Bandung.
0: Di Kota Bandung ya.
2: Cuman dulu itu kita pernah buka di marketplace.
0: Marketplace.
2: Nyobain tuh. Pengiriman paling jauh ke Mandailing Natal.
0: Udah berarti Mandailing Natal mah Sumatera kan?
2: Iya Sumatera. Aku tuh di situ biarinlah cobain.
0: Cobain gitu ya.
2: Lihat-lihat ternyata reviewnya bagus.
0: Oh gitu.
1: Cuman jadi nggak deg-degan gitu.
0: Oh ya pastinya,
2: tapi
0: pastinya.
2: Itu cuma sekali aja, aku nggak.
0: Nggak diterusin nggak?
2: Nggak nerima lagi kalau ke yang jauh-jauh.
0: Ada ini mungkin ya ada. Ya apa namanya permasalahan di ini ya di bagaimana pengemasan gitu.
2: Iya, pengemasannya. Nah, itu lumayan itu, Kak. Kita kirim ke Jawa, seringnya Jawa. Sama Tasik kayak gitu-gitulah, masih daerah dekat-dekat lah Jawa, Lampung gitu. Itu alhamdulillah, cuman kesini saya yang keteteran, Kak.
0: Keteteran memenuhi gitu ya. Permintaan berarti.
2: Permintaannya keteteran. Okay. Ada chat nih masuk Shopee gitu ya dari pelanggan. Enggak aku balas gitu kan.
0: Oh.
2: Harusnya kan cepat itu kan.
0: Iya, iya betul betul.
2: Sedangkan saya di sini review sama offline. Penjualan offline, jadinya enggak kepegang ternyata. Ternyata kalau memang kita mau masuk ke marketplace itu memang harus
0: peluang besar ya.
2: Iya, peluang besar dan harus siap dulu, ternyata harus ada yang packing, harus ada yang ngebalesin chat gitu. Sedangkan
1: khusus,
2: saya kan ini khusus, masih berdua nih sama teteh, jadi enggak kepegang.
0: Iya. Enggak coba chatbot gitu bikin kayak khusus kurang gini ya, kurang. Kurang
2: pengalaman kayaknya.
0: Baik, ini ada tanggapan dari Vivi Nur Fitri 2. Donat the best, katanya ke Jakarta juga udah pernah kirim. Wah, asik ya. Teh Vivi, terima kasih. Teh Vivi.
2: Customer.
0: Aduh, thank you nih Teh Vivi sudah menyimak obrolan ini. Jadi ke Jakarta sudah ya. Katanya di Jakarta aman tuh.
2: Iya, udah sering order buat ke Jakarta. Kadang
1: ada reseller juga dia suka kirimnya ke Jakarta.
0: Reseller juga ke Jakarta juga ya, sama. Kirim. Kalau ke daerah ya maksudnya perjalanan cukup lama begitu. Ini ketentuannya bisa berbeda ya, maksudnya cara penanganannya juga berbeda.
1: Iya, pengemasannya.
0: Pengemasannya berbeda ya.
1: Kita ngejualnya juga bukan coklatnya yang leleh gitu. Jadi enggak bisa kalau ke luar kota. Jadi kita memang khusus aja yang toppingnya topping klasik gitu. Maksudnya kalau klasik tuh
0: taburan gitu ya.
1: Taburan atau kayak meses aja atau keju aja.
0: Terpisah gitu. Pastinya atau
1: enggak,
0: gimana?
1: Disat.
0: Oh,
1: ini cuman dia udah kita plastikin lagi.
2: Plastikin satu lagi. Jadi
0: kedap double. Gitu ya, Kak ya, di kedap ya. Repot juga ya.
2: Iya, repot.
0: Ngaruh ke harga enggak sih? Kalau penanganan lebih banyak berarti juga kan harganya harusnya naik gitu.
1: Iya, cuman enggak, kita masih baik hati sih.
0: Itu ya buat reseller sama konsumen tuh ya. Jadi teteh-teteh ini lebih menekankan ke bagaimana kedekatan gitu ya. Ikatan itu jadi tidak dinaikin. La Zailka Sweet and Savory ya ini ya. Donatnya enak lembut ini. Kayaknya
2: saya juga itu kurang kenal siapa ya. Tapi dia udah pernah beli juga. Terima kasih kakak.
0: Terima kasih, senang sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap order ya.
2: Iya.
0: Baik. Dan yang pastinya ini tidak akan berpindah ke lain hati ya pastinya, karena terus mencoba pendekatannya itu membangun ikatan antara penjual begitu ya dengan ya, konsumennya kayak. Oke oke. Sampai dengan saat ini banyak konsumen yang loyal gitu ya kak ya.
2: Alhamdulillah.
0: Suka bikin program misalkan promo bisa gitu. Suka ada ya kak ya. Biasanya di event-event tertentu saja atau gimana?
1: Enggak, kadang kalau
0: untuk pembelian.
1: Kitanya lagi pengen Rin bikinin program dong gitu. Yeah,
2: gitu. Yeah. Lagi pengen aja sih enggak.
1: Enggak ada apa sih? Enggak ada khusus gitu. Atau kadang kalau bazar ya.
0: Oh, ada bazar. Oh, oke okay, oke. Okay. Sering ngisi bazar-bazar juga ya, Kak?
1: Sering. Alhamdulillah suka ada undangan bazar. Untuk ini, isi untuk terakhir kita di Telkom ya?
2: Ya di Telkom.
0: Oh, Telkom
1: Japati Basar.
0: Oke oh, oke okay, di Telkom Japati. Baik baik. Nah kak kalau misalkan donat dan kau ini legalitasnya sudah ini ya sudah dibuatkan atau bagaimana?
2: Alhamdulillah sudah lengkap. Tinggal haki kemarin baru registrasi.
0: Oh registrasi. Apa sih yang dibutuhkan biasanya NIB begitu ya kayak gitu ya?
2: NIB, PIRT, PIRT. Sama haki kalau
0: oh, lumayan ya banyak ya.
2: Itu cuman ini kita spill ya. Kita spill rencana donat dan kau itu mau bikin mau inovasi produk. Dia donat kering.
0: Donat kering.
2: Nah, donat kering, cuman kita belum launching karena masih apa itu teh?
1: Kendala kemasan.
2: Kadaluarsa masih ini kadaluarsanya sampai
1: dalam proses.
2: Nah, mungkin kalau untuk penambahan donat kering itu katanya NIB-nya itu perlu ditambah lagi.
0: Oke.
2: Apanya ya itu namanya KLBI gitu kalau enggak
0: salah. Ada ini ya maksudnya upgrade gitu loh ya, ada upgrade lagi. Oke, okay, itu donat kering. Coming soon ya,
1: segera. Jadi itu lebih kuat lagi kalau
0: lebih kuat lagi
1: karena
0: baik.
1: Kan saya pengennya bisa jangan cuma di Bandung aja, bisa enggak sih
0: nanti kota, e-commerce-nya gitu. Bisa dilanjut lagi ya Teh ya. Baik. Donat kering ya. Kita tunggu tanggal mainnya untuk donat keringnya. Nah, oh kalau untuk donat yang saat ini mungkin yang sebelum di luar donat kering ini apa sih nih kak ada varian-varian apa saja di dalamnya
2: untuk donat ini ya donat yang biasa biasa ada itu kita di sini ada 3 varian dia itu ada donat jadul donat jadul itu varian rasanya ada gula halus gula palem sama susu lalu ada donat klasik itu ada rasa meses, keju, kacang, dan oreo. Terus ada donat aneka topping juga, itu ada 12 varian rasa itu. Banyak toppingnya juga macam-macam, itu bisa pilih. Itu kayak ada coklat, strawberry, tiramisu, macam-macam banyak gitu. Nah selain itu ada donat bomboloni juga. Donat bomboloni juga itu kita ada rasa yang apa ya? Kita bikin sendiri cream cheese gitu. Cream cheese itu kita bikin sendiri jadi rasa krimnya beda dari yang lain. Itu favorit banget.
0: Best seller ya gitu ya. Oke oke. Ini banyak pilihannya ya kalau misalnya konsumen pengen tahu itu bisa lihat ada katalog gitu atau gimana?
2: Ada di WA ada.
0: Oh di WA.
2: Di WA ada.
0: Instagram
2: di IG juga ada di TikTok juga ada. Nah kalau untuk kemasannya ya
0: iya boleh boleh
2: untuk kemasan karena kita pengen donat kita itu terjangkau sama semua orang gitu dari kemasan kita ada yang isi 3 ada yang isi 6 dan isi 12.
0: Wah, jadi yang 3 juga bisa nih ya.
2: Bisa. Kalau cuma untuk pengen nahan lapar gitu ya. Bisa beli yang 3.
1: Ya anak-anak SD juga bisa.
0: Gitu. Oh, gitu.
2: Itu di harga.
0: Oh, untuk anak SD juga bisa. Berarti harganya terjangkau pisannya.
2: 10.000 aja.
0: 10.000 untuk
2: Yang jadul sama klasik.
0: Oh, isi 3.
2: Isi 3.
0: Wah, wareg atuh tehnya. Abi dia semesin ayana kene. Kalau pemesanan jadi PO kan tadi kata bilangnya atau ready bisa ya? Ready ya bisa ya.
2: Ready.
0: 3 pun bisa gitu.
1: Kecuali kalau pesan dia belinya banyak gitu memang usahakan PO dulu sehari sebelumnya lah.
0: Yang banyak itu dari mulai berapa tuh kira-kira?
1: Misalnya 10 box.
0: Oh, 10 gitu. box.
1: Box yang 12 gitu ya.
0: Baik, baik, baik.
1: Memang sehari sebelumnya.
0: Siap kayak abi nyungkeun nomorna. Iya, iya, iya. Iya, buat ini kan ulang tahun ya, kan ya.
2: Iya, iya gitu. Yang ulang tahun kita juga bisa custom sih untuk tulisan ulang tahunnya.
0: Oh, asli bisa. Bisa. Kayak gimana, kayak kue tart gitu?
2: Dibikin pakai tulisan.
0: Oh, pakai tulisan.
2: HBD gitu kayak.
0: Oh, gitu gitu ya.
1: Ini tuh memang sebenarnya topiknya kebanyakan, tapi kita mau nambah lagi ya.
0: Nambah lagi. Sengaja nambahin ya.
1: Karena pengen ada yang asin-asinnya katanya ya, topiknya yang agak inilah, mungkin disebut agak premium ya. Premium lah gitu.
0: Ada yang ini, saya suka yang kacang-kacang kayak almond gitu tuh. Ada.
2: Ada
1: juga. Memang itu ya.
2: Tapi biasanya kalau cowok itu saya nggak tahu kenapa ya.
0: Iya. Gunawan.
2: Favoritnya coklat kacang.
0: Iya, simpel sih sebenarnya.
2: Itu kenapa ya?
0: Simpel sih sebenarnya. Pasti yang diingat pasti rasanya itu dulu. Coklat, kalau nggak strawberry, keju gitulah. Ya, gitu. Ya, simpel ya.
1: Kita jadi kadang tahu ya kalau kayak anak-anak senangnya apa. Ibu-ibu.
0: Anak-anak biasanya meses ya, apa ya yang warna-warni.
1: Anak-anak gitu. Warna-warni. Kayak strawberry, blueberry, pokoknya yang berwarna aja.
0: Eh, ada isian enggak? Yang ada isian ada?
1: Bomboloni.
0: Oh, bomboloni ya, namanya. Jadi ada krim di situ ya di dalam.
2: Iya, tadi saya bilang itu yang krim cheese.
0: Oh. Iya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Kalau orang tua yang udah sepuh, dia senangnya yang kayak zaman dulu.
0: Original. Kayak gula tepung ya, itu sederhana ya gitu.
1: Kalo
0: ya.
1: Kalau kita klasik.
0: Termasuk klasik enggak sih yang gula aren gitu ya?
2: Jadul itu
0: masuk. Itu jadul masuknya ya. Apa aja sih yang jadul tuh? Gula aren, jadul gula pasir
2: halus,
0: putih,
2: gula halus, aren sama susu.
0: Oh.
2: Kita tambahin susunya biar
0: susunya di luar gitu.
2: Di tabur gitu.
0: Oh, ditabur. Baik, baik. Jadi ini buat menjangkau semua kalangan ya, dari yang muda, anak-anak gitu, yang sepuh juga.
2: Sampai lansia.
0: Iya.
2: Biar semuanya jajan donat.
0: Termasuk kan ya yang donat, yang biasanya yang pengen donat dengan minum kopi biasanya kan ada yang suka dengan pengen, kalau saya sih tadi almond dan lain sebagainya gitu ya.
1: Kadang enak dicelupin kopi. Saya juga
0: mantap.
1: Suka gitu.
0: Bener.
1: Jadi donat polosan ya, celupin kopi kayak pakai roti.
0: gitu ya. Baik. Nah, baik lagi nih untuk mempertegas kelebihannya dari produk lain gitu ya. Yang
2: donat
0: dan kau.
2: Donat dan kau. Memang banyak banget ya yang jual donat. Cuman donat kita itu dia teksturnya, dari tekstur itu lebih lembut. Lebih lembut, dan dari rasa, meskipun ya banyak gitu ya yang produksi donat, tapi rasanya beda. Pertama karena kakak saya itu, teteh saya ini dia kurang suka manis. Jadi memang si donatnya nggak terlalu manis.
0: Oh, gitu kan.
1: Karena kan saya bikinnya kita pakai topping ya. Topping juga udah manis.
0: Udah manis gitu.
1: Makanya saya kurangin si rasa si manis di donat.
0: Betul.
2: Kadang banyak juga yang pengen beli yang polos karena emang enak yang polosnya. Jadi dia tuh lebih ke gurih.
0: Jadi tanpa topping, tanpa tambahan apapun sudah. Sudah enak. Enak ya. Karena di situ sebenarnya ininya apa namanya? Rahasianya.
1: Iya,
0: ya,
1: kelebihan. Ya, kita kelebihan donat kita memang dari situ, dari empuknya, terus dari rasanya enggak terlalu manis gitu. Terus dari ini toppingnya. Toppingnya kita lumayan banyak.
0: Iya. Topinya banyak pilihannya, baik. Oke, dan lanjut lagi nih. Oh, Teh Vivi lanjutin, nambahin nih katanya donat. Donat kelebihannya tahu-tahu udah habis katanya. Waduh, mantap
2: iya,
0: Teh Vivi.
2: Yang bilang ini donat hoax.
0: Aduh, maaf tadi saya enggak sebutin, tapi Teteh sebutin donat hoax.
2: Jadi di situ maksudnya
0: kelebihannya tahu-tahu udah habis, maksudnya gimana sih Teh?
2: Jadi maksudnya gini, ada beberapa yang bilang seperti itu. Beli ini, mereka beli. Cuman pas dibuka itu 5 menit kemudian udah habis.
0: Makanya disebut hoax gitu.
2: Iya.
0: Saya tadi
1: kalau makan satu nggak berasa.
0: Oh gitu. Aduh, saya tadi deg-degan loh bacanya. Donat hoax ya. Kelebihannya tahu-tahu udah habis. Oh gitu ceritanya ya. Baik,
2: jadi
0: baik.
2: Jadi kalau misalkan pas dibuka terus katanya ya, pas kisnya dibuka tuh udah rebutan, habis langsung.
0: Waduh, gitu. Waduh mantap. Harus dicoba itu. Insya Allah ya. Jadi buat Anda yang mau pesan, kira-kira bisa menghubungi apa? Ada DM Instagram atau apa? Ada nomor bisa. Yang bisa dihubungi?
2: Untuk WA itu kita ada di 0857
0: ya.
2: 9421-5159.
0: Okay.
2: Di situ ada katalognya ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus untuk IG dan TikTok ada di Donat dan Kau.
0: Donat dan Kau di IG dan juga TikTok ya.
2: Kalau yang mau langsung ke lokasi juga boleh.
0: Oke.
2: Okay. Itu di Komplek Guru Minda, Jalan Purbamanik, Blok C nomor 14. Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik.
0: Oh, Arcamanik.
2: Nah, jadi yang dekat-dekat bisa langsung nih, penasaran nih, pengen nyobain mangga.
0: Angat-angat ya di sana ya, langsung ya.
2: Langsung fresh itu mah. Langsung aja datang atau bisa. Oh iya, kalau untuk rumahnya yang masih di Kecamatan Arcamanik itu bisa kita antar dengan free ongkir.
0: Oh, aduh jadi pengen pindah ke Arcamanik kalau gitu. Ya, baik. Teteh hatur nuhun pisan sudah hadir di studio Perempat Eribon. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara nih. Mudah-mudahan usahanya tambah lancar, donatnya juga banyak yang pesen ya Teh ya. Dan yang pastinya untuk Anda nih kaum dangu ya, para pelaku usaha UMKM, kita bisa apa ya, jadi belajar dari pengalaman Teh Arin dan juga Teh Leti ini bagaimana ya ini apa ya, berupaya selalu gitu usahanya biar tetap berjalan dengan baik. Nah caranya tadi ya bisa dicontoh ya, bagaimana membangun ikatan antara pembeli dan juga
2: customer.
0: Penjual begitu dengan customernya. Baik, hatur nuhun, terima kasih sekali. Sama-sama. Pengalaman yang luar biasa, senang sekali bisa berbincang bersama dengan Teteh-Teteh di studio Perempat RI Bandung. Hatur nuhun Teh.
2: Ya, baik. Sami-sami hatur nuhun.
0: Sami-sami. Demikian obrolan kita di teras UMKM Perempat RI Bandung. Mudah-mudahan tentunya informasi di pagi hari ini, obrolan kita ini bisa bermanfaat untuk Anda para pelaku usaha UMKM, dan pastinya kita dukung ya para pelaku usaha UMKM untuk lebih maju lagi, untuk lebih sukses lagi dalam usahanya. Saya Bedi Ariansa undur pamit, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

atau lebih dikenal dengan siput tanpa cangkang, yaitu jenis hewan moluska yang memiliki tubuh lunak dan tidak memiliki cangkang seperti siput pada umumnya. Hewan ini bisa ditemukan di tempat lembab yang berdekatan dengan sumber air. Karena 90% tubuhnya terdiri dari air, maka kelembapan sangat penting untuk menjaga agar tubuhnya tetap basah dan mencegah dehidrasi serta kematian. Meskipun slug sering dianggap sebagai hama karena dapat merusak tanaman, slug memiliki peran ekologis penting dalam proses dekomposisi bahan organik, seperti memakan dedaunan busuk, sisa tanaman, jamur, dan bahkan bangkai hewan kecil untuk mempercepat proses penghancuran bahan organik.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4 Suara Budaya Bandung.

Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rontek Pacitan 2026 akan digelar pada 17 hingga 19 Juli dengan konsep berbeda dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, mengatakan festival ini menjadi bagian dari upaya melestarikan kesenian rontek yang kini disusulkan sebagai warisan budaya tak benda kepada Kementerian Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Pacitan berharap festival ini semakin memperkuat eksistensi dan pengenalan rontek identitas budaya daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Bang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Siapa dulu yang ada di Medan? Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nopa, apa kabarnya Pok Nopa?
1: Kabar baik Kak Hanum. Kak Hanum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya, beda ya. Jadi sini nggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber.
2: Kapan gitu?
1: Iya narasumber kok. Ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya. Medan gimana Kanum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung. Cuma tadi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana.
2: Oh hujan terus.
1: Oh alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh gak ada hujan-hujannya.
2: Wow mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya bener ya. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta gak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
1: Oh ada gitu.
2: Banyak inilah macet-macet juga luar biasa lah.
1: Ya kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Kak Anum narasumber kita hari ini hadir di studio kah atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Ini jam 12:30.
1: Ya udah deh daripada nanti Edi selepet sama bapaknya gitu kan ya. Kak Anum saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30. Kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kak Anum.
2: Oke, Abang dan Kakak sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutazuhud hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro 4 Medan dan bersama dengan Pro 4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusnan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya. Ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nopa ya, waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Batak. Nah saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya, macet tadi Pak di jalan.
3: Medan kalau enggak macet bukan Medan namanya.
2: Medan kalau enggak macet enggak Medan namanya, apalagi lagi ada pembangunan iya, gitu ya Pak.
3: Iya. IRT ya.
2: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya, karena kan tadi itu nanti lagunya lagu Batak ya. Jadi agak-agak kaget ya, biasa Horas ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
3: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya di Bata atau di Mandailing di Angkola itu Horas. Nah kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
2: Oi Dusana, itu apa itu artinya Pak?
3: Dusana itu dari ada pengaruh bahasa Minang, Dusana itu sana gitu ya.
2: Sana.
3: Family.
2: Family, iya.
3: Itu. Kerabat.
2: Kerabat ya.
3: Gitu.
2: Iya. Sekarang kita bahas tentang Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi ya.
3: Iya.
2: Boleh deh dijelasin ini Mapsi ini apa gitu dulu ya Pak ya.
3: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan. perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga. Terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu.
2: Ya,
3: ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
2: Pasisi.
3: Ya, ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Angguli sana, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai

0: Batak nih ya.
1: Ya.
0: Ada juga yang di Barus gitu ya, Pak. Barus
1: Ya.
0: boleh dijelasin dulu, Pak.
2: Jadi kalau secara administratif, Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah, arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil. Gitu. Jadi Barus ini kalau di zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
0: Iya.
2: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
0: Iya.
2: Apa yang, disitu,
0: Pak?
2: Yang dicari itu sering disebut orang ya, itu kapur.
0: Kapur ya. Barus ya, Pak.
2: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
0: Iya. Nah,
2: bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu.
0: Hmm.
2: Ya, kayu kapur Barus itu. Dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan apa Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya itu sangat apa ya besar, sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang mendapatkan kapur Barus, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga ya, gading Sumatera. Jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian, parfum. Nah, itulah makanya dari berbagai kawasan, terutama Timur Tengah zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi, makanya disebut Barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya pusat perdagangan internasional pada zamannya di kawasan Hindia, Samudra Hindia.
0: Samudra Hindia.
2: Iya, gitu. Itu dia.
0: Nah, kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya, sebelum Islam masuk.
2: Iya.
0: Nah, setahu Hanum ya, Kota Barus adalah kota pertama yang menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya, Pak ya. Boleh dijelasin, Pak?
2: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
0: Pertama masuk ya.
2: Tapi sebetulnya bukan Barusnya. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak manik-manik, koin mata uang, ya koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
0: Bongal.
2: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil eksplorasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu. Sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi. Manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, di Barus itu di papan tinggi itu ada makam, kemudian di komplek makam Mahligai Syekh Rukunuddin ada 200 ulama itu. Sering disebut orang juga aulia. Nah, di situ memang

0: terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu, lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita gak boleh memisahkannya itu. Mm-hmm. Karena zaman dulu itu, mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
1: Sampai ke Bongal tadi.
0: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal? Di Medan. Mm. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
1: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya, gitu Pak.
0: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu, Ptolemeus itu abad kedua Masehi. Hmm. Nah, sudah. Walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
1: Iya.
0: Nah, itu sebelum Islam itu.
1: Sebelum praksa. Islam ya. Iya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak.
0: Iya.
1: Apa-apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
0: Iya, iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
1: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya Pak ya. Yeah. Tahu saya, literasi saya, mm-hmm. di situ selain Melayu ada juga Batak, ada yeah. juga Minangkabau,
0: yeah.
1: ada juga Aceh ya Pak yeah. ya.
0: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Mm-mm. Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14. Mm-mm. Yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang. Mm-mm. Ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir pantai. Uh-uh. Nah, sementara Batak ini tadi ada di pedalaman.
1: Yeah.
0: Nah, sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli yeah. Tengah itu Batak.
1: Enggak juga.
0: Nah, enggak juga. Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir.
1: Pesisir, pasisi lah ya.
0: Pasisi. Nah, karena itu mungkin karena Barus itu selain kata Barus juga disebut Fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang Fansur.
1: Fansur.
0: Iya, Fansur itu artinya menyebut Barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir. Maka disebutlah orang pasisi.
1: Orang pasisi ya, gitu ya.
0: Orang pasisi begitu. Nah, orang pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya
1: iya.
0: Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
1: Iya, nah. Dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu Pak.
0: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera, di pantai barat Sumatera Utara itu, pantun tadi diubah sedikit.
1: Iya.
0: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Mm. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi pasisi. Gitu dia.
1: Iya.
0: Jadi, maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang.
1: Mm.
0: Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
1: Iya, bermarga ya Pak ya.
0: Jadi saya Piliang
1: Minangkabau.
0: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman itu sekitar abad ke-13.
1: Hmm.
0: Berarti tahun 1200-an.
1: Nah,
0: jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke tanah Barus.
1: Hmm.
0: Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi.
1: Hmm.
0: Nah, itulah makanya pertanyaannya siapa yang penduduk di situ. Saya katakan tadi adalah orang-orang awal, yaitu orang-orang Pansur ini tadi, orang Pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Timur Tengah itu datang ke apa ini, ke Barus ini, itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson. Ya, angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Biasanya itu dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
1: Iya, karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak. Iya.
0: Nanti ketika Januari baru mereka balik ke
1: sana.
0: Nah, sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya, dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
1: Berarti gitu. Itu termasuk akulturasi juga lah itu ya, Pak ya?
0: Nah, ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi ada yang disebut akulturasi. Ya. Tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya. Orang Batak tadi tetap memakai marganya.
1: Iya.
0: Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang begitu. Ya. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Nah, kira-kira begitu itu, Bu.
1: Kalau misalnya di Saudara Anum nih ada di Sibolga, dia marga Pasar Ibu, tapi dia ngomongnya Pasisi.
0: Iya. Jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
1: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya. Salah satunya Owi Dusana itu ya.
0: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang. Dusana. Jadi kami, saya misalnya ngomong kepada
1: Mbak Hanum.
0: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
1: Jadi apa panggilannya?
0: Kuning.
1: Kuning.
0: Iya. Kalau saya, Oge.
1: Berarti panggil Oge dong ini.
0: Iya, boleh.
1: Gak enak tapi panggilnya.
0: Iya. Kalau nggak salah, RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya.
1: Ada.
0: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa Baiko-Baiko, Ambo, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata Sida. Sida itu kalian.
1: Kalian.
0: Bukan kalian, mereka. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, Nasida.
1: Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
0: Ada serapan dari bahasa Batak. Misalnya kalian itu kalau dalam bahasa Toba Hamuna.
1: Hamuna.
0: Jadi dalam bahasa pesisir jadi Muna.
1: Oh, Muna aja, hanya hilang gitu ya, Pak ya.
0: Kamano Muna. Itu sering disebutkan Kamano Muna. Kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
1: Kasiko itu bahasa Minang.
0: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
1: Melayu kuno.
0: Ya, itu. Mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Pansuri, syair perahu itu kan, itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
1: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13 lebih 30 nih, Mpok Nopa.
2: Ya, siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang, Sumatera Barat, Pak Dokter.
1: Mpok Nopa orang Minang kan?
2: Iya, asli orang Minang. mak bapak awa orang Padang kadu-duonyo. Oge, panggil saya Pak Oge ya kalau di situ ya. Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
0: Kebanyakan.
2: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya.
0: Dari Sumatera Barat.
2: Dari Sumatera Barat, Piliang, Tanjuang, Koto gitu ya.
0: Caniago,
2: ya benar-benar.
0: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
2: Oh, orang Pariaman aja ya. Ajo Piaman.
0: Piaman Lawe.
2: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga enggak sih ge penerapan-penerapan adat budaya Pariaman kan keras banget itu ya budayanya seperti buaya Manjapui Marapula yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
0: Iya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
2: Oke.
0: Jadi istilah Bajapui itu enggak ada, tapi ada konsep yang
1: mirip
0: dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
2: Oke. Okay.
0: Nah, tapi tidak sepenuhnya Sumando, kalau di Sumando di orang Minang kan laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
2: Iya benar.
0: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat. Dari
1: tidak seketat Minang.
0: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu. Itu di antara lain salah satu pernak-perniknya. Kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya, kalau di Minang itu atau di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar, pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Si kambang, terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Nah, itu pengaruh dari Minangkabau.
2: Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
1: Karena memang persatuan segala suku juga di situ, ya kan Oge?
0: Betul. Oke nih. Jadi kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
1: Minangkabau
0: ada. Banyak,
1: Melayu
0: ada, Mandailing
1: banyak,
0: Kola, Jawa.
2: Oh berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya Oge ya?
1: Temanya seperti itu memang Pok Nopa.
2: Oke, kayak Jakarta berasa ya?
0: Ya, mungkin, ya, Betawi lah begitu mungkin.
2: Kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita break dulu ya Oge ya. Kak Hanum kita break dulu ya.
1: Iya.
2: Abang Po. Oke. Ya. Oh, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu. Berapa untuk Medan, Kak Hanum?
1: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-61-44248.
2: Boleh diulang lagi, Kak Hanum?
1: Boleh, 061-846-3116 atau dari WhatsApp di 0811-61-44248.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-112-4928 untuk WhatsApp-nya, 021-35-04-510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi. Halo Kak Anum.
3: Halo Pak Nopal.
2: Iya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anum ya. Di Medan sudah ada kah?
3: Sudah ada.
2: Ya. Silakan Medan duluan.
3: Oke.
2: Sudah?
3: Iya, tidak terhubung ternyata.
2: Tidak terhubung, kita sambungkan.
3: Tapi dari WhatsApp ini sudah ada nih Pak.
2: Sudah ada dari WhatsApp. Boleh dibaca dulu WhatsApp-nya.
3: Assalamualaikum, oi di sana. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tadi kan Pak Zahrin menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017 sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
2: Ya. Dari siapa?
3: Nggak ada disebutkan pula dia.
2: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
3: Boleh.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang belaem.
2: Waalaikumsalam, masih ada ini orang. Halo Ica.
3: Iya, Ica nih ya.
4: Halo juga.
2: Iya, udah lama kagak nongol kan?
3: Iya, betul Pak Nova.
2: Iya, makanya ayo kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
4: Pak Nova.
2: Ape?
4: Habis sakit Pak Nova.
2: Masya Allah. Terus gimana sekarang? Alhamdulillah udah sehat kan?
4: Alhamdulillah sakit Ica semenjak mama meninggal gitu. Ica sakit.
2: Oh, innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
4: Iya.
2: Oke deh. Oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
4: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak? Siapa namanya Pak?
2: Pak Ogi, Zahrin. Ya?
3: Pak Zahrin.
4: Oh.
2: Oke, itu panggilan.
4: Oh, panggilan.
5: Ya, abang kalau di Betawi.
2: Iya.
4: Oh, abang ya.
2: Iya. Yeah.
4: Iya, kan kalau di itu kan abang dan kakak pono panggilnya.
2: Oh, yang di Medan.
4: Iya,
3: abang kok. Kalau di Jakarta, Pok.
2: Abang Pok.
3: Abang Pok.
4: Pok sama abang.
2: Iya.
4: Kita mau nanya nih Pak Kak Hanum ya, Pok Nova.
2: Iya, kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
4: Kalau di Medan itu kan terkenal kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
2: Terus?
4: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu.
2: Bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
4: Iya
2: ada.
4: Itu anak-anak itu masih bisa ke bahasa Batak gitu.
2: Oh, anak-anak di sana masih bisa nggak bahasa, jangan bahasa Batak dong ya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak kayak Oge tadi, katanya bahasa Melayu, bahasa ibu yang ada di sana gitu barangkali ya.
4: Oh gitu, iya itulah.
2: Iya, oke deh. Gitu ya Cak.
4: Oke deh Pak Nova, itu aja. Saya mau semuanya aja ya.
2: Ya salam kasih juga itu. Sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Yuk, ada Ica di Bone, Sulawesi. Mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan. Tadi dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta, silakan aja.
5: Baik, Mpok Nova, Langsung ya?
3: Langsung aja, yang pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
5: Oh, dari WhatsApp saya. Itu ya.
2: Kalau besok pagi bisa nginep OG di situ kan?
3: Iya.
5: Ya, terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu, persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi sejauh mana peran pemerintah
3: pusat.
5: Ya, pusat. Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya. Terbukti wakil presiden dan presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya.
3: Apakah cuma dibuat kilometer gitu aja
5: Itu ya persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
3: Iya, untuk pariwisatanya juga
5: itu,
3: gitu.
5: Iya. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pak Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang, yang dilihat hanya seonggok
3: tulisan kilometer nol
5: gitu. Selebihnya nggak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan. Karena di situ ada situs Lobutua di Barus itu situs Lobutua yang pernah, yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak.
3: Agak ya.
5: Nah, tapi sebetulnya.
3: Ya. Sebenarnya agak memperhalus lah.
5: Ya. Jadi Makam Mahligai misalnya itu juga, karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Makam Mahligai itu juga seperti itu, tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah, kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam Papan Tinggi yang tangganya
3: banyak itu ya,
5: ribu.
3: Iya.
5: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator, sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu tangga itu masuk ke sana. Itu misalnya, itu jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kurang lah dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa begitu. Nah, itu satu ya. Terus pertanyaan yang kedua dari apa
3: Ica di Bone. Ya,
2: dari Ica di Bone.
5: Iya, ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu ya. Jadi kalau di Medan itu sebetulnya Medan itu adalah tanah Deli.
3: Iya.
5: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini, di Medan ini, bahasa Indonesia.
3: Bahasa Indonesia.
5: Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu.
3: Keras, ya.
5: Sehingga disebut loh ini dari mana kau? Ini Medan Bung katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
3: Iya.
5: Nah, jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah, di sesama teman-teman supergaulan yang satu kampung, satu asal itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya kan kita apa namanya menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing dan melestarikan bahasa daerah gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia. Mm-hmm. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya berbahasa Angkola mahami.
3: Iya.
5: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Gitu. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak identik dengan Batak. Mm-hmm. Ya, namanya Tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah. Enggak betul. Yang mestinya apa? Ya, karena ini Tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu. Bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita sebut. Etnik, jadi ya. Ahoy, Horas, Mejuah-juah, Enjuah-juah, Yahu,
3: yang dari Nias ya.
5: Ya dari Nias, baru Oi Dusana.
3: Iya.
5: Jadi itulah dia, ada 5 itu ungkapan itu kan.
3: Bermacam-macam.
5: Nah itu dia penjelasan terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya dari Pune.
2: Masih ada kesempatan Kak Anum, silahkan Medan. Kayaknya udah kerangkering-kerangkering dari tadi.
3: Iya, sudah ada? Mm-mm. Belum ada ini.
2: Oh, belum ada.
3: Telepon dari sebelah kayaknya.
2: Oh, itu telepon dari sebelah. Sepertinya udah kerangkering-kerangkering dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 021-35-04-510. Silahkan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo? Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu ya, dari Maluku.
6: Ayu di Maluku Tengah.
2: Iya, silakan Yu.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanum yang ada di Batara Remedan.
2: Ya.
5: Alhamdulillah.
6: Ya, sudah. Kita mendengar sore ya Mbak Hanum.
2: Iya. Mbak Hanum bisa dengar suara Ayu?
3: Dengar, cuman
6: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Zahrin ya.
2: Iya, oke.
6: Okay. Ya, tentang apa sih Barus ya. Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah letak masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa Barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa Barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
3: Iya.
2: Ada Medan yang nelpon Kak Anum?
3: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Mpok Nopa.
2: Sambungin kemana nih?
3: Iya, ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
2: Oh ya udah, kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
3: Boleh.
2: Baik, oke, silakan.
3: Iya, boleh Pak Zahrin.
5: Iya. Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu
3: harmoni
5: masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota madya terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum. Karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India,
3: ya,
5: Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina. Nah, kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa, bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disau. Jadi tepian disau gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
3: Memahami.
5: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya.
3: Iya.
5: Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. Orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing.
3: Iya.
5: Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni.
3: Harmoni.
5: Nah, gitu. Kira-kira.
2: Baik.
3: Begitu Mpok Nopal.
2: Iya, mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
5: Insyaallah.
2: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13:55. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
5: Ya, terima kasih Mpok Nova. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya. Harga dari sekilo kapur barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta. Nah, kali 74 ya, berapa itu baru 1 kilo
2: barus.
5: Kapur barus tadi.
2: Iya. Yeah.
5: Jadi sekitar 1, sekian miliar 1 kilonya kalau kursnya sekarang itu. Okay. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling berantam begitu. Alhamdulillah harmoni.
2: Ya, tetap itulah. Harmoni ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zahrin ya.
5: Iya.
2: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
5: Iya.
2: Enggak juga.
5: Sultan itu mungkin di Dubai.
2: Kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
5: bukan sultan Mbak Nova.
2: Apa itu?
5: Sultan.
2: Oh iya, sultan bisa sultan. Oi, sultan muda gitu kan ya. Oke, Zahrin terima kasih banyak. Semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya. Kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kak Anum terima kasih.
5: Ya, sebelum ditutup. Oi dun sana.
2: Iya. Oi dun sana. Oh dia dinyanyiin oi dun sana gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Kami, biar pihak berwajib yang mengurusnya.
2: Hindari main hakim sendiri.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Siger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: untuk tradisi masyarakat adat itu masih berpegang teguh dengan falsafat hidup, atau misalnya itu ada paribasa talari paranti dari zaman nenek moyang masih menjalankan dan masih dijalankan sampai sekarang. Misalnya tata wilayah, tata wilayah di sini kan kalau misalnya di adat itu memang diawali dari mulai gunung. Nah, ada paribasa gunung Ayan, Leuweung Awian, Talun Pasiran, Lebak Sawahan, Lebok Balongan, Cinyusu Ruwateun, Sagara Ruwateun, nyampe ke sana Habluminallah, Habluminallah. Nah, tata wayah, wayah kan wanci.
1: Wanci.
0: Karena kalau wanci itu jamban.
1: Iya. Gitu kan?
0: Kalau zaman memang tetap, cuman yang menjamani yang sekarang itu beda. Di adat itu masih mempunyai dua kelembagaan.
1: Iya.
0: Ada formal, ada non formal. Itu ada tiga. Satu namanya kunceng, disebut kunceng itu juru kunci. Jadi kalau untuk masalah budaya itu secara turut temurun. Jadi untuk masalah itunya sejarahnya melalui lisan ke lisan.
1: Lisan ke lisan.
0: Pakai tulisan gitu. Memang dulunya tersurat, misalnya tertulis tersurat. Cuman sekarang ini tidak tertulis tersirat gitu ya. Jadi untuk masalah budaya itu untuk mengajar ke anak cucu itu dengan secara lisan ke lisan, secara sorry tauladan.
1: Baik.
0: Soalnya kalau di adat itu kan diutamakan adab sebelum ilmu.
1: Iya.
0: Jadi adab sebelum ilmu itu etika norma budi pekerti itu sudah diterapkan dari segi bangunan pun.
1: Baik.
0: Seperti contoh Kampung Naga, bangunan kan tidak boleh menghadap ke sebelah barat.
1: Baik.
0: Tidak boleh menghadap ke sebelah timur. Jadi untuk masalah bangunan pun di Kampung Naga yang menghadap ke selatan utara.
1: Baik.
0: Jadi posisi bangunannya berhadap-hadapan. Ya sifat sosial sudah tertanam dari situ. Dan pokok utama, kenapa bangunan Kampung Naga tidak boleh menghadap ke sebelah timur atau menghadap ke sebelah barat? Minimal adabnya di situ dipakai dengan ageman yang kami anut Muslim. Jadi di kala tidur kaki tidak boleh beronjor ke arah kiblat.
1: Baik, baik.
0: Jadi di situ dari segi bangunan dari saya sebagai masyarakat adat, jadi minimal kita kan istilahnya bisa menggalikan sistem ketatanegaraan budaya. Nah, jadi bukan istilah merubah sistem, tapi mengembalikan sistem ketatanegaraan budaya. Soalnya kalau bisa mengembalikan sistem ketatanegaraan budaya, insya Allah hidup rukun, tentram.

adalah sajian seni vokal irama bebas dan nada tinggi yang berliku-liku. Beluk yang erat kaitannya dengan kesusastraan wawacan aturan pupu. Beluk merupakan seni hiburan sebagai alat komunikasi sosial dan sesuai perkembangan zaman, beluk mengalami perubahan fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Indonesia memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Seringkali di Indonesia mengalami kondisi di mana musim kemarau lebih panjang dari biasanya, yang dapat mengakibatkan kekeringan di beberapa daerah. Ada beberapa cara mengatasi kekeringan. Pertama, dengan membuat embung atau penampung air hujan yang dapat digunakan sebagai penyedia air ketika musim kemarau panjang. Kedua, dengan cara mencegah waduk mengalami pendangkalan, karena dapat mengurangi kapasitas air dan waduk akan menjadi cepat kering. Lakukan penghijauan di daerah hulu sungai disertai dengan pengurangan konversi lahan. Kemudian, sebaiknya berikan peringatan kepada masyarakat bahwa akan terjadi kemarau panjang, agar masyarakat bersiap untuk mencari cara mengatasi kekeringan. Untuk para petani, dapat mengatasi kelangkaan air dengan memompa air dari sungai atau sumber-sumber air sekitar.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu di mana saja Anda berada yang saat ini tentunya masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung. Saya Rosyanti Mustika menemani Anda di sore hari ini ya, menghadirkan lagu-lagu dangdut seperti biasa hingga jelang pukul 17. Dan seperti biasa juga Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya ya. Tadi sudah dibuka dengan dua buah lagu ya, dari suaranya Vita Alfia, Bila Nanti, dan juga Kecolongan dari Chika Angel. Dan tentu saja Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya melalui nomor telepon kami di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp.

0: tentunya saat ini di seputaran Jalan Diponegoro padat merayap ya, karena sejak tadi siang di seberang Masjid Pusdai Jawa Barat itu ada operasi polisi ya untuk pengecekan pajak kendaraan Anda gitu ya. Tadi ada di seberang Pusdai dari sejak tadi pagi hingga siang, dan tentunya jalanan di seputaran Jalan Diponegoro ini sempat agak padat merayap ya. Dan hingga saat ini juga masih terlihat padat merayap dengan cuaca yang tidak panas, tidak hujan, ya sedang-sedang saja ya, adem gitu. Baik, di 7218075 sudah ada yang masuk, saya terima. Halo Prodangdut.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bareng Neng Ros.
0: Muhun Abah.
1: Aduh, alhamdulillah. Sing sehat, Neng Ros.
0: Amin.
1: Sing sehat.
0: Sami atuh doa nu sami kanggo Abah ogenya, Abah ge sing sehat.
1: Urang geuli doakeun Neng Ros.
0: Leres, Bang.
1: Ku Neng Ros.
0: Muhun atuh tangtos.
1: Kumargi penyiar proopat mani doakeun cenah ku Abahnya.
0: Muhun atuh kedah.
1: Abah doakeun. Ugi ikan yang itu neng ano sarang mang web acara siniran.
0: Oh mohon.
1: Meni rame mengitai siniran teneng lewat.
0: Oh gitu.
1: Mohon rame kerasa neng ano sarang mang web anu madu nantinya.
0: Oh mohon.
1: Keren nu lebat ke mengitai. Harus suran ke Abah sing
0: gitu.
1: Gitu neng lewatnya. Neng mau neng lewat. Aduh. Meni. Iya doakeun Abah jangotnya.
0: Mohon Mbah tangtos. Abah bade lagu naon Abah?
1: Ya bunga dahlia neng anu.
0: Oh. Bunga dahlia.
1: Bunga dahlia.
0: Siap. Dangdut klasikna bade nu mana Abah?
1: Adi teh nu nomor 2.
0: Anu nomor 2 teh Ona Sutra Titip Cintaku.
1: Ah, eta Titip Cintaku nya.
0: Siap, Bah.
1: Atuh nepangana mah kasadayana we anu tebihna di Sumatera Selatan, di Lampung nya. Atu iya, anu biasa sok manco teh atu engang. Sareng Neng Carmila di iya di lah naon teh Carmila, Neng Carmila. Sok banjir teh Balai Endah.
0: Balai Endah, muhun.
1: Wong itu di sini ira Neng Ros.
0: Oh gitu.
1: Sini ira da. Murid apa teh sakareus?
0: Saha teh?
1: Mun si sini ira nana diajar ka apa teh?
0: Eta teh Carmila.
1: Oh, yang biasa diajar di siniran benarnya.
0: Oh, mohon.
1: Oh, alhamdulillah, sekarang itu Neng Ratu Engang.
0: Oh, mohonnya dialajar ti Abahnya, murid Abah atau ya gitu mahnya.
1: Lebar Neng, ilmu lebarnya.
0: Mohon atuh.
1: Hari Abah mah pan di siniran kaya paparikan, darasikan, wawangsalan.
0: Mohon.
1: Ditebak sedayana ge.
0: Oh, gitu.
1: Ini Neng Ano ge bagian-bagian ieu nebak wawangsalan.
0: Mohon.
1: Aduh, suwana Neng Ratu. Neng on, mujewe Neng Ros kedenya, di mata Wismanco, magi proopat malah nongkango Abah.
0: Gitu, mohon.
1: Nongkango Abah di subuh di kata bulu 12 tanya.
0: Mohon.
1: Karena di Pareuman Neng Rosnya, di Pareuman Tariwe malang setrum nanya.
0: Mohon.
1: Mohon gitu Neng Ros, hatur nuhun Neng Ros.
0: Mangga Bah.
1: Mohon kasadayana hatur nuhun. Bahapunten kalepatan Abah ageung ngalitnya.
0: Amin.
1: Mohon hatur nuhun yang mangga. Assalamualaikum.
0: Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot di sadu soreangnya. Lagu nate hoyong bunga dahlia Abah macananya mangga. Sok nusanesna yang lainnya yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya boleh ya di 7218075, atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Baik, sudah ada yang masuk juga melalui nomor WhatsApp kami, saya terima ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apipun.
0: Yapun. Bang Edo. Baik sekali, Bang Edo gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Wawai.
0: Kenapa nih agak-agaknya lagi mendung suaranya?
2: Ya, cuacanya lagi mendung, Teh.
0: Biarkan cuaca saja yang mendung, Bang Edo. Hati mah jangan mendung dong.
2: Ya, betul.

0: Tapi terkadang hati ini gelisah, Teh.
1: Gitu ya.
0: Gelisah lagi mikirin yang di sana.
1: Yang di mana?
0: Biasa, Teh, yang lagi jauh, Teh.
1: Oh, yang di sebelah.
0: Iya, sebelah. Ketawa habis itu
1: Aduh.
0: jadi malu lu, Teh.
1: Ya abisnya apa lagi kalau Bang Edo mada pasti itu sih. Da, dibilang ini tanggalnya masih tengah-tengah nih, belum tanggal tua nih.
0: Aku teh kalau udah kan kalau udah tanggal 1 senang nih teh. Tapi kalau udah tanggal lewat tanggal 5 udah sedih teh.
1: Iya sih.
0: Soalnya tanggal 5 itu udah terakhir teh bayaran.
1: Ya pun, jadi curhat nih. Sama sih,
0: Tapi
1: ya udah.
0: alhamdulillah,
1: Ya udah kita
0: tapi
1: senasib
0: alhamdulillah
1: kok.
0: teh kita, ah? Tapi
1: Kita senasib.
0: alhamdulillah teh kita syukurin aja.
1: Iya, syukurin aja, syukurin, syukurin gitu.
0: Syukurin.
1: Aduh.
0: Makanya aku tuh terkadang seneng teh, datang kadang-kadang gajian tuh seneng, sampai tanggal 5 seneng. Terus kalau udah lewat tanggal 5 itu kita ya sudah, soalnya udah habis teh gitu teh, soalnya pembayarnya tanggal 5 terakhir gitu teh.
1: Udah sesama sesama yang tanggal 5 udah pada habis ya udahlah gitu ya.
0: Oh ya sudahlah, biarin aja teh.
1: Biarin aja.
0: Nanti nanti bulan depan ya gitu lagi kan.
1: Iya,
0: Teh.
1: gitu lagi kan.
0: Dari situ ada siapa sih teh?
1: Hah? Gak ada
0: Itu sendiri ya?
1: siapa-siapa, sendiri.
0: Oh, iya. Teh, sekarang itu apa yang di KKN itu sekarang udah ada masuk RRI juga ya, Teh?
1: Iya, ada.
0: Itu udah lama apa baru sih, Teh? Baru kan?
1: Enggak, dari lama juga udah masuk.
0: Oh, udah lama.
1: Udah lama juga udah ada.
0: Oh, gitu. Kok kataku pas aku lihat ini ada lepak RRI IKN, oh ada kata apa teh?
1: Ada dong.
0: Oh, baru sadar apa teh?
1: Baru sadar apa baru tahu?
0: Baru tahu.
1: Aduh. Mau lagu apa Bang Edo?
0: Cincin kepalsuan teh.
1: Oh. Siapakah yang memalsukan cincinnya?
0: Biasa sebelah teh.
1: Terus aja di itu di ke yang sebelah.
0: Karena kenapa ya teh sebelah itu cincin aja mau dipalsuin gitu teh? Kenapa sih gitu loh teh?
1: Iya, cincin aja mau dipalsuin apalagi hati.
0: Tapi mendingan cincin aja teh daripada hati. Kalau udah
1: Iyalah.
0: hati itu teh sakit teh.
1: Iyalah. Ini cincin
0: sakit
1: kepalsuannya
0: hatinya.
1: mau dari siapa nih? Mau dari Elvi, mau dari Tasya Rosmala, apa mau dari Lesti?
0: Lesti.
1: Lesti.
0: Ya.
1: Oke. Dangdut klasiknya mau yang
0: klasiknya
1: mana?
0: teh. Ada siapa teh?
1: Ada Elvi, Evi Tamala nyanyian Rindu, ada Ona Sutra Titip Cintaku.
0: Titip cintaku aja lah teh.
1: Mau nitip ke siapa? Ke aku, nanti aku jual deh.
0: Enggak, sama sebelah teh.
1: Enggak sama aku aja, biar sama aku digadein.
0: Jangan kalau sama Teteh nanti aku diamuk lagi sama Teteh, Teteh Gina, Teh Gina. Teh siapa teh?
1: Teh siapa Teh Gina?
0: Bukan Teh itu Teteh anak Teteh itu siapa yang cewek?
1: Irna.
0: Teh Irna, ya jangan Teh nanti aku diamuk lagi sama Teh Irna.
1: Tahu aja. Tahu aja,
0: jangan,
1: ya ampun. Ngintip-ngintip ya.
0: Ya dikit-dikit lah, harus ada ini teh pemberitahuan gitu teh notif.
1: Cantik ya anak aku ya.
0: Cantik banget, kayak emaknya 10, anaknya 15.
1: Iyalah
0: kok
1: orang.
0: Agak jauh ya teh.
1: Hah?
0: Kok agak jauh ya, 10 sama 15.
1: Soalnya kalau anak aku kan perpaduan dari ibunya dan bapaknya.
0: Bapaknya, ya betul.
1: Jadi cantiknya kelewatan.
0: Kelewatan, bener. Kalau kayak emaknya 10 juga nanti jangan ya teh.
1: Janganlah.
0: Jangan samakan dia dengan yang teh ros.
1: Segala gala aja jadi nyanyi, jadi lagu. Aduh. Saiful Jamil kali ya.
0: Ya janganlah teh. agak-agak ngeri-ngeri sedep teh. Soalnya di Taman Micin sama Mas Sato.
1: Di apa?
0: Di Taman Micin sama Mas Sato. Makanya agak gurih-gurih nyoy.
1: Gurih-gurih nyoy, benar.
0: Ya Allah,
1: ya Allah. Ya ampun.
0: Teh mama aku, sekarang hari apa sih?
1: Hari Rabu dong.
0: Kok mama aku gak ada kemarin teh?
1: Kemarin jadi sama siapa ya?
0: Sama Tete Rosyanti.
1: Kemarin enggak, bukan aku, aku enggak. Libur.
0: Oh iya, aku yang libur juga di kemarin. Yeay.
1: Aneh.
0: Iya benar. Aku kemarin lagi biasa teh lagi ada kerjaan, lupa.
1: Ya ampun, sampai lupa.
0: Iya benar mamahnya, ya Allah, maaf ya, Ma.
1: Mm-mm. Mau dikutuk inilah, lagi teh. Sama mamahmu.
0: Bukan teh, bukan karena dikutuk itu. Karena dia udah lupa teh, enggak ngirim-ngirim masalahnya. Ya sudahlah, aku iniin juga gitu teh.
1: Ya, anaknya gimana? Anaknya pengen dikirim mulu.
0: Iya gimana teh, kalau dia lancar pasti selalu diingetin teh. Berapa bulan gak ngirim, ya sudah.
1: Ya ampun. Ya udahlah.
0: Ya udah, salamnya buat Abah Jenggot ya teh.
1: Uh-uh.
0: Buat Abah Jenggot, semoga selalu sehat, sekeluarga.
1: Oke. Okay.
0: Teh, ada juga pendatang baru tuh siapa teh?
1: Siapa ya?
0: Ada loh yang abang-abang dari teh.
1: Iya, dari juga, loh, iya tak, iya siapa ya, aku lupa lagi. Agus ya.
0: Oh iya Agus.
1: Di ujung berung, Agus, di ya? Ujung berung ya.
0: Iya. Iya benar di ujung berung. Agus, salam kenal, semoga selalu sehat.
1: Mm-hmm.
0: Ada Bang Holid, Bang Mansur, Bang Leman, Ratu Engang, Teh Nais, Mbak Sekar, Mbak Sapitri, pokoknya untuk sadayana aja yang ada di Bandung, semoga selalu sehat.
1: Baiklah.
0: Apa jaga kesehatan, soalnya cuaca ini lagi gak menentu teh.
1: Iya.
0: Kayak ya, kantong aku.
1: Ya udahlah, satu nasib kok.
0: Ya udah, untuk Teteros semoga selalu sehat.
1: Oke, amin.
0: Selalu dilancarin untuk Tete.
1: Amin.
0: Terima kasih teh, assalamualaikum. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam. Ya pun, terima kasih Bang Edo ya. Lagunya pengen cicin ke palsuan katanya ya. Untuk dangdut klasiknya dukung yang Ona Sutra, Titip Cintaku. Boleh, Bang Edo, ditunggu lagunya. Yang lainnya yuk, yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya boleh ya di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811-2001540. Untuk dangdut klasiknya ada Evi Tamala, Nyanyian Rindu, ada juga dari Ona Sutra, Titip Cintaku. Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Medan ini.
2: Iya dong.
1: Bang Mairona, apa kabar?
2: Sehat, sehat.
1: Baik-baik sayang ya.
2: Iya.
1: Bang Mairona.
2: Iya.
1: Aduh, lagi sama siapa tuh dengerin kita nih?
2: Baik-baik. Lagi sendiri.
1: Wah, benar.
2: Iya.
1: Ah, masa? Jangan sendiri aja dong, ajak yang lain.
2: Iya.
1: Bang Mairona mau lagu apa?
2: Apa?
1: Mau lagu apa, Bang?
2: Iya.
1: Mau lagu apa, Bang?
2: Lagu apa? Lagu dari Nela Karisma.
1: Apa tuh judulnya?
2: 02.
1: 02 Nela Karisma. Oke, enggak 01. Iya. Bang, lagu dangdut klasiknya mau yang mana, Bang?
2: Apa aja?
1: Ada Evi Tamala, Nyanyian Rindu, ada Ona Sutra, Titip Cintaku.
2: Bang, Evi Tamala, Nyanyian Rindu.
1: Nyanyian Rindu, boleh. Kirim-kirimnya buat siapa?
2: Kirim-kirimnya pertanyaan pertama banyak Mbak Rosyanti. Yang juga sampai tuntas. Jangan kesehatan.
1: Halo Bang. Bang Mairona. Wah, sepertinya sinyalnya kembali mengganggu lagi ya. Kembali terganggu lagi Bang Mairona tuh sinyalnya. Untung aja lagunya udah udah disebut ya lagunya, pengen apa tadi? Pengen dari suaranya Nella Karisma ya Bang ya. Oke, lagunya udah ketemu Bang. Ditunggu aja ya Bang ya. Yuk, yang lainnya yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya boleh di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200540. Halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham.
3: Iya.
1: Pak Ilham ya, kumaha damang?
3: Alhamdulillah.
1: Pak Ilham hoyong lagu naon Pak Ilham?
3: Lagu nama dari Adela aja, Rumah Bambu ya teh.
1: Rumah Bambu.
3: Mohon.
1: Rumah Bambu dari Adela.
3: Mohon pamitayanya yang originalnya.
1: Oh, sanes gubuk bambu, sanes rumah bambu ya.
3: Rumah Bambu.
1: Rumah Bambu. Oke. Okay.
3: Tahu. Tujuan lagu itu teh.
1: Hah?
3: Tahun 87-an teh lagu itu teh.
1: Oh, Rumah Bambu. Adela. Oh, benten sarang lagu. Nah. Iya. Sarang lagu naon? Gubuk bambu benten.
3: Benten teh.
1: Oh.
3: Biarpun di rumah bambu tak pas gitu teh.
1: Oh, gitu ya. Aduh. Dari Adela ya.
3: Pamit ayah Adela, ayah nu originalna apa teh?
1: Itu ayah anu Titasya Rosmala.
3: Ah, eta ge sabios eta ge teh kana naon.
1: Ayah anu Evita Mala.
3: Tah Evita Mala we teh.
1: Oh, siap atuh.
3: Nuhun. Mana ngiring.
1: Dangdut klasikna bade nu mana, Pak Ilham?
3: Ona Sutra.
1: Ona Sutra, siap. Mangga kintun-kintuna kanggo saha, muhun.
3: Angge nembe teh Abah Janggut.
1: Muhun.
3: Tadi Abah Janggut nya. Aduh, seru teh Abah Janggut teh sisindiran.
1: Atuh. Wah, Abah Janggut mah teh aya lawan.
3: Cangkurileung manuk pii.
1: Nya. Eta mi HP tong dialaan. Ngahuleng teu boga duit, HP teh aya pulsaan, cenah kitu.
3: Aduh. Sanes orang Batak dagang batik nyatanya.
1: Ari orang Batak dagang batik kumaha?
3: Batok ngabeleteng.
1: Terus.
3: Amun urang hirup leutik ulah kapok dagang lotek. Oh.
1: Gitu nya. Aduh, tiasa wae.
3: Oh, tapi Edo di Lampung ya.
1: Nuhun.
3: Selamat sore Bang Edo. Bang Mairona juga di Medan. Terus aya teh neuy. Ada Bapak Sutaryat di Cianjur Selatan. Teh Eci, Teh Carmila, Ratu Engang, dikumkan kangge sadayanya.
1: Mohon.
3: Teh.
1: Mangga Pak Ilham.
3: Mohon berujung sonten, Teh Ros, hatur nuhun, sehat selalu buat Teh Ros
1: ya. Amin.
3: Sama keluarganya. Segitu aja Teh Ros.
1: Mangga Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ilham. Di Sumatera Selatan, Pak Ilham lah lagu nate hoyong Rumah Bambu cenanya. Aya oge lagu dangdut klasik nate hoyong ngarojong anu Ona Sutra. Diantos Pak Ilham laguna. Baik, satu penelpon lagi sebelum saya hadirkan lagu-lagunya yang sudah di request ya di 7218075. Pro Dangdut. Cobian deui. Yuk, cobian deh yang pada request, yang mau request lagu dangdut klasik, mau dukung dangdut klasiknya ya. Di sesi satu ini ada dua lagu, ada dari Evita Mala Nyanyian Rindu, ada Ona Sutra Titip Cintaku ya. Di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200 1540. Kalau belum ada yang mau request lagi ya, di... Oh, yang sudah request dari tadi ya, saya akan bacakan nih. Ada Abah Jenggot yang request lagu Bunga Dahlia. Ada Bang Edo di Bandar Lampung yang request lagu Cincin Kepalsuan. Ada Bang Mairona yang request lagu 02. Ada juga Pak Ilham yang request lagu Rumah Bambu. Baik, langsung saja saya hadirkan lagu-lagu yang sudah di request oleh Anda ya di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Gimana Bu, boleh enggak Indra ikut piknik ke Pangandaran teh?
1: Kalau bisa mah enggak usah ikut, Ra. Ibu mah takut. Sekarang ini teh banyak sekali musibah.
0: Enggak usah takut, Bu.
1: Ya udah terserah kamu atuh. Yang penting kamu hati-hati ya.
0: Siap, Bu. Lagi pula Indra kan tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana, terutama di pantai. Salah satunya segera lari menuju dataran yang tinggi atau perbukitan sambil memberitahu teman-teman yang lain.
2: Tanda-tanda tsunami biasanya didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi dengan waktu tiba tsunami di pantai. Gelombang laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
2: Hey babe,

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Yoga Suara Sumamar mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga lancar, jaya selalu di udara. Amin ya rabbal alamin.

0: Lagi nanggung nih main games.
1: Bantu ibu ganti gas, Dino. Ini sudah habis gasnya di dapur, cepet sini. Ah, ngapain sih ini anak? Wah, apa sih ini?
2: Hey, Dino, kamu merokok ya?
1: Tuh, asap kemana-mana nih. Ah, ibu sampai batuk-batuk tadi. Ah, aduh, Dino.
2: Tuh, Pak, lihat tuh. Anakmu itu, gimana itu ada orang tua sibuk di dapur, gak mau bantu. Ingat, Pak, ingat peribahasa. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
5: Kaum Dangu di mana saja Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami Perompat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang juga Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan di sore hari ini saya Rosyanti Mustika masih menemani Anda Kaum Dangu menghadirkan lagu-lagu pop Sunda ya dalam acara Ngalang Layung, lagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Dan sebelum kami hadirkan kembali lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda, kita akan hadirkan terlebih dahulu sorotan sore ini ya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai mengenal karakter Wanoja Sunda. Saat ini di ujung telepon sudah ada Ibu Rita Laraswati atau Ambu Rita. Beliau adalah Ketua Paguyuban Istri Pasundan. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Ambu Rita.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
5: Rampes Ambu Rita.
6: Mohon.
5: Kumaha damang.
6: Hapunten sekedik rada di revisi.
5: Mohon.
6: Ambu ti Yayasan Sunda 13 Buhu.
5: Oh, Yayasan
6: Sunda 13 Buhu.
5: Sunda 13 Buhu. Eta teh yayasan naonnya Ambu?
6: Yayasan anu bergerak di pelestarian seni dan budaya.
5: Oh, pelestarian seni umpami, dan budaya.
6: Seni dan budaya umpami Pasundan Istri kelarestan. Ambu sami di divisi budaya di Pasundan Istri, tapi di koordinator bagian community development.
5: Oh, gitu.
6: Mohon janten sanes. Sanes Ketua Pasundan Istri.
5: Iya teh informasina berarti anu kirang merenah kirang leres gitu ya. Teh.
6: Tapi mangga. Direvisi.
5: Mohon mangga nembe atos direvisi Ambu. Tahdina sonten ieu urang teh baris ngaguar ngeunaan mengenal karakter Wanoja Sunda. Tangtos ieu kanggo Ambu Rita mah naonnya tiasa ngajelaskeun pisan. Pakaitna sareng ieu teh Ambu Rita. Ayeuna teh kan seueur pisan jumlah perceraian ya teh Ambu anu aya di wilayah sabudeureun Bandung, sabudeureun Jawa Barat, sabudeureun Sunda gitu tah Ambu. Panginten ti ku Ambu Rita tiasa dijelaskeun kanggo urang mikawanoh kana karakter Wanoja Sunda teh salarasna teh nu kumaha sih atuh ari Wanoja Sunda teh gitu.
6: Mohon. Mohon sampurasun para pendengar RRI wilujeng sonten. Mugi urang sadayana aya dina karahayuan. Mohon Ambu nyobi ngawalernya perkawis Wanoja Sunda. Naon sih Wanoja Sunda teh teras pami dina bahasa Indonesia na perempuan Sunda itu memiliki karakter seperti apa dan perempuan Sunda itu harus bagaimana panginten kitunya.
5: Mohon.
6: Nah, ieu berbicara Perempuan Sunda. Nah, perempuan Sunda dikenal sebatannya eta Wanoja Sunda, napi disebat Nyai. Hmm. Nah, seperti itu. Tah Sunda atau senang tuken perkawis istri napi Wanoja. Mm-hmm. Nyai, sosok Nyai itu seorang Nyai teh kedah kumaha dina ngajalankeun hirup kahirupanana. Mm. Tah dina naskah Sunda atau mm-hmm. aya kutipan mm-hmm. anu nyebatkeun perempuan dina naskah Sunda teh mangrupi sebagai sosok anu gaduh kedudukan tinggi, kedudukan penting. Tah janten dina budaya Sunda, dina ajaran Sunda teh istri Wanoja teh Nyai teh perempuan teh mm-hmm. anu diluhungkeun. Mm. Kedudukanna teh diakui dan kedudukanna kedah di tempatkan paling tinggi. Mm. Tah kunaon kumargi Wanoja Sunda Nyai napi perempuan itu hiji fungsina tugasna sebagai penjaga moral. Hmm. Hmm, nah ieu anu penting pisan kanggo para istri-istri Sunda ataupun tidak hanya suku Sunda tapi mm-hmm. perempuan seluruh Indonesia ya, perempuan seluruh dunia Wanoja Sunda terutamina kedah nempatkeun dirina sebagai penjaga moral. Hmm. Karena ini penting kumargi Wanoja perempuan istri akan menjadi seorang ibu.
5: Hmm, betul. Laras.
6: Dan ibu ini adalah tahap awal menjadi guru untuk anak-anak yang dilahirkannya. Hmm. Eta kedah ngajarkan putra-putrina kanu kesopanan etika anu disebatna sebagai penjaga moral. Jadi hmm. menjaga moral anak-anakna. Hmm. Kedua, na perempuan Sunda napi Wanoja Sunda teh dina naskah Sunda kedah gaduh penjaga marwah agama. Hmm. Ajaran. Hmm. Jadi kedah uninga kana aturan tatanan hukum anu aya dina agama napi dina adat budaya. Nah, kedah uninga, kedah terang jeung kedah menguasai. Nah, eta teras katilunya sebagai penyeimbang. Penyeimbang dalam masyarakat selain sebagai tadi penjaga keturunan ya, menjaga anak-anak. Mm-hmm. Ketiganya penyeimbang dalam masyarakat, artinya gaduh kewajiban mm-hmm. menjaga lingkungan masyarakat. Mm-hmm. Kedah sae kana tetangga, mm-hmm. teras aya lingkungan, misalna aya lingkunganna aya masyarakat anu kurang mampu, kedah perempuan itu harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan seperti itu. Umpami dina katantuan menurut ajaran Sunda anu tos tertulis dina kutipan naskah Sunda kuno teh istri itu seperti itu, perempuan teh seperti itu. Janten Wanoja Sunda napi sosok Nyai. Nyai teh sebatan kanggo bangsawan masyarakat Sunda. Mung bangsawana teh henteu ditinggali kana tereuh turunan raja, turunan menak sanes, tapi disebat Nyai teh nyaeta kebangsaan.

0: Nah, itulah ya di dalam adat budaya Sunda, manusia paripurna, manusia mulia itulah manusia bangsawan. Nah, tuntutan napi aturan dinakahi rupan sosok perempuan Sunda teh kedah memiliki eta karakter eta
1: Mohon,
0: persis
1: mohon,
0: gitu.
1: mohon. Tah ambu upami ninggal ayeuna seiring dengan berjalannya waktu gitu dugi ka ayeuna ambu ieunya. Naon atuh anu masih kedah dilakukeun ku khususna para wanoja Sunda supados urang tiasa menghindar dari anu dinamikeun perceraian gitu tah.
0: Nah, hapuntennya sanes ngawonan istri-istri napi wanoja-wanoja nu jaman kiwari. Nah, hiji jaman kiwari teh wanoja-wanoja teh atas kepengaruhan kanu media sosial. Nah, kedua na tadi tidak memiliki karakter apa yang menjadi tuntutan tadi sebagai penjaga moral, sebagai penjaga keturunan, terus sebagai penyeimbang, tidak menyadari fungsi perempuan seperti itu, fungsi ibu, fungsi sebagai istri, fungsi sebagai penjaga lingkungan sudah tidak dipahami oleh perempuan zaman sekarang. Nah, artinya di sini perempuan zaman sekarang itu ada kemerosotan. Nah, kemerosotan apa? Bisa kemerosotan moral, bisa kemerosotan pengetahuan ya. Bisa juga ya tadi akibat zaman, perubahan zaman, media sosial, adanya tuntutan ekonomi yang sekarang ini tidak bisa membendung nafsu. Istri makan gitu, ayah nu hiji nu baru, baju baru, sendal baru, tas baru, pokoknya mah kedah meser, alim ketinggalan, dan ibu tenur tetangga mah atos meser,
1: gaya hidup gitu ya,
0: nah, gaya hidup, dah seperti itu, jantan tidak bisa membendung gaya hidup zaman sekarang. Nah, ini adalah penyakit yang akhirnya menumbuhkan kejadian-kejadian pada zaman sekarang ini tadi perceraian. Perceraian banyak terjadi terutama di Kota Garut. Ambu ningali berita tuh sampai antrinya
1: anu bade cerai teh nya di pengadilan agama.
0: Pengadilan agama mun dugi ka antri. Alasannya sepele. Hiji tidak
1: cocok
0: terpenuhinya.
1: Tidak.
0: Tuntutan tidak terpenuhinya tuntutan
1: kebutuhan
0: rumah tangga.
1: Materi begitu ya.
0: Materi mohon. Panginten tadi keinginan sayang tadi gede.
1: Mohon ari kahoyong ageung gitu nya.
0: Tapi kemampuan tidak mencukupi. Betul. Tidak memenuhi. Nah, ini yang sekarang dan keduanya adanya media sosial, gampangnya komunikasi, adanya Facebook dan sekarang ini ya mudah orang itu mengenal sesama gitu ya, adanya perselingkuhan melalui online, adanya perselingkuhan melalui kenal lewat Facebook, lewat IG ya. Nah, seperti itu tuh banyak.
1: Baik.
0: Banyak terjadi. Nah, artinya pengaruh dari kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya rumah tangga, keretakan rumah tangga dan akhirnya menjadi perceraian.
1: Baik. Nah, panginten ambu ieu kanggo pamungkas pangintennya kanggo kasimpulanana tina topik anu di guar ayeuna mikawanoh karakter wanoja Sunda oge pesan ambu kitunya ambu Rita kanggo para wanoja Sunda mangga. Ambu.
0: Nuhun. Pesan kanggo wanoja Sunda perempuan yang ada di Nusantara, ayeuna kita harus menyadari bahwa perempuan ini dalam tatanan agama, baik tatanan budaya, merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan dan dimuliakan oleh alam.

0: Sehingga kita pun harus menempatkan kita sebagai seorang perempuan yang mulia. Artinya kita tadi harus memiliki sifat karakter seorang perempuan yang ramah, bijaksana, terus memahami apa namanya pengetahuan moral, pengetahuan agama, dan kita juga harus mengukur pikiran, mengukur hati, mengukur keinginan. Pada zaman kondisi seperti ini kita harus melakukan penyesuaian atau penyeimbangan dalam diri. Artinya perempuan wanoja ayeuna kudu langkung ngaduhan kesadaran diri. Eta hiji. Terus kedua na kanggo perempuan-perempuan wanoja-wanoja Sunda, kemajuan generasi, kemajuan anak-anak kita, tidak hanya kemajuan rumah tangga kita, keluarga kita, tapi kemajuan bangsa kita ada di tangan wanoja, ada di tangan perempuan, ada di tangan seorang ibu. Nah, ini perempuan adalah tiang agama, pemegang agama, dan perempuan juga adalah penyelamat bangsa. Ini harus menjadi kesadaran. Kasihan anak-anak kita ke depan apabila perempuan tidak merubah diri, tidak memiliki kesadaran bahwa perempuan itu adalah perempuan yang berkedudukan penting dalam perjalanan kehidupan di dunia.
1: Enggak. Ambu hatur nuhun pisan Ambu karena waktosna atos maparin ilmu pangaweruh ieu teh kanggo abdi, kanggo kaum dangu proopat ngeunaan mikawanoh karakter wanoja Sunda. Sehat sapapaosna Ambu, mudah-mudahan kapayuna urang aya waktos deui kanggo tiasa ngaguar deui ngeunaan wanoja Sunda. Hatur nuhun Ambu. Mohon rahayu. Mangga wilujeng sonten.
0: Ilujeng santan dai campurasu
1: rampes Ambu Rita ya. Oh, baru saja sudah memberikan pencerahan ya kepada kita di sorotan sore ini terkait dengan kita lebih mengenal lagi karakter wanoja Sunda ya. Ambu Rita dari Yayasan Sunda 13 Buhun, dan semoga apa yang dipaparkan oleh Ambu Rita ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam acara Ngalang Layung Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.
2: Ngalang Layung Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: الله والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Abu Abdullah, sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya, jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu." Hadis riwayat Muslim.
4: Kaum dangu dimanapun Anda berada, kaum muslimin wal muslimat, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allah ya rabbal alamin. Kaum dangu, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz. Saya Anu Mukia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti di edisi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Setelah tadi di Pro 4 siang ditemani rekan Rosyanti Mustika. Kaum dangu masih ditemani dengan lantunan lagu-lagu Sunda dalam acara Ngalang Layung.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, Ade takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Uh-huh. Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk pelukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan

Selamat buat RRI atau Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI semakin jaya di udara, jaya di laut, jaya di darat, dan semakin banyak pendengarnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Terbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge, ajakin. Kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina, sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Alang Layung Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

masih di serangan di Pulau Obat RRI Bandung AM 540 kHz. Pemenangun rengsen BKP Hatur untuk yang lagu-lagu Sunda di acara Ngalang Layung. Kamu salah jengna Pulau Obat RRI Bandung baris carangan di acara Dendang Nusantara. Dendang Nusantara malam hari ini akan dilantunkan lagu-lagu irama keroncong lama. Akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dibuka dengan satu tembang dari ini artis-artis tentunya para penyanyi keroncong yang suaranya sangat-sangat indah. Ada keroncong di bawah sinar bulan purnama. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menjadi teman setia Anda di malam hari ini, yang sedang istirahat mungkin, atau yang sedang di perjalanan, ataupun yang masih sedang bekerja. Kan wahainya sambil mendengarkan lagu-lagu irama keroncong lama ini, mudah-mudahan menjadikan satu teman, merasa tidak sendiri ya. Mangga, selamat menikmati lantunan lagu-lagu irama keroncong lama dalam acara Dendang Nusantara di Pro 4 RRI Bandung.

0: Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kalah ketebalan kabut yang berubah setiap saat.
1: Di Kawah Putih.
0: Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat kota.

Perkenalkan, nama saya Chandra. Saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Wujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Wujo. Ya, untuk saya, kalau Piala Dunia, yang paling berkesan itu ada dua Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh, itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang Zidane menanduk Materazzi, nah itu momen yang ikonik banget. Nah, kalau untuk lagunya ada dua lagu yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Go go ale ale. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira itu. Samina mina e waka waka e.

0: Tumben AC pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager AC mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pasar baru ya di sekolah? Sok ngaku kok emak ngaku.
1: Ya apaan Ari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar mak pengen ke sekolah.
0: Loh.
1: Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar Ari emak.
0: Terus kenapa tuh sok?
1: Tahu gak mak?
0: Apa?
1: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Oh.
1: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
0: Oh gitu Asep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
1: Iya mak. Biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepat lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
0: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
1: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
0: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
1: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati, Sep.
2: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.

0: Kabayan! Akang! Akang!
1: Naon iteng, mani gogorowokan kitu atuh.
0: Ih, Akang alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
1: Terus?
0: Ya syukur atuh Kang, jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi Kang.
1: Eh Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
0: Atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh Kang.
1: Iteng, iteng. Program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, iteng.
0: Oh, gitu.
1: Ye, iteng. Kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok ku Akang dibantuan lah biar bisa hamil lagi.
0: Hei, teu hararayang teuing.
2: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dendangu. Demikian tadi lantunan lagu-lagu irama keroncong lama dalam dendang Nusantara, menghantarkan kita tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan komdang untuk selanjutnya, kami akan menghadirkan mini drama Sang Kuryang. Ya, dan setelah itu kami akan menghadirkan obrolan Kongres Ngawangkong teberes-beres. Mangga kita simak bersama mini drama Sang Kuryang pada malam hari ini, tetap di Pro 4 AM 540 kHz.
1: Hi guys, selamat pagi. Gimana nih kabar kalian?
2: We're fine and we're very happy. Oh iya guys, kita kan sudah mau libur semester nih. Menurut kalian, apa yang sebaiknya kita lakukan di liburan kali ini?
1: Gimana kalau kita liburan ke Bali?
2: Hah? Bali? Apa kau bercanda? Untuk pergi ke Bali memerlukan uang yang tidak sedikit. Sedangkan kebanyakan dari kita adalah anak kosan, coy.
3: Iya tuh, Angga, dasar aneh banget. Kalau ngomong itu dipikir dulu. Apa kamu sudah memperhitungkan biaya yang harus kita keluarkan untuk pergi ke Bali?
1: Ya biasa aja kali. Saya kan cuma ngasih opsi aja.
2: Ya udah, gini aja. Gimana kalau kita pergi ke Bandung aja? Di Bandung kan banyak sekali tuh tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Kalau kalian ingin berwisata alam, sepertinya pas banget kalau kita ke Gunung Tangkuban Perahu aja. Gimana?
3: Hah? Tangkuban Perahu? Sebentar. Bukannya Gunung Tangkuban Perahu itu gunung yang sangat dikenal di Jawa Barat dan disebut pula sebagai asal muasal terjadinya Talaga Bandung atau legenda Sang Kuryang itu kan?
2: Yes, betul kamu Insani. Nanti deh untuk lebih lanjutnya, sudah kita sampai di sana, kita tanya sama masyarakat di sana bagaimana sasakala Gunung Tangkuban Perahu dan apa kaitannya dengan kisah Sang Kuryang, oke?
1: Okay, guys, semakin penasaran aja nih. Besok pagi kita berangkat ke Bandung.

0: Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di Lembang Gunung Tangkuban Perahu. Subhanallah, alangkah indahnya tempat ini. Udaranya yang begitu sejuk. Dan keindahan alamnya yang masih alami, sehingga membuat hati tenang dan pikiran jadi fresh.
1: Sani, apakah kamu baru pertama kali kesini?
0: Iya, saya baru pertama kali datang ke sini. Ternyata tempatnya indah banget.
2: Woi, ayo dong kita makan dulu.
1: Iya, iya. Yuk Insani, kita makan dulu. Kamu kan ingin mencoba ketan bakar sama sate kelincinya.
3: Indah gunung Tangkuban.
4: Silakan Neng. Asep, mau pesan apa?
5: Ketan bakarnya sama sate kelinci 3 porsi ya Kang ya.
4: Mangga Sep, ditunggu saja ya. Punten, kalau Neng sama Asep teh dari Jakarta ya.
5: Iya Kang, kami lagi liburan dan pengen lihat-lihat indahnya Gunung Tangkuban Perahu.
0: Sekalian, kami juga ingin tahu tentang sasakala Gunung Tangkuban Perahu yang ada hubungannya sama kisah legenda Sangkuriang itu. Apakah betul Kang ada kaitannya?
4: Oh, iya Neng, memang benar. Antara Gunung Tangkuban Perahu sama kisah legenda Sangkuriang itu erat sekali kaitannya.
0: Bagaimana kisahnya? Duh, jadi penasaran nih.
4: Begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, terdengarlah kisah dari salah satu putri di Jawa Barat bernama Dayang Sumpi yang mempunyai anak bernama Sangkuriang. Pada suatu hari Sangkuriang pergi berburu ditemani oleh seekor anjing bernama Tumang. Tetapi Sangkuriang tidak tahu bahwa anjing itu adalah titisan dewa, juga sekaligus ayahnya. Pada saat berburu, Sangkuriang bertemu dengan seekor rusa. Sangkuriang teringat bahwa ibunya sangat senang sekali hati rusa. Akhirnya, Sangkuriang menyuruh Tumang untuk mengejar rusa tersebut. Namun, Tumang kehilangan jejak rusa tersebut, dan Sangkuriang menjadi marah. Maka Sangkuriang membunuh Tumang untuk mengambil hatinya, dan kemudian ia pulang.
0: Terus?
4: Sesampainya di rumah, Sangkuriang memberikan hati yang didapatkannya dari berburu kepada ibunya. Yang sebenarnya, hati itu adalah hati si Tumang, bukan hati rusa. Kemudian ibunya memasaknya, dan saat memakannya, Dayang Sumi teringat pada si Tumang dan menanyakan pada Sangkuriang. Sangkuriang menjawab dengan wajah ketakutan dan mengatakan kalau Tumang sudah mati. Dayang Sumi marah dan memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi. Kemudian mengusirnya dari rumah. Setelah kejadian itu, Dayang Sumi sangat menyesalinya. Ia selalu berdoa dan sangat tekun bertapa. Hingga suatu hari, sang dewata memberikan anugerah kepada Dayang Sumbi, yaitu berupa kecantikan abadi dan tidak pernah tua.
0: Wah, kecantikan yang abadi. Bisa nggak ya aku mempunyai kecantikan seperti itu?
6: Ngarep.
0: Biarin. Terus, setelah diusir oleh ibunya, Sangkuriang pergi kemana?
4: Setelah diusir ibunya, Sangkuriang berkelana ke berbagai tempat dengan keadaan hilang ingatan karena terbentur batu ketika diusir ibunya. Setelah lama berkelana, akhirnya Sangkuriang kembali lagi ke tempat Dayang Sumbi. Kemudian, kedua orang tersebut pun bertemu.
7: Jauh juga hutan ini. Aku sampai kelelahan menelusurinya. Perbekalanku juga sudah habis. Sepertinya ada pondok kecil. Mungkin aku bisa beristirahat sejenak di situ. Permisi, apa ada orang di sana? Aku seorang pengembara meminta izin untuk beristirahat sebentar di sini, boleh?
8: Oh, iya, silahkan. Aku pemilik pondok ini.
7: Wah, cantik sekali wanita ini. Andaikan dia menjadi istriku. Oh, iya.
6: Kalau Tuan ingin melepas lelah, Tuan boleh singgah sejenak. Silahkan duduk.
7: Iya, terima kasih atas kebaikan Nona. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Jaka.
6: Oh, namaku Dayang Sumbi.
7: Aku sedang mengembara untuk mencari asal-usulku.
6: Oh, Tuan Jaka mengembara sampai ke hutan ini? Apakah dulu keluarga Tuan tinggal di sekitar hutan ini?
7: Aku tidak ingat tentang keluargaku. Aku bahkan tidak ingat namaku sendiri. Saat ditemukan oleh guruku, dialah yang memberiku nama. Ia juga mengajariku berbagai macam ilmu. Sampai pada suatu hari, ada perasaan yang mendorongku untuk mencari asal-usulku. Lalu guruku mengatakan kepadaku untuk melakukan perjalanan ke hutan ini agar aku dapat menemukan asal-usulku.
4: Dengan berjalannya waktu, benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka. Suatu hari setelah selesai berburu, Jaka dan Dayang Sumbi berbincang-bincang di serambi rumah. Jaka tidur di pangkuan Dayang Sumbi. Rambut Jaka disisir dan dirapihkan. Saat merapihkan rambut Jaka, Dayang Sumbi melihat luka di pelipis kanan Jaka. Ia lalu teringat dengan sang kuriang anaknya. Dayang Sumbi pun seketika tersadar bahwa Jaka sebenarnya adalah anaknya yang telah lama menghilang, yaitu sang kuriang.
7: Hei, kenapa kamu berhenti? Apa rambutku sudah rapi? Kau memang baik. Selain itu, kau begitu cantik dan lembut. Dayang Sumbi, sudah lama aku menyukaimu. Aku pun tahu kalau kau menyukaiku. Oleh karena itu, aku mempunyai satu niat. Aku ingin menikah denganmu.
6: Apa kau bilang? Ingin menikahiku? Sebentar dulu, Jaka, sebentar. Aku baru menyadari sesuatu.
7: Eh, ada apa? Apakah perkataanku aneh? Ya, aku serius ingin menikahimu.
6: Tunggu dulu, Jaka. Begini, dulu aku pernah bertengkar dengan anakku. Aku memukulnya dengan centong kayu. Aku memukul tepat di kedua pelipisnya. Dan saat aku menyisir rambutmu tadi, aku baru menyadari kalau kau memiliki bekas luka yang sama di kedua pelipismu. Aku yakin kalau kau adalah anakku, sang kuriang. Karena kau anakku, kau tidak dapat menikahiku.
7: Apa? Aku anakmu? Kau pasti bercanda. Kalau kau adalah ibuku, kau pasti sudah menjadi wanita tua. Namun, kau seumuran denganku. Bahkan kau terlihat lebih muda. Kau hanya mencari alasan untuk menolak lamaranku, kan?
6: Benar, aku tidak bohong. Lihat saja bekas luka di kedua pelipismu.
7: Aku tidak percaya. Semua orang bisa saja memiliki bekas luka seperti ini.
6: Baiklah, kalau kau tetap bersikeras mau menikahiku, aku memiliki dua syarat untukmu. Pertama, buatkan sebuah danau dan sebuah perahu sebagai hadiah pernikahan kita. Kedua, kau harus menyelesaikan danau dan perahu tersebut sebelum fajar esok hari.
7: Apapun syaratnya, akan aku kerjakan. Baiklah, aku pergi dulu sekarang untuk memenuhi syaratmu.
4: Dayang Sumbi terkejut dengan tindakan sang kuriang yang menyanggupi tantangannya. Ia sampai tak bisa berkata-kata dan melihat sang kuriang pergi sambil terdiam. Suatu ketika, sang kuriang berhenti dan bertapa di pinggir sungai Citarum. Dengan ilmu dan kesaktiannya yang diajarkan oleh Ki Ageng, ia dapat berkomunikasi dengan para jin. Ia meminta bantuan para jin untuk membendung sungai Citarum.
7: Wahai para jin, aku bertapa ingin meminta bantuan padamu.
8: Apa yang kau minta pada kami, anak muda?
7: Aku ingin meminta bantuan untuk membuat sebuah danau dan sebuah kapal yang megah dalam satu malam.
8: Hanya itu? Permintaan yang tidak sulit. Baiklah, aku akan menyuruh anak buahku membantumu. Tapi anak buahku hanya membantu sampai batas terang di langit. Ketika langit mulai terang dan fajar mulai naik, anak buahku akan langsung pergi.
7: Ya, tidak apa. Terima kasih atas bantuanmu.
4: Jin-jin yang dimintai bantuan Sang Kuryang bekerja dengan cepat. Dalam sekejap saja, mereka sudah menyusun dinding-dinding untuk membendung Sungai Citarum. Dayang Sumbi yang melihat dari kejauhan mulai khawatir. Ia lalu memikirkan cara untuk mengagalkan pekerjaan Sang Kuryang.
6: Alangkah saktinya ia. Kalau begini, ia bisa memenuhi syarat yang kuajukan dengan mudah. Aku harus menggagalkannya. Tapi bagaimana caranya? Ah, iya. Aku akan mengelabui ia dengan kain-kain boeh rang-rang warna putih dan berkilau itu. Aku akan membuat seolah-olah fajar telah terbit.
4: Pekerjaan Sang Kuryang sudah hampir selesai. Bendungan danau hampir rampung. Kapal sedikit lagi selesai. Namun, saat tiang pancang kapal akan dipasang, jin-jin yang membantu Sang Kuryang menghilang. Karena para jin melihat fajar. Yang sebenarnya, fajar itu kain-kain yang dibentangkan oleh Dayang Sumbi untuk mengagalkan para jin yang membantu Sang Kuryang.
7: Hah? Kenapa jin-jin itu menghilang? Padahal sedikit lagi perahu itu selesai. Aku juga yakin, sekarang belum waktunya fajar. Aku sudah menghitungnya. Itu, benarkah itu fajar? Ah, tidak. Tidak mungkin. Sekarang seharusnya fajar belum datang. Ah, iya, sudah kuduga kalau itu hanya tipuan. Perempuan itu menipuku. Ah, akan ku kejar kau, Dayang Sumbi.
4: Sang Kuryang dengan cepat berlari menuju pondok Dayang Sumbi. Sementara itu, Dayang Sumbi yang melihat Sang Kuryang mengejarnya dari kejauhan, ia pun lari menuju Gunung Putri dan meminta para dewata agar Sang Kuryang tidak dapat menemukannya. Dan seketika Dayang Sumbi menjelma menjadi setangkai bunga, yaitu bunga jaksi.
9: Dayang Sumbi, di mana kau? Aku mencintaimu. Kenapa kau pergi? Dayang Sumbi!
4: Dengan amarah dan kekesalannya, Sang Kuryang menendang perahu yang telah dia buatkan atas permintaan Dayang Sumbi itu sangat jauh. Perahu yang jatuh tengkurap berubah menjadi sebuah gunung yang kini dikenal dengan Gunung Tangkuban Perahu. Sang Kuryang terus berlari mencari Dayang Sumbi hingga ia sampai di tempat yang bernama Ujung Berung dan menghilang tertelan ke alam gaib. Nah, seperti itu, Neng. Asep, ceritanya.
10: Oh, seperti itu.
1: Nah, dari kisah ini, tentunya kita mendapatkan satu pelajaran bahwa kita itu harus mendengarkan semua apa yang diperintahkan orang tua. Karena mendengarkan saran serta nasihat merupakan salah satu cara membahagiakan orang tua.
10: Iya dong,
0: Dan tentunya, kita harus belajar efektif dan efisien, sehingga kepribadian dan karakter kita menjadi lebih baik dan tidak terjebak dalam keegoisan untuk menghendaki sesuatu yang sebenarnya tidak boleh untuk kita miliki, seperti sang kuriang yang ingin menikahi ibunya sendiri.
11: Kisah sang kuriang ini diperankan oleh Aji sebagai sang kuriang, Rosyanti sebagai Dayang Sumbi, Web sebagai tukang ketan, Ulik sebagai Insani, Fikri sebagai Dudi, Alan sebagai Angga, Agus Super sebagai Jin, naskah oleh Nia Yunia, teknik montase oleh Agus Supriawan dan Yanto Prihadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kaum dangu di mana wae ayana. Aduh bagja pisan dina bengi ieu.

0: sanes-sanes lumayan pokok dianggo hiburan nami-nami penghasilan. Gitu sanes kan. Aya Kang Ari Dukun oge Kang
1: Gilang.
0: Kang Gilang nya. Dina beung ieu teh alhamdulillah kabirujungan Proopat Suara Budaya Bandung biasa nyumpingkeun dua naon pangintennya lah. Dedengkot.
1: Dedengkot.
0: Terang ai dedengkot pas teu.
1: Ah henteu. Dedengkot jurusan Ciwastra Cijerang.
0: Angkot eta. Sesepuh atunya da Kang Ari mah saha nu teu uninga kitu. Kapungkurna masih kene kapungkur teh Kang Ari nuju di SMK teh abdi kelas 3 nya.
1: Umur mah sarua,
0: umur mah sarua. Nya enggak robot. Sami Yuswa mah nya. Pengalaman mah langkung.
1: Abdi baong. Udah heula 2 tahun
0: itu. Teu upami teu baong mah teresep gitu.
1: Baungna positif pangentenna.
0: Positif. Teh eta biasana mah Kang Ari kantos di Canak ka Bumi. Tugi ka ayeuna nelah disebutna ge abdi mah hui. Ku Kang Ari mah.
1: Kapan lebah hui di imahna?
0: Kapungkur. Aduh, iya nya. Kang Gilang aya oge Kang Gilang mangrupikeun seniman nya pituin orang Sunda sami nya Kang Gilang nya.
1: Insyaallah masih kana orang Sunda asli.
0: Orang Sunda? Tapi dedegan mah cing orang Padang gitu nya.
1: Mohon dari Sunda ge sih rumah makan Padang teh.
0: Kang Ari mah asli keuritan Jelkong ieu iya mah. Moal tebih di masalah pawayangan padalangan. Tangga hari ayeuna fenomenal pisan pangintenna atana lain sanes fenomenalnya.
1: Naon?
0: Nu disebat kadang-kadang urang teh sok nyebat budayawan, seniman, budayawan. Ari eta budayawan teh ti mana kawitna? Sebatan budayawan gitu.
1: Nah, yang aya Kang Dep baju ieu nya nyangamkeun perkawis deskripsina ieu ya. Budayawan istilah budayawan teh luas teuing cek abdi mah kanggo naprok di hiji jelema teh. Gitu. Tapi da memang teu memang tidak merujuk kepada satu produk kesenian, tapi kan karena terlalu luas. Jadi lamun budaya itu adalah sebuah lembaga misalnya tadi bagi divisi ada padalangan, ada tari, tari ke dibagi di kurantaran lega. Mereka lah nama anu sebut misalnya budaya ya nya. Tukang cukur di Bandung pasti orang Garut.
0: Oh, ayah khasnya. Nah,
1: tukang tamalan pasti orang Batak.
0: Yeah.
1: Pinjol pasti orang Padang atau orang Batak. Tapi jadi budaya di
0: orang. Tukang kredit gitunya.
1: Jadi waktu kita menyikapi ini budaya terlalu besar, dipangkat ditaplokkeun ka salah seorang teh asa gede teuing.
0: Jadi
1: disebut pamohalan gitu tah.
0: Kan biasanya mah secara umumna budayawan teh orang yang berbudaya ya, gitu nya.
1: Bisa jadi gitu, bisa jadi ya
0: mempelajari. Tapi di spesifik deui pangitunya.
1: Kuduna spesifik deui misalna Kang Web. Seorang budayawan tapi dia keilmuannya, keahliannya menekuni di bidang padalangan.
0: Ya. Jadi aku ayam mau wilah-wilah deh nya.
1: Wilah-wilah deh.
0: Menurut orang mas jurusan seperti kau pungkur mah upami lulusan UPI teh doktoranes weh. Ya. Kan ayam mah benten-bentennya ayam ya. Teknik, ayam ya. Anu mesin. Ya.
1: Jadi ibarat kianya sanes mendiskreditkan ya. Sana. Ya. Seorang Budi Dalton, seorang budayawan, tapi dia mempelajari pikuku Sunda misalnya. Tuh acaranya di padalangan. Harus disampaikan seorang budayawan ini akan menyampaikan tentang ajaran pikuku Sunda di wilayah padalangan. Kan aya perlu naoge tetep padalangan yang kena urusan eta. Yeah. Ngan keke itu acara santai asa tegenahan
0: jangan
1: budaya naplok di seorang jelema teh
0: jadi rancu
1: jadi rancu gitu ta jiga nanti jelema teh nyaho sakabeh jiga nanti gitu temanana ke dina tani da pasti mau nyahoan kumaha misalnya teh minta meyan teh kumaha anu ngaran tanur teh yeah. Peribasana gitulah.

0: Jadi istilah budayawan teh kudu mah anu kabeh berarapalnya.
1: Nya minimalna kudu wah super
0: super power gitu
1: nya. Power pisan eta mah nyebutkeun budayawan mah.
0: Kesenian, budaya pertanian, budaya teknologi teh seperti yeah. Coroningrat teh nya. Nah. Hal agama. Nah. Hal bahasa.
1: Malaya teh aya nu aya nu komen. Eta mah empu biasana kana ahli-ahli kitu mah empu baheula mah.
2: Mali upamina tadi nyebatkeun budayawan teh cenah anu orang yang berkecimpung dina hal budaya. Yeah. Upami misalkan jalmi eta disebut budayawan, orang nu berkecimpung dina budaya, teras ari nu sanesna pansami pangitan abdi ge dina budaya. Mm-hmm. Bapak di budaya sadaya jalmi ge da pasti berkecimpung dalam budaya. Dari budaya mah deui atuh berarti budayawan sadayana kan ditu nya.
0: Tapi kadang-kadang masyarakat anu awam nya nu disebat kesenian atawa kabudayaan teh kesenian.
1: Aya
0: aya nya kitu nya. Aya. Kabudayaan kesenian jasana tadi teh aya.
2: Jadi rancu
0: jadi termasuk di dia aja peropatnya. Tentang budaya, kunaon lagu-lagu teh, lagu-lagu kesenian we.
1: Ya, misalnya, ya pasti.
0: Padahal kan budaya teh aya budaya pertanian, ada budaya teknologi, sosial budaya kan.
2: Kalebet olahraga, sarang kaulinan oge.
1: Okay. Tamana ge ye acara-acara budaya kebudayaan ye nya misalnya propan acara kebudayaan. Serta teh lagu barat misalnya teh.
0: Sami eta kita
1: budaya keneh. Tamana teh kudu
0: kudu nyekrup teh. Nya kudu-kudu dibagi-bagi teh budaya naon?
1: Budaya naon? Bisa budaya Batak acara kebudayaan Sunda ya.
0: Nah, memang budaya mah kan kebiasaannya. Ya, anu tumurun-tumurun.
1: Ya.
0: Anu
1: tumurun-tumurun.
0: Budaya teh hasil karya cipta karsa manusia teh geuningan.
1: Nya, eta komunal biasana
0: komunalnya.
1: Kebiasaan di suatu tempat. Jadi nganyahokeun kabeh satu kelompok biasana mah jadi kebudayaan.
0: Jadi kitu panginten jadi budaya budayawan teh luasnya.
1: Initna ge dina komunal kan. Aya naplok di personal grasok.
2: Ari sapamana abdi mah memang budayawan kan saleresna sok sanaos berkecimpung dina wilayah kebudayaan tapi punya keahlian secara spesifik saleresna mah.
0: Iya.
2: Kitu nya ngan cuman upami dilarapkeun sareng nami nah hungkul hanya permasalahan istilah sih saleresna. Iya. Datang tos anu kasebat budayawan teh pasti anjeunna ahli.
0: Ahli.
2: Boh dina ya teh sajarahna pangitan atawa napi kaelmuan-kaelmuan sanesna. Datang tos ahli. Mung upami nu tadi teh istilah budayawan dilarapkeun kana hiji keahlian jantana teh kurang naon atuh nya bisa disebut kurang relevan pan aya sastrawan sastrawan ge kelebet budayawan panginten kalebet teknokrat kalebet budayawan
0: ngan dina bidang
2: eta
0: sastrana nya
2: nah, makanya kenapa tidak pami misalkan ahlina sejarah asabatkeun we sejarawan atuh
0: seniman masuk ke budayawan ya. Khusus dina seni
2: kitu sapun
0: biasana mah
1: nah gitu benar pas pisan teteh pas pisan mereka bul si tadi gengnya saya budayawan misalnya ahli pengkhususan tadi cok tanya kurang
0: tapi biasanya kan mau disebut seniman kan senimannya misalnya dino gamelan kadang-kadang segala bisa saron bisa
1: ya.
0: Bonang bisa kenang bisa ngaraba bisa kabeh lah. Nah. Disebut seniman.
1: Tapi sok sanajan bisa ngecerek kungku, anggar disebut nama seniman.
0: Nah, seniman.
1: Tadi pisah deh.
0: Nah, dipisah deh. Spesifikna, spesialisna.
1: Malah ayah Kang Lili nyebutkan Kang Lili Dr. Parli nyebutkan bahwa ayah Nayaga Masagi itu ya.
0: Iya.
1: Nah, teparaguna Masagi.
0: Iya.
1: Yeah. Jatuh jelmu kerja segala bisa. Tapi dah sok sanajan teu bisa nabe, teu bisa ngenang, goong, misalnya teu nyaho kanu pate, teu nyaho kanu nyaru, bisa teu ngecerek. Asal cacing di panggung wah sia tama seniman.
0: Seniman. Iya. Iya man. Nan istilah nama kabawanya kabawa.
1: Iya.
0: Kabawa ku loba teh ya. Ku kulantaran icikibung di dinya sarua budayawan kembeureun. Namun urang padahal urang teh boga keahlian.
1: Iya.
0: Tapi urang ngagaulna ngagabung jeung para budayawan.
1: Ya.
0: Pasti orang yang awam itu kita menganggap kita akan kok mau make benowo. make ikan, make baju hideung, kampret
1: gitu. Istilahna teh kahieuman bangkong teh.
2: Istilahna teh. Ya memang upami ninggal karena permasalahan mah.
1: Tapi urang kelakuan. Tapi urang lamun-lamun kitu kahieuman bangkong, tapi urang can pernah ngadenge. Dokter rumah sakit jiwa disebut nu gelo acan. Teh apa nggak bunuh cilu galau teteh, yeah. Nah tersebut galau, nggak disebut dokter,
0: kan? Jadi nah, nges ahli na berarti, nges ahli nanti nu galau,
2: ahli nu
1: galau. Kumah lah.
2: Nya salah satu upami ninggal karena permasalahan nak gitu, sapetos ciga nu tepira, gitu hanya masalah penamaan. Komode ari penamaan mapan uih deui kana kesepakatan pangintinya dari masyarakat ah lajimna tanapi ilaharna sapertos kitu nyapeun we duge ka adinya. Tapi aya hal-hal anu dampakna menurut sim kuring itu rada paur kitu ka payuna mah sapertos contohna upami ninggal dina fenomena kasenian kantos ngalaman sim kuring aya nu disebatkeun anjeunna teh seniman. Pedah anjeuna sok rajeun mimpin dina acara. Padahal secara keahlian anjeuna teu tiasa nabeuh. Tapi kumarga anjeuna tiasa manajerialna. Gitu, gaduh grup lah gitu. Disebut teh seniman. Padahal secara keahlian secara spesifikna sanes di dinya. Gitu. Da anjeuna mah bidang manajemenna kan manajemenna dina seni disebut teh seniman. Tah akhirna kan janten engkena janten aya naon atuhnya semacam kesenjangan itu seniman anu asli itu nukuma atuh tapi ge nu dikhawatirkeun teh nami budayawan teh sapertos kitu gitu bilihna ngancik anu jalmi anu saleresna henteu berhak nyandang gelar eta panten kumargi teh aya kejelasan ieu
0: berarti memang mana teh ya tumuh-tumuhna seniman oge budayawan teh aya na beberapa faktor panginten aya mun urang mah boga produk aya nu meuli aya nu ngabiayaan aya nu ngaapresiasi aya pelaku oge
1: aya jadi nu kurang
0: naon
1: calo
0: tah eta teh pangaruhna gede eta teh
2: iya
0: pangaruhna gede eta teh nya nya nya ari seniman jeung nyeniman kumaha eta bedana saur Kang Dep ye nya nah seniman oge beda jeung nyeniman saurna
1: nya nyeniman mah kata kerja
2: jeung kata sifat ya, seperti sakola sareng nyakola teh
1: Bang Indra jeung nyakola centang tuh nu sakola nyakola
0: saur oge budayawan mah ahli punya kontribusi dan pemikiran lebih gitu saur Kang
1: ya bisa ekonya. Dibilang begitulah tapi palingnya dasarna teh tina tina keresahan apakah iya dia itu seorang budayawan apakah pantas terus ngomongnya kumaha lamun di bidang misalnya tekarawitan ya jelaskan bahwa dia ahli di bidang budayawan ahli di bidang
0: karawitan
1: gitu ta soalnya mencakup kebudayaan paling gede pisan ya teh
0: ini tujuh unsur lah
1: ah tujuh unsur emang anu pinjol akhirnya nunginyum ibu-ibu lain jadi kebudayaan akhirnya
0: meloba ke teknologi kesenian oke kan asup kena budaya
1: iya teknologi tepikin ka tukang eta marake midi nih tukang naon tuh tukang pop Sunda
0: nya
1: marake midi kabe terus kenang geus diganti kemperang na kupet gitu eta geus ngabudaya eta ya. Apakah dia disebut budayawan
0: tah nya jadi nu kumaha atuh disebut budayawan teh
1: iya anu dipertanyakeun teh nu kumaha anu disebut budayawan teh
0: nah ieu perlu penalungtikan atau kumaha atau penyeleksian
1: siga nama geus ditalungtik kulantaran dibutuhkan seorang budayawan jadi gercep teh geuningan langsung distempel plok budayawan sok anu penting masuk ya karena keur ngeusian kuota lah
0: aya pewarisan ka ditu nah
1: pewarisan nu teu di warisan teh nu teu nyaho naon teh ni nu cingceung teh ni. Entah lah, urang tidak
0: tidak mencari itu kali ya.
1: Tapi kan
0: tapi ini mah perlu juga dibicarakan bahwa
1: benar.
0: Seorang budayawan itu orangnya yang harus yang bagaimana gitu. Nah, seorang empu misalnya nah, seorang anu memang nyaho sagara rupa tadi tadi spesifikkeun atau anunya perkembangan zaman.
1: Nah, anunya perkembangan zaman bisa dibagi oge. Aya anu ngagiring untuk berkembang, memang dia membuat modulnya. Ya. Atau kita sebagai pengikut, aya pengikut kan, kesenian seniman teh aya pengikut dan ada pencipta. Kurang sok pok-pok deui. Kadang-kadang pan urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman.
0: Tah eta kumaha urusan kan? Kitu.
1: Lamun batur kitu milu kitu. Upacara adat kieu milu kieu.
0: Kurang mah di rope awe kumaha carana.
1: Kumaha wae cangkan kitu. Nah, teu nginungan waktu teu ngabapaan jaman.
0: Jadi urang nu ngatur gitu. Nah,
1: lain urang anu nyeun modulna anu supaya diturutan ku batur. Tah budayawan eta cek uing. Tapi di bidang
0: kreatifnya
1: memang aya kontribusi bagi mereka hasil pemikirannya digunakan untuk beberapa yang menjadi tradisi. Dia membuatkan modul untuk kedepannya, untuk masa depan. Dia berguna, modul itu berguna bagi mata pencahariannya, bagi kinerja hidupnya, hidup dan lebih hidupnya kesenian di sebuah
0: mungkin daerah. Dituntut seperti itu mungkin budayawannya
1: tergantung masa,
0: zaman ayeuna
1: tergantung bagaimana dia mempunyai rasa kebangsaannya. Ini dari dulu kita sudah dididik secara militan sebetulnya waktu pendidikan moral Pancasila tentang pemahaman pedoman penghayatan Pancasila dengan harus menghormati kebineka tunggal ikaan, bermacam-macam tapi tetap satu tujuan, bermacam-macam tenaonana terus tujuanana kemana? Tak etap pelajaran itu enak kemarana. Lamunnya tiba-tiba ayah budayawan, lamun ayah ngaraksa kesenian ayah ngaraksa kemana budayawan? Harita, lamunnya mengaku budayawan. Kuing singgung kuing, lamun aku bener. Nyah ke Jawa Barat, ya hiji we, ya terutama anu ngaku budayawan, kasaha we. Di urang teh boga kolot ngaranna teh Raden Mahyar. Anu nyiptakeun gamelan Ki Pembayun. Anu multilaras. Setelah dipelajari ternyata gamelan eta teh ngaleuwihan secara larasna beunghar pisan. Jawa eueun naonan, Jawa Tengah. Jogja Solo teh Bali ge eueun naonan. Kuring boga bebaturan urang Bali. Uing teh nyeun jaipong diibingan ku urang Bali. Urang Bali langsung ngomong, "Mas, Mas Ari, kalau di Bali itu dia cepat iringannya, tapi masih monoton gitu." Dirinya seputar alas. Tapi kalau saya dengar Sunda tuh bermacam-macam. Padahal sini global alas di urang mah.
2: Lebih dinamis lah.
1: Lebih dinamis.
0: Bermain raras tadinya.
1: Waktu hari gamelan nasional kamari. Nasional internasional kemarin itu?
2: Jantan internasional karena
1: gamelan. Hari gamelan internasional. Ukur aja gamelan Sunda, gamelan Jawa, Bali, Cirebon. Terus gamelan Sunda mana?
0: Aya gamelan Sunda teh. Oh, lain nu mana gamelan Sunda teh?
1: Enggak dijieun ieu teh. Ki Pembayun teh geus dijieun. Ditunanan di Gedung Sate. Waktu di Paluruh ternyata leungit tanpa lebih hilang tanpa rakanana teuing ka mana.
0: Nu ngiwat maksudna.
1: Siga nama.
2: Kusna wayang wae.
1: Bari jeung eta teh pan kebanggaan urang eta teh.
0: Eta Pembayunnya.
1: Ki Pembayun hasil pola pikir asli. Jadi, murni orang Sunda.
0: Lain degungnya.
1: Lain. Ki Pembayun
0: eta. Jadi anu sarapan raras teh.
1: Memang dikembangkeun anu 17 wilah
0: teh. 17 wilahnya.
1: Memang dikembangkeun tapi eueuh.
0: Alah sia.
1: Tah, tidak populer nah harita karena keterbatasan cara bermainnya mereka belum mampu.
0: Nah, memang tapi, rada rumit atuh.
1: Tapi cekuring mah ayeuna bodo ayeuna mah sanggupeun karena sudah terbiasa. Dan ayeuna aya gamelan di dalang-dalang kabeh eta anak-anak Ki Pembayun kabeh anana oge. Tapi belum sekomplit Ki Pembayun. Tak kuring dipertanyakeun gamelan eta ka mana. Terus Gedung Sate nyebutkeun leungit teh eta Gedung Sate teh naon eta teh? Lapang bae. Lapang naon? Lapang Kasti. Apa dijaga mun ngapos make jeung leungit sate.
0: Hiji-hiji cokotan.
1: Terus dikamanakeun itu teuing, ieu teuing, itu teuing.
0: Jadi itu teh geus geus pikojoeun lah nya
1: pengennya. Nya atuh
0: da cukup pikojoeun. Bersanding jeung Solo jeung Bali.
1: Tileuleutik uing tileuleutik cicing di dinasti padangan. Anu sapopoe ngadengekeun gamelan.
0: Iya.
1: Urang nganilai bahwa eta gamelan eta panghadena nu pangalus tan. Di antara saya nu aya. Panenji kabanggaan kan. Ibarat urang misalnya ngelebetkeun sebuah bendera panji misalnya panji urang buah kebesaran tadi antarana eta. Waktu ditanyakeun eta eueuh.
0: Tah ieu peranan budayawan di mana?
1: Tah. Di mana eta budayawan? Eta. Kadua di urang aya aksara kagangan nyaritakeun bahwa Sunda itu adalah sebuah bangsa besar. Nah, kagangan teu populer.
2: Kalah kene ku aksara Thailandnya ieu iya mah.
0: Kana carata.
1: Ka mana budayawan narita? Katilu, lamun heuh bangsa kita harus pede, kita harus mempunyai peradaban. Sudah digembor-gemborkan kita ini peradaban yang sangat tinggi. Dina penanggalan oge geus kumplit di urang teh aya. Bulan kahiji naon ngaranana tanggal hiji di mana? Tahun baruna di mana pabaruna aya ulah. Ya. Ka mana budayawan harita tak kurang ditanyakeun teh.
0: Budayawan nu mana?
1: Teh. Urang teh juang cileung waktu ditanya kitu damung deui. Ah urang mah sareng budayawan da batur nyebut teh.
2: Iya, sae. Jadi memang berpengaruh karena penentuan kebijakan kapayuna.
0: Iya.
2: Jadi seolah ada abi mah teu bergerak dina widang eta, padahal gelarna budayawan
0: berarti tanggung jawab
1: eta. Saya berani berbicara begini karena naon? Sekarang indikatornya sekarang presiden Pak Prabowo. Basic dia adalah seorang militer. Kita pun harus berpikir militan. Kita membangun peradaban bangsa dengan kejayaan-kejayaan yang pernah ada wajar. Wajar pisan. Urang teh hayang alus, urang teh hayang gede, urang teh hayang ekspansi. Rek ekspansi kumaha gamelanna ge eueuh. Rek ekspansi kumaha penanggalanana da eueuh pabaruna ge. Rek ekspansi kumaha ieu aksara Sunda teh.
0: Ai sok jadi seremonial we nya namanya.
1: Deuk ngomong kieu urang majarkeun teh memberontak. Henteu ngomong urang ngagereman. Ongko 17 Agustus 1945 kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ayo urang nyarita kieu dikecam. Naon kahayangna teh ka mana arahna? Apa ngabangun teh kudu lamun infrastruktur salengkah? Kebudayaan salengkah. Ekonomi salengkah. Kabeh salengkah, lamun dua lengkah ewang kabeh.
0: Satu tujuan kan ka dituna.
1: Infrastruktur bebeakan ayeuna bebeakan dina jaman ieu edan-edanan. Alus muji nangtukeun kita menentukan sikap dengan adanya Bapak Jokowi. Oh, hormat pisan urang ka Bapak Jokowi. Harus menentukan sikap. Tapi tong salah. Penentuan sikap Jokowi akan diikuti oleh saya sebagai orang Sunda menentukan sikap ka mana gamelan? Ka mana kajayaan urang nu baheula? Coba buktikeun. Ya saya anu kudu tanggung jawab. Terus orang kudu ngomong ka saha lamun posisi kieu?
0: Jadi pembayun teh geus aya wujudna eta
1: teh. Nya geus aya truleng ieu. Panieur teh kumaha
0: cek urang teh. Hayu sugan teh karek ieu geus bentukna aya
1: gitu nya. Geus aya, geus aya. Malah geus didaur ulang eta geus secara penadaan geus ditulis deui, geus aya dituliskeun.
0: Gitu nya.
1: Pan jadi tuntunan teh. Ah geus ngabangun diri urang geus sorangan, ku diri sorangan. Geus teu kudu diomongkeun aing mah teu baheula eta teh. Padahal mah kejayaan komunal, geus jelas-jelas ieu, geus jelas-jelas gamelan jati diri pisan ieu. Sok tingali ka luar negeri. Di kedutaan pasti gamelan Jawa, gamelan Bali, gamelan Sunda mah
0: degung lain,
1: degung.
0: Padahal lain eta nya.
1: Atu entong kitu.
0: Gitu.
1: Atu presiden KBO. Pejabat KBO. Atu urang bere lahan ana atu. Apan marane teh dajar politik di Jawa Barat. Jawa Barat teh lahan dipake ajang politik, perang politik. Hasilna balik ka ditu, ngajarentul urbanisasi. Kumaha eta ngan mentingkeun diri ongkoh, cicing di laluhur.
0: Peranan budayawan di kakinya bener.
1: Hor. Ada kieu bahaya kene orang nyarita kieu atau bahaya kene anu make janggot jubah ngapir-ngapir bari jadi anjing goblok ka batur bahaya mana?
2: Aduh. Memang cakupan budaya memang cukup luas, luas termasuk luas. Agama ge jadi jadi tugas urang pangintenya. Karena nanti gitu maksudnya menyikapi hal-hal anu terjadi zaman kiwari seueur permasalahan banyak kasus. Jadi bukan cuman sekedar pengistilahan anak budayawan hungkul, tapi lebih langkung jauh deui nanya karena
0: memang
2: secara fungsionalna kumaha ieu.
0: Luas gitu. Memang cakupanna lain dina kesenian wae tadi teh budayawan teh kan sementara ini mah disebut budayawan teh seniman.
2: Ya.
0: Padahal kan tadi teh nya sebagai pencetus, ya sebagai pencipta, penjaga, nu ngamumule gitu. Anu mun urang mah nyen lahan baru nya. Nyen lahan baru gitu.
1: Cik weh nanyakeun. Anu masalah bae ditanyakeun. Anu bae diceritakeun dengan berlantang-lantang urang ngomong ya. Wajar teh urang ngomong gitu.
0: Wajar
1: eta. Wajar kan?
0: Karena teg.
1: Naon sababna make jeung wajar? Yang melatari kewajaran itu naon cing? Cing. Urang nengan kajayaan korot baheula wajar kan?
0: Nengan
1: orang-orang Islam menyebarkan Islam kemana-mana seluruh dunia internasional tujuanana naon? Hayang ngudag kajayaan zaman Ottoman baheula di Turki. Islam jaya-jaya narita. Ayeuna urang-urang Sunda wajar teh ngudag kajayaan karuhun urang.
0: Nya atuh. Dengan lain ukur omongan unggul gitunya.
2: Tapi da, no, dalam hal ini
0: kudu sateka dan
2: sanes maksa ngabanding-bandingkan dengan ajaran eta gitunya atau misalkan mendiskriminasi atau mendiskreditkan nu pihak sanes gitu. Tapi lihat tina fenomena anu terjadi zaman kiwari itu memang jadi sebuah kewajaran kangge urang mah gitu matehakeun ieu antara kebudayaan budayawan dan para masyarakat anu ayana ibade kumaha atuh kapayuna. Nya wajar
0: jadi,
2: lah.
0: Jadi upami mah lain ukur resepan. Ya. Puguh ka terusna gitu.
1: Tah anu ditanya ke kamana? Kamarana budayawan anu harita di ditaplokkan budayawan teh kamarana. Padahal keuri jadi teh. Nah, waktu aya penghargaan budayawan, sumanget ari nit. Geus narima duit mah culai aing si Aji aing.
0: Aduh, kamu di mana wae ayeuna? Ye asa pogot pisan obrolan teh nya. Ada karasan wingi mah rada naon pangten sim kuring rada ka ieu gitu.
1: Kagak. Dia urang lomba acak-acakan kene. Lomba acak-acakan kene dia. Cek kuring.
0: Kayak orang hiburan heula tuh sekedapnya.
1: Dar.
0: Terus tuh panas teuing ya aduh
2: mencairkan suasana.
0: Ya boronong garing lah. Orang boronong garingan heula.

Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nano Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.

0: itu obrolan mah kongres mengawanggung tuh beres-beres kang arinya.
1: Iya dah. Sama ada ngadi judulan gitu dah mau apa itu beresin.
0: Mau beresin dah. Abuhana lega itu ya aduh.
1: Tanya komentar ta. Budayawan itu sama dengan mengalami, mengetahui, memahami
0: dan memberi
1: solusi.
2: Nah, eta anu dipiharep teh memberi solusi.
0: Solusina teh bentuk naon gitu? Nah, waragan.
1: Waragan mah waragan, kan wayahna colok ieu.
2: Padahal gitu. Secara tupoksi pentina namina ge budayawan. Berarti secara dampakna ge karena terasa ngabudaya gitu ke masyarakat luas supaya jadi budaya deui. Tidak kan pangintennya.
0: Sima pamungkas kang ari panginten da waktu diponokeun ponok dipanjangkeun panjang sebenarnya kan nyada ka uger ku waktu teh nya. Cing kumaha? Kinten-kinten kang ari kasimpulan lah ke urang ngajengkeun deui. Terbawa payun no pamaya waktu gitu.
1: Iya. Jadi ngeunaan seni dan budaya di Sunda, jadi ieu perlu pisan persatuan, paheuyeuk-heuyeuk leungeun, pantai antara tangan teh perlu pisan. Ulah tepikeun ka siga lagu Mang Koko, pagirang-girang tampian. Jadi nyapan tatar Sunda teh luluh lantak.
2: Alah, patengtongan,
1: patengtongan.
0: Ulah jadi pacengkadan geuning aduh. Akhirnya pacengkadan banyak. Da atuh da eta mah tos ngabudaya teh kieu mun ditinggal dina filosofis nabe. Saron hiji jeung saron dua nabeuhna beda, lamun salah teh sok pasea pan. Di urang mah soba. Tukang bonang jeung tukang rincik dicaruk lamun teu ieu komo dicaruk atawa dikemprang jeung di kan sangalieuk mun salah teh.
2: Moal aya kaharmonisan.
0: Iya, tapi lamun saling ngahargaan gitu kabeh kompak tukang goong ge ngeunaheun nya salah we goong sok jurang eta kan geus filosofis eta
1: nya bener eta
0: filosofis
1: tapi gumantung SDM na oge amun SDM na ngarti kana hal eta dia akan bekerja sama bodek saron hiji apa saron dua teh apa mentak salah oge
0: nya
1: tapi minimalna kudu ngahargaan kana apa berarti urang kudu nyaho
0: tah
1: tadinya kene ini teh teu tina kabeh bahwa itu filosofis gampang ngomongkeun itu mah menilai gitu mah dina buku gaya tapi SDM nah itu Kang Saron kayak jeung geus tapis ye nyarukna ai urang teh nyaho ye kudu kumaha naon tanu kudu dihargaan teh pangaruh itu mana rek nyingkah atawa rek dulu
0: jadi nah sudah
1: tadinya ini teh
0: dina haleutikeul nya
1: dina haleutikeul
0: lah bener
1: SDM mah
0: eta gitu. Nah, eta moal aya pagirang-girang tampian tadi.
2: Ya makana hal semacam anu ayeuna janten judul kan relevansi gelar budayawan eta ge hal-hal anu leutik gitu tapi anu kedah dipernahkeun ku urang. Supaya henteu aya salah kaprah. Jeung secara tupoksina jelas, tanggung jawabna jelas, engke dampak secara budayana, secara sosialna ge jelas. Ura janten salah kaprah kena.
0: Eta kesimpulannya malah
2: tekedah
0: ku abdi.
2: Bilihna gitu.
0: Kenggilangna.
2: Bilihna teh masyarakat engke paradigmana yen budayawan teh cukup anu diikat ngangge gelang bahar, batu ali rimil, bari jeung ngukus misalkan mamawa hodam pan sanes nu kitu pangitu.
1: Atawa ditanya teh ka mana we karep nu ebel eta mah.
0: Aduh kamu nangun di mana we ayana. Aduh ieu teh upami obrolan di pondok kun pondok panjang dipanjangkeun panjangnya nanging kasapu ku waktu kapungkas kumangsa mudah-mudahan obrolan urang saya
2: sakedap panginten aya ieu sakedik
0: cing aya keneh
2: ari budaya Sunda teh patul-patalina sareng kasajaran kapungkur kitu nya urang masuk aya naon teh kasebaran teh teu si ngabogaan naon teh jargon teh mah nya teh Siliwangi Pajajaran sareng Kujang. Tapi urang mah pan simbolik we ieu nanti ngan abimana nitipkeun teh ayeuna mah da geus mangsana Pajajaran Anyar. Jadi pemahaman ngeunaan kabudayaan Sunda teh tidak melulu tentang simbolikna, tidak melulu tentang kabaheulaan, tapi kudu mesat gobang kabuyutan.
0: Hartosna
2: nilai-nilai kabaheulaan teh kudu diguar ku cara nu ayeuna. Nah, mangsana geus Pajajaran Anyar kiwari mah.
3: Gobang teh cara berpikir.
0: Ya. Eta kaum dangu di mana we ayana aduh hapunten pisan kumargi. Waktosna anu teh nya kapan, mudah-mudahan aya guna sareng manfaat. Mudah-mudahan diteraskeun deui nya dina Minggon Payun.
3: Siap.
0: Oboran teh da moal beres-beres itu. Ya, supaya panjang kayak berepisode nya gitu. Kaum dangu di mana we ayana sakitu hapunten boh bilih ti caretot omong ti sore dat letah. Sim kuring mang web aya Kang Ari aya Kang Gilang oge mudah-mudahan dina waktosna urang tiasa tepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna Sekda Kota Bandung negeskeun yen ngajaga kebersihan kota jadi faktor pangutamana. Antisipasi BPBD Kota Bandung dinanyang hareupan usum halodo panjang. Wartos salengkepna dibaca ku Sim Kuring anu mugia. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Bandung Iskandar Julkarnain ngapresiasi kana gawe rancage aparat kawilayahan, kecamatan, kalurahan serta sekabeh perangkat daerah anu terus ngajaga kebersihan kota sekaligus ngarojong kana kasuksesan digelarna agenda internasional di Kota Bandung. Numutkeun inyana aparat kawilayahan nembongkeun kasuhudanana dina ngungkulan pasolan runtah anu di dina deungeut ieu jadi salah sahiji puser perhatian pemerintah Kota Bandung. Dirina oge ngaku, nyakseni langsung para patugas anu mimiti di Garawe, tim mimiti wanci subuh, bikin mastikan lingkungan anak tetap bersih tu rapi. Dirina oge negesken, tareka anu mangrupakan bagian tina program prioritas anu terus dijurung wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, bikin segancangna, nuntaskan pasualan runtah di Kota Bandung. Iskandar oge miharep, satu tasna digelar agenda internasional kalayan lumangsung lancar bisa nuwuhkeun kasumangetan pikeun sakabeh jajaran pamarentah Kota Bandung pikeun terus ningkatkeun kualitas layanan masyarakat serta kesiapan kota jadi pribumi dina rupa-rupa kagiatan anu skalana nasional atawa internasional. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atawa BPBD Kota Bandung ngeteahkeun hiji cara pikeun ngantisipasi dina nyang hareupan usum halodo anu disawang baris narajang dina bulan Agustus nepi ka bulan September 2020 genep. Lengkah ieu dilakukeun alatan ayana biwara anu dikaluarkeun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atawa BMKG. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bandung, Amiris Pahala netelakeun. Pihakna terus ngalingakeun ngeunaan kaayaan cuaca. Kaayaan pihakna halayan pihakna oge geus nyiapkeun rupa-rupa tarekah mitigasi sangkan saeutik nangurangan ayana kajadian anu teu dipiharep. Balukar usum halodo boh tina sasadian cai bersih oge potensi ayana gangguan kasehatan masyarakat. Kukituna numutkeun Amires, masyarakat geus sakuduna ningkatkeun kawaspadaan alatan ayana hawa anu panas pisan. BPBD ngelingan warga pikeun diajar tina kajadian gelombang panas anu narajang sajumlah negara Eropa. Sok sanajan kaayanana di Indonesia jauh beda, di sagedengeun teh eta BPBD Kota Bandung oge umaja ka masyarakat pikeun ngagunakeun cai bersih kalayan wijak. Eta mangrupakeun salah sahiji antisipasi saupamana pasukan cai di sababaraha wewengkon ngurangan.

0: Berujung wengi kaum dangu di mana wae ayana masih di Istarengan di Propat RRI Bandung ngalangkuan AM 540 kHz. Kaum dangu di nawengi iya hariring peting anyarengan kaum dangu kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda petingan. Tadi parantus kadugikeun sabab dahiji lagu di antawis na yaka goda tiswan tenan nering petri sarang Dodi Mansur aya puncak bangku ti dadang roges aya oge naun nana ti teh Deti Kurnia. Kaum dangu hari ring peting baris jarangan kayak dugi kata bisa ulah engke lumayannya anu masih keneh nyiluk masih keneh manco badeng ngiring ngarojong mangga sok diantos tiasa ngelangkungan teleponan di 7202875 nya oke tiasa ngelangkungan di WhatsApp na di 08-200-540 rupin atos ay anu ngiring rumojong urang tampi. Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wilujeng wengi, Bah.
1: Sami Neng Ano wilujeng wengi. Mugi Neng Ano sing sehat walafiat.
0: Amin.
1: Panjangkeun yuswana, diseurkeun rezekina nya.
0: Amin, Bah. Doa nu sami oge. Okay.
1: Mugi Neng mancen mati sing janten amal ibadah, Neng.
0: Amin.
1: Abah teu waleh manco ka propatnya.
0: Nun, Bah, teu waleh satia nyarengan. Janten abdi teu ciang-ciang teh.
1: Propat meneng. Aduh, alhamdulillah ayeuna teh pop Sunda nya neng nya.
0: Laras.
1: Ah, biasa wae abah meneng.
0: Tong ayun aming abi si kulam abi.
1: Manawi hoyong abah mah.
0: Keder hayu kumaha? Engke ieu na naon teh komputer na teh paeh daya abdi na nundutan mah terus bobo kumaha
1: jarang abah mah jarang monok neng
0: abi abi nu bobona
1: moal ada taya sarungan
0: kanggo saha laguna bah
1: mun eta we laguna biasa abah mah
0: kanggo saha laguna
1: ah kanggo sadayana we neng anu teu leh mancot itu wargi abah di Sumatera Selatan, Bapak Ilhamnya, atuh Neng Karmila di Tabalena, Neng Ratu Enyang di Majalaya, ah sadayana we dikumkeun nengnya, kaum dangu anu nuju manco di acara ayeuna malam kumis, sing sareat walafiat, abah mah teu waleh manco wae ka propat neng.
0: Nuhun nuhun bae.
1: Jangan kanggo abah mah propat teh lanong. Kami abah teh nelpon ka propat ka aduh. Ari kieu mah pan alhamdulillah bari ieu teh nya. Bari subhanallah Gusti kitu nya. Nah kitu we neng aya mah tawis manco nya.
0: Nuhun bah.
1: Neng sing janten amal ibadah nya mancen damah teh nya. Kadeng kei mulihna sing tartib nengnya sing tartib sing salamat lancar di jalana hatur nuhun neng
0: sami-sami bah
1: di antos eta lagunanya kalangkap abah
0: mangga
1: mangga assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kasebuhan di sadenya mangga salah jengna di antos anu bade ngiring ngarojong 7-2-7-0-4-3 oke tiasa ngelakuan di WhatsApp na di 08-2-0-0-5-4-0 panginten upami badai chat pangga upami telepon kayaknya tosareng sena lagu iya.

0: Yuhan Lamping Awian Darat Imahan Lebak Sawahan Jeung Legok Balongan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Komdang lagu pas ini nempeti suantana Dewi Sekita sarang Kang Rahmat nganterkan orang atabu 10 langkung 8 menit masih kene di sarangan di Propateria di Bandung dina hari ring peting ayeuna ku runtuyan lagu-lagu pop Sunda petingan masih kene ngantos anu masih kene nyilek nu masih kene molotot mobil badi ngiring aup ngiring badi silaturahim mah enggak diantos tiasa ngelakuan telepon 7218075 nya oge di nomor WhatsAppna di 08 JJ 200 5540.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tumbang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Sampurasun! Barudak, are you ready? Siap-siap, oi! Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga! Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
3: Sepak bola dan cinta merdeka.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.

itu ada dua, di tahun 2006 dan juga 2010. Hal yang paling menarik di 2006 itu adalah golden era-nya atau era emasnya para pemain sepak bola dari seluruh dunia. Hal yang menarik salah satunya Zidane menanduk Materazzi. Parah banget itu. Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtrack-nya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu yang paling menarik menurut saya.

Lurik merupakan salah satu bentuk seni budaya wastra Indonesia berasal dari Pulau Jawa yang ada sejak abad ke-9. Lurik diambil dari bahasa Jawa, lorek, yang artinya garis-garis yang bermakna kesederhanaan dan kerendahan hati. Dibuat dengan proses ditenun, menggunakan alat yang diberi nama gendongan. Lurik memiliki motif garis yang memanjang vertikal yang disebut lajuran, motif garis horizontal disebut pakan malang, dan corak kotak-kotak disebut cacahan. Penamaan corak atau motif pada lurik berasal dari nama ragam tumbuhan dan flora asli Indonesia yang tidak memiliki makna dan arti khusus pada setiap penamaannya. Seperti Sado Sakler, Lasem, Tuluh Watu, Kinanti, Kembang Telo, Melati Secontong, Ketang Ireng, Kembang Bayam, Daun Dawuk, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan kain tenun lurik melewati 6 tahapan. Pertama, persiapan benang yang berasal dari tumbuhan perdu dengan warna dasar hitam dan putih. Kedua, pewarnaan dengan proses celup menggunakan pewarna tradisional yaitu tarum dan kulit batang mahoni. Tarum akan menghasilkan warna hitam, biru tua, dan jingga. Sedangkan mahoni akan menghasilkan warna coklat. Tahap ketiga, benang dicuci lalu dijemur. Tahap keempat, benang yang telah dijemur hingga kering dilumuri nasi dengan sebuah kuas dari sabut kelapa agar benang menjadi kaku. Selanjutnya, benang diwarnai dan dijemur kembali. Dan tahap terakhir, benang dipintal dan ditenun menjadi sehelai kain lurik.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Rengse kapi hatur kaum dangu, hari ring peting ungi iti propat dari Bandung. Salajengna cerita pondok baris kehaturkan anu biasa nyerengan saban dinten rebo unginya disarengan ku Mang Agus Aki anu ngi ayeuna ngabantun jejer carios nate surat penting urang Bandungan kumaha isi carios tina cerita pondok ngi ayeuna geung nguningakeun sareng sena cerita pondok kahaturkeun acara anu pamungkas nyaeta gerentes peuting disarengan ku Budi Lestari anu judulna 5 perkara. Sareng sena acara gerentes peuting rengse oge sadaya runtuyan acara ti propat RRI Bandung ti awit enjing Dwi Kawungi ieu. Hatur nuhun sanes kanten paratosanana nu toleh satia satu di AM 540 kHz. Panada urang mudah-mudahan enjing tiasa ditepangkan deuhnya tangtusna dina kaayaan sehat walafiat amin ya robbal alamin. Panganteur reureuh palayna kaum dangu mudah-mudahan istirahatna tiasa langkung antep langkung tumaninah pangintennya kaum dangu simkuring pun anu mugia ngawakilan sadaya rerengan macet tugas undur pamit cagu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kuring teh hirup di pasisian di kota Leutik. Dilahirkeun didinya, menang jodo didinya, batur sakampung. Beda na, ari salaki mah kungsi kuliah di Bandung, kuring mah henteu. Satamatna SMA terus diajak kawin. Komo uwa mah, memeh kuring tamat ge, uwa geus ngagugujeg bae nitah ngaresmikeun hubungan kuring jeung putrana nu geus pakait pikir ti keur kelas hiji keneh. Tapi kuring mugen, da hayang ngadaguan Kang Ahmad lulus jadi sarjana. Atuh sanggeus lulus, aya keneh tanyakan teh, ngadaguan Kang Ahmad meunang gawe.

ayeuna kuring geus boga anak dua. Kang Ahmad geus jadi dosen. Tapi kuring tetep ngabantuan Ua di pabrik konveksi kagunganana nu produksi baju muslim jeung mukena bordel. Lain pabrik gede, tapi produksina geus tepi ka mancanagara. Kuring dipercaya ngurus administrasina. Kalan-kalan kudu ingang ka Tanah Abang nguruskeun pemasaranana. Nya, ari kumineng gaul jeung dunya bisnis mah teu burung bisa ngigelan. Pagawean kuring kaanggo boh ku Ua istri, boh ku Ua pameget. Tepi katamplok kapercayaan ka kuring. Kuring dibere wewenang nyieun kawijakan keur kamajuan perusahaan Ua. Ih, ari teun teh ulah kitu. Ari pabrik ieu engke keur saha. Da apan Ua mah teu boga diturunan calian ti Ahmad. Hanjakal. Ahmad teu daek ngokolakeunana. Kalah resep digawe di Batur. Nah sabaraha ari gaji dosen. Jadi wayahna nunung kudu soson-soson ngurusna da engke oge mager saha. Nya ari soal penghasilan jadi dosen mah henteu bisa dibandingkeun jeung penghasilan ti pabrik. Ua henteu uningan. Kang Ahmad mah ngarasakeun bagja bisa nepakeun pangweruh ka mahasiswa. Bawa ning resep Kang Ahmad dari anak ker dina ngajalankeun tugasna. Saban peuting Kang Ahmad ngadekul hareupeun komputer. Aya waktu luang dipake maca. Alhamdulillah, aya barokahna. Karir di kampus narekel. Tina dosen jadi wakil dekan. Malah diajang-ajang bakal ngaganti dekan anu sakedap deui pangsiwun. Tapi kasempetan eta teh teu kungsi dimangpaatkeun lantaran kaburu meunang sponsor keur neruskeun pendidikan di luar negeri. Meunang 2 tahun tolabul ilmi di negeri deungeun, kungsi 2 kali balik, majarkeun rek ngahangkeutkeun supaya buru-buru lulus. Geus lulus mah balik deui ka alma materna neruskeun hanca jadi dosen. Kamari balik ti kampus, Kang Ahmad ngajak kuring ngadeuheus ka Ua. Padahal kuring teh keriweuh di pabrik. Penting pokna. Payuneun Ua, Kang Ahmad nyarios yen anjeunna ditarik kedah ngalih tugas ka Jakarta. Sanajan pangkat naik, Ua teu panujuan. Kang Ahmad ngahuleng, hatena sabil, kaditu kumaha, kadieu kumaha. Bah, posisi ieu teh kunu sanes mah tos dipikahoyong, malih diparebutkeun. Aya nu wantuneun mayar sagala. Sareng deui, apan ieu teh mangrupi kahormatan sareng panghargaan ti pamarentah kanggo urang. Cenah mani anca. Kuring oge bingung meunang beja kitu teh. Nah atuh mani dadak-dadakan kieu Kang, ceuk kuring. Ceuk Kang Ahmad, berita ieu teh sabenerna mah geus lila. Malah geus 2 kali ditolak. Tapi kamari datang surat deui. Lain surat permintaan, tapi surat perintah langsung ka rektor anu tangtu moal bisa ditolak. Ua tetep teu panujuan. Komo basa uningangan, kuring jeung barudak kudu milu mah. Malah Ua istri mah merebay cisocaan. Kuring noel Kang Ahmad ngajak asup ka kamar. Keun,
Uak sinarada tenang ulah diterag teuing.

Geus di Jakarta mah Ua jadi sering sumping bari ngintun barang. Bareng jeung Mang Apud sok ngendong aya kana dua wengina. Mun sumping teh Ua mah bari ngaroris kaayaan rumah tangga kuring. Tetelepek sagala ditaroskeun, sagala dicawan. Tapi da kuring geus apa kana sifat jeung adat Ua. Dinyakeun bae bari seuri. Da Ua mah ulah dibantah. Sepuh teh hamur congcot murah bacot. Dina soal duit pabrik oge, administrasina nuku kuring dicekel, kudu beres, kudu tartib. Aigese seetik oge, sok ditaroskeun. Butuh duit mah pek pake, tapi kudu puguh laporanana. Nung salaku ketua Dharma Wanita, ulah nepi ka ngerakeun salaki. Kudu bisa mawa diri, ulah kaciri kampungan. Ulah kaciri Rudin, saur Ua. Da saenya na kuring dibere kabebasan make duit pabrik henteu diwatesanan. Tapi apan keperluan kuring geus ditangkes tina hasil gawe Kang Ahmad nu leuwih dicukup keur hirup duaan mah. Imah gede, inventaris kantor lengkap jeung mebelna. Aya dua pilihan basa dibere imah inventaris teh. Nu di kreo atawa nu di jati negara. Kuring milih nu di jati negara. Sanajan aya di lingkungan kampung, tapi deket ka kantor tibatan nu di kreo. Anu sakitu jauh na, pasti unggal poe kudu papuket jeung macet. Tapi basa Ua pemeget sumping, anjeunna teu panujuan kuring cicing dirinya teh. Piraku pangkat direktur cicing di daerah kumuh siga kieu, asa kurang hade ceuk Abah mah. Ahmad teh kudu ngajaga wibawa. Kumaha lamun bapak dirjen ka dieu atawa aya tamu urang asing, piraku kudu susulutukan ka pasar jangkrik. Telila kuring pindah ka daerah perumahan nu alus, kenging ngagaleuh Ua. Imah nu heubeul dipake gudang barang jeung panampungan lamun aya dulur ti Tasik. Di imah anyar oge, kamar kosong mah aya sababaraha hiji. Tapi apan kuringna tara aya di imah. Di Dharma Wanita Kementerian, kuring kapapancenan jadi wakil ketua seksi ekonomi. Di serenan pancen ngokolakeun kantin nu ngahimpun nu daragang. Basa gedung kementerian geus rengse jadi gedung luhur ngalang-laung jadi 15 lante. Seksi ekonomi dibere salante di basement deket tempat parkir keur kantin. Salian makihikeun nu daragang, seksi ekonomi oge kudu ngabina nu daragang. Soal kebersihan jeung jenis dagangan anu dijualna. Salian kidahareun teu meunang dagang di dinya jeung hargana oge dikontrol. Ulah tepi ka ngabeuratkeun nu meuli, tapi ulah oge ngarugikeun nu dagang. Tah, ieu tugas kuring di seksi ekonomi teh. Jadi kuring oge jeung sasama pangurus seksi ekonomi kudu ini tunggal poe nalingakeun kantin. Nu dagang aya wae nu bedegong mah, nu ngarempak palaturan jeung nu hese mayar iuran. Nu daragang dirinya teh lain hiji dua, tapi aya kana 50-na. Kuring tara aya di imah. Ua oge tara lami mun ngendong. Kitu deui basa ku Ua dikindun lanjang keur ngabantuan kuring jeung supir katut mobilna. Telana da teu bartaheun. Ukur dititah nungguan imah kosong. Supir gawena ngelapan mobil we sanajan mobil teu kotor. Apan kuring mah unggal poe oge milu jeung Kang Ahmad nu geus aya supir kantor. Basa supir kintunan Ua di lembur balik,
Henteu poho, dibahanan oleh-oleh pamere staf di kantor. Sanggeus di Jakarta, loba nu ngirim oleh-oleh di daerah oge di staf kantor Kang Ahmad nu balik kontrol proyek pembangunan di unggal provinsi. Oleh-oleh na oge rupa-rupa, mun teu karajinan daerah, nya dahareun. Nu mineng ngirim mah Pak Darmaji, eta mah meh unggal minggu ka daerah teh, da anjeunna mah sabage pimpro. Mobil mah ditinggalkeun di garasi, sanajan kitu kuring teu wani make, dacan apa jalan, sieun kalangsu. Tungtungna mah, mobil teh dipulangkeun deui ka tasi. Duka kumaha nyaritana Kang Ahmad teh, da teu lila uwa pamaget sumping, sakalian ngintun barang nyaosan pesenan ti Brunei. Tara-tara anjeunna kersa angkat ku anjeun ka dieu, henteu sareng uwa istri. Tabu sabaraha Ahmad datangna, pokna ka kuring barang sumping teh. Wengi rupina, da bade aya peresmian festival heula sareng Pak Menteri, bade aya naon wa? Dijawab kitu teh uwa nitah supir supaya nurugeun barang di garasi. Terus ngajak kuring indit, ari uwa di kamana, cek kuring dina haste. Datara atuh uwa mah make jalan-jalan di Jakarta model gieu, kapan biasana oge, gurung gusu, atawa culeos, saurna teh teu betah di dieu mah hareudang. Mobil eureun di daerah Pecenongan, dihareupeun showroom mobil. Kuring dititah milih, hayang warna nu kumaha, da ari jenis jeung merek nama, anjeunna nu nangtukeun. Kanggo saha wa, da abdi mah teu priyogi mobil. Keur nunung, bisi hayang mobil weuteuh, ngarah henteu ngaganggu Ahmad nu keur dinas. Nya, kuring teh sok ngadaguan Kang Ahmad di kantor, lamun geus beres ngurus kantin. Mun Kang Ahmad loba tugas nepi ka peuting, nya kuring oge balik teh peuting. Balik ka gancangan oge ka teu ari, di imah eueuh sasaha. Teu kuring mah teu perlu mobil, tapi atuhna saha nu bisa ngahulag uwa. Kuring boga pikiran, meureun ieu teh mangrupa beungkeut ka deudeuh simpai ka nyaah uwa ka kuring, asa pamohalan ari kudu ditolak teh.

kuring di Tanah Abang. Keun bae aranjeunna mah nyahuna teh kuring ibu rumah tangga biasa. Eta sababna kuring taranginyeum supir Kang Ahmad mun ka Tanah Abang. Tapi hal kitu teh geuning aya mamalana. Dina hiji poe, kuring ka kantor Kang Ahmad di lantai 8. Dina lift aya nu asup opatan. Di antarana aya saurang bawahan Kang Ahmad anu henteu sadareun kuring aya tukangeunana. Maranehna ngobrol bangun pogot, siga nyaritakeun hal nu penting. Tepati jelas, naon jejer caritana. Ngan di antarana kadenge, nusa urang ngomong ka anak buah Kang Ahmad. Ah, gede buah sia, sok suci. Bapakmu can aya sataun pindah ka dieu, hirupna geus mentereng ngawas kitu. Rumah baru di daerah anu mentereng. Mobilnya gres manik kinclong, sikapnya saja kayak urang desa. Mentalnya mah podok wae, amburadul. Apa perlu dinas ke luar negeri bawa-bawa istri segala, kayak mau piknik aja. Lift eureun di lantai 5, nutiluan teh kalaluan. Siga nama maranehna teh pagawe di kantor dirjen. Ari nusa urang deui eureun di lantai 8 siga kuring. Barang sup kadinya, pagawe ting rariung sababaraha bubuhan. Eueuh nu barang gawe, paromana tae nu marah mae. Kabeh bangkenu bangun nu nyidem amarah. Ningali kuring datang oge, ukur unggeuk tambah teu nanya bae. Red kana janela kaca jeung panto di unggal ruangan, pinuh ku kertas nu ditaruh lisan. Aya oge gambar karikatur, boh tulisan boh gambar, kabeh ngahujat ka pimpinan. Aya naon atuh, geus aya di bae nu siga kieu teh. Basa kantor heubeul ditinggalkeun, barang-barang kantor heubeul teh. Barin teu aya idin pingpinan, harideung pada nyarokot ku pagawe-pagawe. Pangrasana, barang inventaris kantor teh anu manehna. Atuh peuting sacan pindah, buruan kantor teh pinuh ku mobil nu ngangkutan barang-barang tea. Aya nu mawa lomari, meja tulis, pompa air, jeung naon ku hanteu. Tah, harita aya demo teh ti pagawe-pagawe anu henteu kabagianna naon. Padahal aya nu mawa barang-barang leuwih ti misti. Ayeuna aya deui demo, kuring asa-asa rek asup ka ruangan Kang Ahmad teh. Sieun keur rapat. Tapi basa panggih jeung Bu Suji, salah saurang sekretaris Kang Ahmad, kakara kuring nyaho kana persoalanana. Kang Ahmad teh disangka korupsi. Malah pasoalan ieu teh geus tepi ka Bapak Dirjen jeung geus dilaporkeun ka polisi. Sakedapan mah kuring ngahuleng, asa aya nu nonjok kana dada. Perih, karunya teuing Kang Ahmad digawe soson-soson teh bet kieu tungtungna. Nu disangka kuring bakal mangihan Kang Ahmad kusut murukusunu atau warung sing pusing, tak pantas nateh gitu. Tapi gening te barang rehat ke kuring, kalah nitah diuk dina korsi hareupeun mejana. Kumaha di kantin, pokna bangun te aya naon-naon. Nah ari Kang Ahmad ku tenang-tenang teuing, sakitu kuring mah asa teu pararuguh kieu. Ah, tenang bae nung, ieu mah pasoalan biasa. Teu kedah ngiring ngemutan, anggur gerak uih. Bilih bade ngasakan gurame timang Udin tea di pesmolnya pokna. Sapanjang mulang kuring teu oleh kegebegan. Kumaha mun Kang Ahmad teh nya korupsi? Tapi dikamanakeun duitna, da kuring mah asa teu nyaho. Salila ieu duit nu dibikeun ka

kuring asa wajar-wajar baik. Jeung deuh lamunnya butuh duit, apan kuring oge nya kalau duit pabrik. Kali pupulih ka ua, mah burung teu dibikeun. Make boga pikiran goreng, bua-bua Kang Ahmad teh. Ah, piraku da salila ieu asa eueuh codeka nanaon. Kumaha mun Kang Ahmad geus aya nu ngalaporkeun ka KPK? Mun nepi ka kitu teh, tada teuing geurangna, tada teuing erana. Kumaha kudu nerangkeun ka ua nu dilembur? Keah, moal wara nelpon ka ua samemeh nyaho kaayaan anu sabenerna. Basa Kang Ahmad datang teh geus peuting pisan, ditawisan tuang teu karesa. Teka buru ditanya, dablus bae ka kantor kerjana. Duka nepi ka tabus sabaraha. Subuh-subuh basa kuring hudang teh geus aya gigireun. Sigana mah rada daria ieu persoalan teh. Aya geseh duit proyek gede naker. Ayeuna akang kudu rapat deui jeung staf heula, samemeh ngariung deui jeung Pak Dirjen. Mama tos di kantin mah langsung baik mulang. Tasigana akang bakal riweuh. Pokna basa rek init ka kantor. Di kantin kuring teu puguh cabak. Demo geus tarekab ka mana-mana. Rarasaan teh mun aya nu pateuteup jeung kuring, asa ngece karasana, asa sinis. Kuring pupulih rek balik, mending cicing di imah. Ngarah henteu pateuteup jeung jelema. Komo basa mobil kaluar di tempat parkir, kadenge aya nu ngomong, pantas atuh mobilna alus, imahna mentereng. Datang ka imah langsung nelpon ka ua. Barabat dicaritakeun naon anu kajadian di dieu. Sorena memeh Kang Ahmad datang, ua geus aya di imah. Hari weus-weus tatanya tepuguh alang ujurna. Ari ua istri mah biasa juuh cimata. Ua ngadidik budak teh asa bener. Piraku bet melengkung bekas nyalahan. Nah sabaraha atuh butuh duit namun nya teh nepi ka kitu. Mun nya perlu mah aset-aset ua pek jual. Da apan bana teh tatalang raga. Geus kieu mah susah sarerea. Bari ngageuri. Aya duit sabaraha dina rekening Nunung? Pokna deui ka kuring. Wa, teu kedah hariwang. Da teu acan tangtos Kang Ahmad lepas. Urang antosan bae wartos anu saleresna. Ceuk kuring nenangkeun. Tapi teu burung ari rekening mah ditingali. Terus dijumlahkeun jeung duit nu aya dina rekening ua. Jumlahna lumayan loba. Tadi nama eta duit teh saware geus diancokeun keur mayar pagawe jeung meuli bahan baku. Da ari pajeg mah geus dibayar bulan kamari. Cik tingali duit nu aya di luar sabaraha jeung tagiheun mana bae anu tereh jatuh tempo, saurna. Kumpulkeun aset anu gampang dijualna. Dari tanah jeung pabrik mah moal bisa dijual gancang-gancang. Mun perlu wayahna mobil nungge dijual. Kuring ukur unggeuh. Basa Kang Ahmad datang, heran dengan aya ua teh. Abah damang, iraha sumping. Pokna bari nyolongkrong sasalaman. Mamahnya nu ngawartosan abah. Padahal teu acan peryogi. Da masalahna oge teu acan jelas. Hawatos abah jadi ngiring repot. Pokna bari ngareret ka kuring. Lain kitu jang, ari boga kararepet ulah disidem ku sorangan. Ieu masalah teh lain perkara enteng-enteng. Ieu teh wiwirang di kolong catang. Lain antepen, saur ua. Lantaran masalah di kantor Kang Ahmad can karuhan pamustungan anak-anak, menang tilu dinten ua di Jakarta teh. Memeh mulih, dokumen pabrik ditinggalkeun ka kuring. Kaasup kabeh sertifikat kagungan ua
lengkap jeung pembukuan. Pek pake keur ngajahit Ahmad, tong lebar biak oge. Teu panasaran keur ngabelaan anak mah, mun perlu sewa pengacara nu pinter. Beja nu pang anyarna, sanggeus aya pemeriksaan jeung geus diaudit. Nya, duit kantor teh gesehna aya puluhan miliar. Kapanggihna tina pembangunan gedung-gedung jeung sarana keur kantor nu aya di unggal provinsi. Harga proyek teh diunakeun 2 atawa 3 kali lipat. Pantes karugian negara segitu gedena oge. Dina hal ieu aya kacurigaan Kang Ahmad kalibat salian staf kantor nu nyekel proyek. Mun nya Kang Ahmad lebih ka kitu, nah dikamanakeun duitna? Isukna datang patugas KPK nu ngagaradah imah kuring. Sababaraha bendel file diringkit ka asup file nu dikantunkeun ku UA. Dina pamariksaan Kang Ahmad oge, dibere sababaraha pertanyaan ngeunaan kantor anu dipingpinna, soal imah jeung mobil. Untung dokumen nu ditinggalkeun ku UA bisa mere jawaban. Malah pembukuan pabrik nu dicekel ku kuring jentre sacerewelekna, aya rengkolna. Ayeuna tinggal nyangan di mana jurik bungkeul kanana. Sanajan kitu Kang Ahmad can waka meunang bali, aya hiji dokumen nu aya di kantor KPK nu netelakeun sagala hal ngeunaan proyek nu geus diteken ku Kang Ahmad. Kaasup kwitansi anu jumlahna gede pisan. Kuring tetep dinas di kantin, sanajan aya pakewuh saperti kieu, lantaran ieu teh salah sahiji kawajiban nu jadi tanggung jawab kuring. Nya kitu di kantin oge tepuguh cabak, kalaci-laci dibukaan. Dina loker kapanggih aya amplop gede warna coklat. Pirajeunan dibuka, gebeg, kuring kakara inget. Ieu teh amplop nu dipihapekeun ku Padarmaji keur Kang Ahmad supaya diteken. Aya salamar cek nu jumlahna matak muriding bulu punuk. Basaneang Kang Ahmad, kuring dibaturan ku UA. Kuring teu bisa nyangharepan masalah ieu sorangan. Ari aya UA mah kuring greug-greug. UA geus siap-siap nyanak jumlah artos kagunganna keur jaga-jaga bisi aya perluna. Surat jeung cek ku kuring dibikeun bari menta dihampura rada telat nikeuna kapopohokeun di kantin. Alhamdulillah, mama, ieu bukti anu penting pisan. Doakeun bah, mugi-mugi ieu teh jalan kanggo kasalametan abdi. Ceuk Kang Ahmad bari sujud kana pangkonan UA, surat langsung dipasarahkeun ka KPK. Kabuktian surat nu persis sarupa kitu aya dina salah sahiji file nu dibawa ku KPK di ruangan Padarmaji. Tapi surat nu ieu mah geus lengkep, aya cap jeung tanda tangan Kang Ahmad. Ku Kang Ahmad dangtu bae disanggah bari nyodorkeun bukti surat nu aya di kantin teh, sarta Kang Ahmad menta supaya tanda tangan nu aya dina eta surat ditaliti kaabsahanana lantaran teu rumasa nanda.

Sobat Budaya, sakitu carita pondok anu kadugikeun dina danget ieu, meting karya sastra Naneng Daningsih dina jejer carios Surat Penting. Hatur nuhun kana sanes kanten panitena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.

0: Gerentes Peuting, TRRI, Bandung. Gerentes Hate, Gerentes Tembang, Ngawisik Lampah Urang. Sanajan rasa tunduh nyiksa panon nepi kabuta, sia-sia lamun lain kerneangan rido Gusti. Sanajan cerik balilihan, etangan pagawean batil sabab neangan salian Gusti Allah.
1: Jeung saha anu lolong di ieu dunia, nya di akhiratna oge lolong sarta leuwih sasar jalana.
0: Naon ari ikhlas teh? Estu pagawean hese, tapi wajib ayana dina diri urang. Sabab ieu salah sahiji syarat di antara syarat-syarat liyana pikeun meunangkeun ridho.

Hirup sakahayang maneh. Tapi inget, engke maneh baris tilar dunya. Pek nyen laku lampah sakahayang maneh. Tapi inget, maneh bakal menang wawales anu satimpal. Tawakal tur sabar dibarenganku ikhlas, leuwih alus pikeun urang.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu 15 Juli tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi kaum dangu, pendengar di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kita dapat bersama kembali tentunya di Pro 4 Suara Budaya Bandung, pendengar. Dan saat ini kami hadirkan acara Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda bersama saya Rosyanti Mustika. Pendengar, Ramadan merupakan salah satu bulan mulia dan juga istimewa dalam Islam. Segala sesuatu ibadah yang dikerjakan selama bulan ini tentunya juga diberi ganjaran berupa pahala yang berlipat ganda. Dan pendengar, keistimewaan Ramadan bukan hanya pada pahalanya yang berlipat, tapi di bulan ini terdapat malam yang disebut lebih baik dari 1000 bulan. Itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan tentunya dalam Cahaya Pagi kali ini kita akan mengetahui lebih banyak mengenai cara mendapat keutamaan Lailatul Qadar. Dan tentunya saat ini sudah tergabung bersama kita, yaitu Bapak Ustadz Said Aqil Al-Munawar. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Damang Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah Ibu Samulina damang.
1: Alhamdulillah ayah hibar pangestu Pak Ustadz. Pak Ustadz, kakak anjing-anjing iya baris ngaguar ngenaan cara mendapat keutamaan Lailatul Qadar laras Pak Ustadz.
2: Laras
1: Ibu. Mohon, mangga kami persilahkan Pak Ustadz untuk memberikan paparan Anda.
2: Mangga Ibu, atur nuwun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, allazi ja'ala ramadana shahra siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatan minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sahibil bayan wa ala alihi wa ashabihi allazina hum sa'idun fil jannah. Amma ba'du. Baik sahabat dangu dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berada di penghujung Ramadan hari 10 terakhir. Mudah-mudahan kita semua selalu meningkatkan, berupaya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, dan selalu untuk berupaya meningkatkan puasa kita dengan sungguh-sungguh dan diisi dengan aktivitas yang positif. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berbicara masalah Lailatul Qadar, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah, sering disebut sebagai malam 1000 bulan. Keberkahan Lailatul Qadar ini berganda-ganda karena terletak di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat tersebut merupakan dalil bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan suci Ramadan. Mengenai Lailatul Qadar, Allah pun menjelaskan dalam Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadar khairum min alfisyah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Keutamaan Lailatul Qadar itu sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk manusia untuk menjadi penjelasan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Menurut Syaikh Abdul Halim Mahmud makna nuzulul Quran adalah nuzulur risalati rahmatil ammah, turunnya risalah yang penuh kasih sayang secara menyeluruh atau tidak pandang bulu. Yang dimaksud ar-rahmatil ammah adalah kasih sayang yang menyeluruh, adalah ar-rahmah biqullil awwalin, rahmat untuk setiap alam, terdapat dalam kitab Syahrul Ramadan karangan Asy-Syaikh Abdul Halim Mahmud. Pandangan ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin." Tidak lain kami mengutusmu Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dan ada pula Allah berfirman juga dalam kitab dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 1-6. Wa kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Inna kunna mungjirin, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Fiha yukbaku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus Rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 1-6. Dengan demikian, rahmat merupakan asas, tujuan, dan sebab diturunkannya Al-Quran dan diutusnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatur dan menata kehidupan manusia agar selamat dunia dan akhirat. Terdapat dalam kitab Syahrul Ramadan Asy-Syaikh Abdul Halim Mahmud halaman 21. Rahmat yang menyebarkan kedamaian dan keamanan di semesta alam bukan penyebab kerusakan dan kehancuran seperti yang ditakutkan para malaikat ketika Allah hendak menciptakan manusia. Dari sudut pandang kemuliaannya, Lailatul Qadar lebih utama dari 1000 bulan, aku syahrin. Surat Al-Qadar juga menggambarkan Lailatul Qadar dengan turunnya pada malaikat di malam itu untuk mengurus berbagai urusan dan kedamaian atau kesejahteraan memenuhi malam itu hingga fajar menyingsing. Menurut perhitungan Syekh Abdul Halim Mahmud, 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun 4 bulan yang merupakan umur standar manusia. Zalika adah umril insan. 1000 bulan adalah 83 tahun 4 bulan itu merupakan standar umur umum manusia. Lailatul Qadar lebih baik dari umur manusia, dari umur setiap manusia, baik umur manusia di masa lalu maupun umur manusia di masa mendatang. Intinya Lailatul Qadar lebih baik dari usia. Syekh Abdul Halim Mahmud, itu artinya Lailatul Qadar lebih mulia dan utama dari seluruh umat umur manusia, baik umur manusia di zaman dulu, zaman sekarang maupun di zaman yang akan datang. Syekh Abdul Halim Mahmud bahkan mengatakan annaha khair minad dahr, Lailatul Qadar itu lebih baik dari usia zaman. Penjelasan Syekh Abdul Halim dikarenakan tidak adanya batasan pasti mengenai kebaikan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Petunjuk yang diberikan Allah hanya kebaikannya melebihi 1000 bulan. Keutamaan lainnya adalah diampuninya dosa-dosa terdahulu ketika melakukan salat malam di saat Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Lalu kapan tepatnya waktu Lailatul Qadar terjadi? Tidak ada yang tahu, dan itu poin pentingnya. Ketidakpastian waktunya mengandung hikmah yang sangat besar, yaitu membuat manusia terus beribadah setiap malam dengan harapan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Jika waktunya pasti, kita hanya cukup menunggu dan kemudian melaksanakan ibadah di waktu tersebut, seperti halnya sholat Jumat atau ibadah-ibadah lainnya. Ya, walau tidak bisa dipungkiri, banyak dari kita masih enggan melakukan ibadah yang sudah jelas waktunya, apalagi yang tidak jelas waktunya seperti Lailatul Qadar. Meski demikian, Rasulullah SAW meninggalkan petunjuk bagi orang yang

ke-25, ke-27, ke-29 atau di akhir malam Ramadan. Barang siapa salat malam karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau dan dosa yang akan datang. Waktu Lailatul Qadar juga tidak pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menyembunyikannya atau merahasiakannya agar manusia mencarinya dengan sungguh-sungguh. Jika waktu Lailatul Qadar dipastikan, bisa jadi manusia akan menyepelekan qiyamul lail dan itikaf di separuh akhir bulan Ramadan. Mereka cukup menunggu waktu tersebut tanpa pencarian. Andai pun gagal mendapatkannya karena tidak mengisi semua tanggal ganjil di separuh akhir Ramadan, mereka tetap mendapatkan ampunan Allah karena Nabi Muhammad bersabda, "Wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Terkait ketetapan malam Lailatul Qadar, terjadi perbedaan pendapat. Ada banyak sekali pendapat tentangnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menghimpun sebanyak kurang lebih 45 pendapat. Hanya saja menurut Ibnu Hajar, pendapat yang paling unggul adalah yang mengatakan terjadi pada tanggal-tanggal ganjil. Lebih spesifik lagi, Imam Syafi'i menyatakan bahwa tanggal 21 dan 23 Ramadan yang paling potensial, lain lagi dengan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan malam tanggal 27 Ramadan. Pendapat yang terakhir ini juga didukung oleh Syekh Nizamuddin An-Naisaburi dalam Gharaib Al-Quran Waragaib Al-Furqan. Lihatlah kitab Fathul Bari juz 5 halaman 569. Tentu ada hikmah agung di balik dirahasiakannya malam Lailatul Qadar. Ada paparan beberapa pendapat ulama terkait hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar tersebut. Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa dalam beberapa hal terkait waktu memperoleh keutamaan dan balasan pahala besar dalam ibadah, sengaja Allah rahasiakan agar manusia berlomba-lomba memperolehnya dimanapun dan kapanpun tanpa memandang waktu ataupun tempat tertentu. Imam Ar-Razi menjelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merahasiakan malam Lailatul Qadar karena beberapa alasan. Pertama, Allah telah merahasiakannya sebagaimana Ia rahasiakan beberapa hal, sebagaimana Allah rahasiakan ridha-Nya dalam ketaatan, sehingga manusia menyukai semua ketaatan, merahasiakan dikabulkan doa di antara doa-doa agar manusia bersungguh-sungguh dalam setiap doanya, merahasiakan Ismul Azam di antara nama-namanya agar manusia mengagungkan semua namanya, merahasiakan Salatul Wusta di antara semua salat lima waktu agar manusia menjaga semua waktu salat, bahkan merahasiakan diterimanya taubat di antara taubat-taubat supaya manusia bersungguh-sungguh dalam setiap taubatnya. Dan Allah juga merahasiakan kematian dalam kehidupan supaya manusia selalu takut kepada Allah. Demikian pula merahasiakan malam Lailatul Qadar di antara malam-malam Ramadan supaya manusia bersungguh-sungguh beribadah pada semua malam Ramadan. Terdapat dalam kitab Mafatihul Ghaib juz 32 halaman 28. Penjelasan serupa juga bisa ditemui dalam kitab Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa malam Lailatul Qadar sengaja Allah rahasiakan agar manusia selalu berlomba-lomba dan bersungguh-sungguh beribadah pada seluruh malam di bulan Ramadan untuk meraih malam Lailatul Qadar. Berbeda jika sudah ditentukan malam tanggal sekian, pasti kesungguhan ibadahnya hanya malam itu saja. Dalam penjelasan lain, Syekh Nizamuddin An-Nasibasuri dalam tafsirnya Gharaibul Qur'an Gharaibul Furqan, hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar di antara malam-malam bulan Ramadan adalah seperti dirahasiakannya kematian

0: dan hari kiamat, sehingga manusia dengan penuh sukacita menjalankan ibadah lebih bersungguh-sungguh, tidak lalai dan tidak bermalas-malasan. Terdapat dalam kitab Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan, juz 6 halaman 537. Setelah mengetahui hikmah besar dirahasiakannya malam Lailatul Qadar, pertanyaan yang berikutnya adalah, sudah sejauh manakah kesungguhan ibadah kita selama ini di bulan Ramadan? Mungkinkah kita meraih malam agung itu dengan kualitas ibadah yang biasa-biasa saja? Mari manfaatkan sisa Ramadan untuk lebih sungguh-sungguh beribadah dan meraih malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Para ulama kita mengajarkan, agar mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, maka hendaknya kita memperbanyak ibadah selama bulan Ramadan. Di antaranya, 1. Senantiasa sholat fardu 5 waktu berjamaah. 2. Mendirikan sholat malam atau qiyamul layl, di antaranya sholat tarawih, tahajud, dan lain-lain. Yang 3. Membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya dengan tartil. Yang 4. Memperbanyak zikir, istighfar, dan berdoa. 5. Memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat Maha Pengampun lagi Maha Pemurah, senang pada ampunan, maka ampunilah kami, wahai Zat yang Maha Pemurah. Karena itu, banyak yang ingin meraih kemuliaan dan keagungan Lailatul Qadar, tak terkecuali perempuan yang tengah mengalami haid. Namun mereka mengalami dilema sebab kodratnya sebagai perempuan dewasa menghalanginya untuk melakukan sejumlah ibadah tertentu. Lantas timbul pertanyaan, apakah perempuan haid dapat memperoleh Lailatul Qadar? Sebelumnya perlu diketahui bahwa meski perempuan tengah atau sedang mengalami haid dilarang oleh syariat untuk melakukan berbagai peribadatan, namun bukan berarti ia tidak berpeluang untuk meraih pahala. Sebab tatkala datang haid dengan hanya berniat mengikuti aturan syariat untuk tidak melakukan hal yang diharamkan, ia sudah mendapatkan pahala. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Ahmad bin Salamah Al-Qalyubi dalam kitabnya, wa tusabul haidu ala tarki ma harrama 'alaiha idza qasadat imtisala syari'i fi tarkih. Perempuan haid bisa mendapatkan pahala saat meninggalkan ibadah yang diharamkan baginya. Jika dalam haidnya ia berniat mengikuti perintah syariat untuk meninggalkan keharaman. Mengenai perempuan haid, terdapat keterangan menarik yang disampaikan oleh pakar hadis terkemuka Imam Ad-Dahhak yang wafat pada tahun 212 Hijriah. Qala Juwaibir. Juwaibir berkata, qultu lid-Dahhak, aku pernah bertanya kepada Imam Dahhak, ara'aitan nafsa wal haida wal mutasib wal musafir wan naima lahum fi lailatul qadri nasib. Bagaimana pendapatmu mengenai perempuan yang sedang nipas, haid, orang yang tengah bepergian atau disebut musafir, dan orang yang tidur, apakah mereka bisa memperoleh bagian dari Lailatul Qadar? Lantas oleh Imam Ad-Dahhak dijawab, ya, mereka masih bisa memperoleh bagian. Setiap orang yang diterima amalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagiannya dari Lailatul Qadar. Ini perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, terdapat dalam kitab Lata'iful Ma'arif halaman 192. Statement yang disampaikan oleh Imam Ad-Dahhak menunjukkan bahwa seorang perempuan yang sedang mengalami haid sekalipun dapat memperoleh Lailatul Qadar. Lantas apa yang dapat dilakukan oleh perempuan haid guna menghidupkan dan mengisi Lailatul Qadar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya untuk menilik kembali keterangan yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya. Tingkatan dalam menghidupkan Lailatul Qadar itu ada 3 tingkatan. Tingkatan tertinggi adalah menghidupkan Lailatul Qadar dengan melakukan sholat. Sedangkan tingkatan yang sedang ialah menghidupkan Lailatul Qadar dengan zikir. Adapun tingkatan terendah ialah dengan melaksanakan salat isya dan subuh secara berjamaah. Melakukan hal tersebut pada malam Lailatul Qadar lebih baik ketimbang malam lainnya selama 1000 bulan. Dan orang yang melakukannya akan mendapatkan keutamaan meski tidak menyaksikan Lailatul Qadar, menurut pendapat mu'tamad. Lantas, untuk bagi kaum wanita haid agar berpeluang meraih pahala Lailatul Qadar, di antara amalan yang bisa dilakukan ada 4 amalan. Yang pertama yaitu memperbanyak membaca surat-surat pendek Al-Qur'an yang sudah masyhur dipakai untuk berzikir, seperti surah Al-Ikhlas dan surah Al-Fatihah. Yang kedua yaitu memperbanyak membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu memperbanyak bersedekah. Yang keempat melakukan diskusi keilmuan dengan orang-orang yang soleh. Karena itu banyak yang ingin meraih kemuliaan dan keagungan Lailatul Qadar. Siapapun itu, pasti semua orang ingin meraih kemuliaan tersebut. Ada para ulama pun menganjurkan bagi orang-orang umum atau yang tidak berhalangan, maka bisa melakukan amalan-amalan selama di malam ganjil Ramadan. Yang pertama, senantiasa sholat fardu 5 waktu berjamaah, yaitu berupaya untuk selalu pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah setiap waktu. Yang kedua, mendirikan sholat malam atau qiyamul lail, diantaranya sholat tarawih, tahajud, dan lain-lain. Ini bisa dikatakan karena potensi pada bulan Ramadan itu adalah sahur. Dan pada sahur itu kita dianjurkan untuk tidak hanya makan saja, tetapi dibarengi dengan sholat-sholat malam. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya dengan tartiyah. Dan yang keempat, memperbanyak zikir, istighfar, dan berdoa. Dan yang kelima adalah memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat Maha Pengampun lagi Maha Pemurah, senang pada ampunan, maka ampunilah wahai Zat yang Maha Pemurah. Break dulu, Bu.
1: Iya, baik Mangga Pak Ustadz, kita jeda dulu ya. Pendengar di mana saja Anda berada, nanti tentunya Pak Ustadz Said Akil Munawar akan kembali memberikan paparan terkait topik di pagi hari ini, yaitu cara mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Tentunya selepas kami hadirkan terlebih dahulu lagu berikut ini ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami dalam Cahaya Pagi di Pompat Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Baik pendengar, saat ini Anda masih bersama kami dalam acara Cahaya Pagi di Pro 4 Suara Budaya Bandung. Dan tentunya saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda bersama narasumber kita di pagi hari ini, yaitu Bapak Ustadz Said Akil Al-Munawar. Dan tentunya masih terkait dengan topik cara mendapat keutamaan Lailatul Qadar. Baik Pak Ustadz.
2: Iya Bu.
1: Ya, mangga silakan untuk memberikan kembali paparan Anda terkait topik yang dihadirkan di pagi hari ini.
2: Baik Bu. Baik sahabat bangga dimanapun Anda berada, sebagaimana kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan itu terdapat peristiwa besar, yaitu peristiwa malam Lailatul Qadar. Melanjutkan keterangan di dalam kitab I'anatut Thalibin di 2 halaman 567, Imam Ghazali mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu dapat diketahui dengan hari awal Ramadan. Ini adalah perkataan Imam Ghazali. Awal Ramadan, jikalau jatuh hari Ahad atau Rabu, maka malam Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 29 Ramadan. Dan jika awal Ramadan hari Senin, maka malam Lailatul Qadar itu akan jatuh pada tanggal 21 Ramadan. Jika awal Ramadan hari Selasa atau Jumat, maka malam Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Jika awal Ramadan hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 25 Ramadan. Jika awal Ramadan hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 23 Ramadan. Hal tersebut juga terdapat di dalam kitab Mutiara Ramadan karya Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawi, seorang ulama Betawi. Itu adalah seorang penulis banyak kitab dalam bahasa Melayu Arab. Dalam literatur klasik, di mana disebutkan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar yang kerap ditunggu-tunggu umat Islam di bulan Ramadan. Ada 4 keutamaan di malam Lailatul Qadar, di mana disebutkan di dalam surah Al-Qadar. Pertama, malam diturunkannya Al-Quran. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dalam tafsir Jalalain disebutkan juga dengan istilah Al-Sharatul Azim. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Quran seluruhnya secara sekali turun dari Lauhil Mahfuz hingga ke langit yang paling bawah pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan dan kebesaran. Yang kedua, malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Malam kemuliaan atau malam yang penuh dengan rahmah, Lailatul Qadri khairum min alfisah. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Beramal saleh pada malam itu pahalanya jauh lebih besar dan lebih baik daripada beramal saleh yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak mengandung malam Lailatul Qadar. Ketiga, turunnya para malaikat di malam yang mulia tersebut. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa dari setiap lapisan langit dan dari Sidratul Muntaha, para malaikat akan turun ke bumi untuk mengamini doa umat Islam yang dimohonkan sepanjang malam itu sampai terbit fajar. Yang keempat, kemuliaan Lailatul Qadar adalah malam keselamatan. Diakhiri dengan surah Al-Qadar, digariskan bahwa salamun ihata matolail fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Dalam lafal ayat ini sebagai khabar muqaddam atau khabar yang didahulukan, sedangkan mubtadanya ialah sampai terbit fajar, dapat dibaca matolail fajr dan matolail fajr. Artinya hingga waktu fajar. Malam itu dinamakan sebagai malam yang penuh dengan kesejahteraan karena para malaikat banyak mengucapkan salam. yaitu setiap kali melewati seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, mereka selalu mengucapkan salam kepadanya. Baik sahabat Bangu, dimanapun Anda berada, keagungan dan keistimewaan malam Qadar pun terletak dalam dua kemuliaan, yaitu turunnya Al-Quran yang disebut Nuzulul Quran dan turunnya para malaikat dalam jumlah yang besar, termasuk di dalamnya ada malaikat Jibril. Para malaikat turun di malam itu dengan cahaya yang cemerlang, dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan. Kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan ucapan selamat kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan ibadah lainnya. Kemuliaan turunnya Al-Quran merupakan hari yang agung dan bersejarah. Turunnya kitab suci itu merupakan titik awal dimulainya suatu kehidupan dunia baru yang terlepas dari kesesatan dan kezaliman, menuju kebenaran yang hakiki. Mengenai ketentuan waktu kapan malam Qadar itu terjadi, tidak ada ketetapan secara pasti dalam tanggal-tanggal Ramadan. Akan tetapi kalau dianalisa dan dipahami dari surah Al-Qadar tersebut dan dikaitkan dengan ayat 185 surah Al-Baqarah, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di bulan tersebut, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan Ramadan, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, atau disebut dengan puasa qada. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Dari kaitan keduanya dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar dan Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Malam Qadar pun berada pada bulan Ramadan. Kajian berikutnya adalah mengenai terjadinya malam itu, pada tanggal berapa dan dalam bulan Ramadan. Tentang hal ini dijumpai beberapa riwayat yang satu dengan lainnya berbeda, karena itu tidak dapat dipastikan. Allah merahasiakan, terdapat hikmah besar agar umat Islam bersungguh-sungguh untuk mencapai pahala Lailatul Qadar. Nabi mengisyaratkan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada hari 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Menurut pandangan beberapa sahabat bahwa malam Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Pendapat itu didukung oleh Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu, ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebagian ulama berpendapat bahwa malam kemuliaan itu berpindah-pindah dalam 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Sebagai lainnya berpendapat bahwa malam itu pasti terjadi pada salah satu tanggal dari bulan Ramadan. Para ulama pun mengajarkan kepada kita semua agar selalu berupaya untuk meraih malam kemuliaan tersebut dengan banyak cara yang dapat kita raih. Salah satu di antaranya itu salat berjamaah di masjid, membaca solawat, memperbanyak membaca Al-Quran, dan mengikuti kajian-kajian bersama orang-orang soleh, dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila al-mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ustadz Said Akil Al-Munawal yang sudah memberikan paparannya terkait topik kita di pagi hari ini dalam Cahaya Pagi, yaitu cara mendapat keutamaan Lailatul Qadar. Semoga kita semua tetap diberikan semangat ya untuk tetap menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan berkah dan juga pahala, dan semoga kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan kita dapat meraih pahala yang berlipat ganda dari ibadah yang kita lakukan. Sampai di sini perjumpaan kita pendengar dalam Cahaya Pagi di Perempat Suara Budaya Bandung. Akhirnya saya Rosyanti Mustika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Arit merupakan senjata tradisional Jawa Barat yang hingga kini masih tetap digunakan masyarakat Sunda, khususnya oleh para peternak. Arit digunakan untuk mencari rumput bagi hewan ternak mereka karena lebih mudah dipakai dibandingkan senjata lainnya. Di beberapa daerah di Nusantara, juga ditemukan banyak senjata tradisional lainnya yang bentuknya seperti arit. Misalnya celurit khas Madura, sabit khas Betawi, dan lain sebagainya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Ari geui nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karsian tahun 1518 Masehi. Parigeuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atawa aturan tata krama ieu masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohang mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

0: Tradisi Nyiar Lumar. Nyiar Lumar adalah salah satu kesenian yang berasal dari daerah Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nyiar Lumar telah terlaksana sejak 20 Mei 1998 dengan bertempat di situs Linggahyang, Astana Gede Kawali, Ciamis. Dalam pelaksanaan Nyiar Lumar, biasanya menyajikan seni genjring ronyok, raja dari juru pantun, tari-tarian Sunda klasik, komposisi tari, dan dramatisasi puisi. Nyiar dalam bahasa Indonesia adalah mencari, dan lumar adalah jamur cahaya. Arti tersurat dari Nyiar Lumar adalah perjalanan mencari jamur cahaya. Sedangkan arti tersiratnya adalah perjalanan kontemplatif, yaitu merenung dan memandang. Kembali mendekatkan diri pada alam, merenungi akar-akar kehidupan, mencari jati diri agar yakin melangkah ke masa depan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.